0: Yan. Keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengepuran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
4: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
3: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
5: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
8: Persiapan

0: kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia kepada RRI
3: Tutupan. Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
2: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
7: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan

0: peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
1: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
0: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
2: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
3: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
5: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
6: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
4: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. rri.co.id.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami pantau seperti apa kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat hari ini. Kami bergabung bersama rekan Bagus Batara di BMKG Tampa Padang. Halo, selamat pagi Mas Bagus.

Baik saudara, rupanya kami terkendala komunikasi dengan rekan-rekan di kantor BMKG Tambak Padang untuk informasi cuaca pagi hari ini.

0: pagi ini.
1: Kami bergabung bersama rekan-rekan di Mako Polda Sulawesi Barat menyiarkan langsung jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama rekan Irsyada. Halo, Irsyada.
2: Halo, halo rekan.
1: Baik, baik. Silakan laporan pandangan mata dari Mako Polda Sulbar.
2: Ya, selamat pagi berada hari ini di mana saya berada. Saat ini upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 tengah berlangsung dengan hikmat di lapangan Mako Polda Sulawesi Barat. Dapat kami laporkan, bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Gubernur Sulawesi Barat Dr. Suhardi Duka. Seluruh peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan ASN serta berbagai elemen masyarakat tampak mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika global, tetapi juga harus turut berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana semangat yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu ditegaskan pula bahwa setiap kebijakan di daerah maupun pusat harus mengacu pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada momentum tersebut, Gubernur Sulawesi Barat juga menyampaikan ucapan dirgahayu kepada Polda Sulawesi Barat yang pada tahun ini memperingati hari jadinya, sekaligus mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Barat. Demikian laporan langsung dari Mako Polda Sulawesi Barat. Saya Ahyan Irsyada kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ahyan Irsyada langsung dari kantor di Mako Polda Sulawesi Barat. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejati melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.

0: Baik, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita pantau bagaimana cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Ada rekan Adis di sana. Adis, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik,
1: apakah
0: Adis
1: suaranya terdengar?
0: Ya, cukup jelas suaranya, Adis. Untuk sepanjang hari ini ada yang perlu diwaspadai, Adis?
1: Ya, untuk sepanjang hari ini diperkirakan cuacanya berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju di wilayah pegunungan seperti Kalumpang dan Bonehau.
0: Kondisi di perairan kita gimana?
1: Untuk kondisi perairan tinggi gelombang tidak ada yang perlu diwaspadai. Jadi cukup aman untuk nelayan mencari ikan.
0: Baik. Silakan Adis, informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Adis dari BMKG Tampa Padang Mamuju akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasangkayu di Kecamatan Bambaira, Bambalamoto, dan Sarjo. Untuk siang dan sore hari nanti terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Untuk malam hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk dini hari nanti diperkirakan cuaca berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Sesena Padang, Tandukalua, dan Nosu, serta di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang. Untuk suhu udara diperkirakan pada hari ini berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 95%, dan angin pada hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Sekian, demikian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Adis. Langsung dari kantor BMKG Tampa Padang, informasi cuaca hari ini.

0: Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.
1: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

0: yang tetawara dia doai deh nak apa segala bahkan dia yang anak nak melok lo lupa menekan-nekan lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tuai ini waspada tak ku nak kita mesti tentu semua nanti tetap waspada atau apa pun nak jarum nemen tu disapo. Ia tu tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12:30.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali pagi ini kita di Dialog Halo Sulawesi Barat. Hari ini menjadi hari yang cukup penting bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat pagi ini berlangsung upacara di halaman Mako Polda Sulawesi Barat dan secara nasional juga nanti kami menyiarkan pada pukul 10 dari Gedung Pancasila untuk tingkat kenegaraan. Nah, pagi ini kita akan berbincang temanya

0: dekat mic-nya. Suaranya lebih jelas. Oke. Okay. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Ya. Sehat kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hmm. Dan pendengar nanti juga ada ruang untuk kita berdiskusi.
1: Ya,
0: ada komentar, opini, pertanyaan boleh nanti Anda sampaikan di kanal-kanal yang kami siapkan di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Bung Rahmat dan ya, teman-teman di Kesbang Pol ini kan sudah kesekian kalinya juga hadir di bincang-bincang di RRI Mamuju.
1: Ya.
0: Tapi mungkin ada pendengar kita yang belum tahu persis itu Kesbang Pol apa sih yang menjadi tugas kewenangannya gitu.
1: Ya.
0: Nah, mungkin sedikit gambaran ke sana dulu.
1: Okay.
0: Sebelum kita ngobrol lebih jauh.
1: Sebelum kita ngobrol lebih jauh, baik saya awali. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dapat bersama di momentum hari lahir Pancasila ini. Terkait dengan tugas Kesbang Pol. Kesbang Pol ini adalah salah satu garda terdepan pemerintah daerah yang mengurusi bidang kesatuan bangsa dan politik. Di mana tugas-tugasnya itu di kami adalah penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Terus yang kedua, di Kesbang Pol juga itu ada bidang politik dalam negeri yang membidangi pelaksanaan pendidikan politik dalam negeri, dan yang ketiga itu ada bidang ormas yang menangani terkait dengan organisasi kemasyarakatan, dan yang keempat itu bidang kewaspadaan nasional di mana menangani terkait dengan potensi ATHG yang ada di daerah. Seperti itu.
0: Jadi bidangnya Bung Rahmat ini di apa tadi,
1: kewaspadaan nasional.
0: Kewaspadaan nasional.
1: Siap.
0: Apa yang kemudian menjadi hal fokus di sana?
1: Kalau kami di bidang kewaspadaan nasional ini, hal fokusnya itu terkait menangani potensi ATHG yang saya sampaikan tadi, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah.
0: Oh.
1: Mulai dari bidang ideologi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan. Di situ tupoksi kami, tugas-tugas kami bagaimana melakukan cegah dini dan deteksi dini terkait potensi ATHG seperti
0: itu. Gitu-gitu ya. Terus fokus konkret yang dijalankan seperti apa?
1: Kalau fokus konkret yang kami jalankan selama ini adalah salah satunya pemetaan potensi konflik. Kalau di bidang kewaspadaan, termasuk di bidang ideologi ini, bagaimana kita mencegah paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme masuk di wilayah kita. Dan itu kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
0: Baik. Nanti kita akan fokus juga ke sana, tapi kita di momentum hari lahir Pancasila ini yang upacaranya tengah berlangsung hari ini. Bung Rahmat sendiri, ini apa makna penting bagi peringatan hari lahir Pancasila, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Barat ini?
1: Oh iya, ini kita bersyukur ya, saya sampaikan kepada pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa di momentum hari lahir Pancasila ini, kita bersyukur berada di Sulawesi Barat. Karena di Sulawesi Barat kita ini betul-betul nilai kearifan lokal itu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi masyarakat Sulawesi Barat, para pemirsa RRI diharapkan untuk betul-betul bagaimana mengimplementasikan kearifan lokal dan nilai-nilai yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti kalau kita di Sulawesi Barat ini itu ada sifat manda, saling menguatkan,
0: si wali pari,
1: saling gotong royong. Jadi sifat-sifat itulah yang bagaimana kita masyarakat Sulawesi Barat untuk dapat mengembangkan di kehidupan bermasyarakat seperti itu.
0: Dan nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebenarnya itu juga sebenarnya sejalan dengan Pancasila.
1: Nilai-nilai Pancasila.
0: Ya, terkait dengan topik kita, penguatan ideologi Pancasila. Jadi kita sering mendengar kata ideologi. Sebenarnya apa dimaksud dengan penguatan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari ini?
1: Jadi kita penguatan ideologi, kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan sumber jati diri bangsa Indonesia. Ini yang awal harus kita sampaikan kepada pemirsa, bahwa Pancasila itu merupakan sumber jati diri bangsa yang menjadi landasan moral, etika, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu tentang etika kehidupan berbangsa, itu nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sikap, perilaku seluruh warga negara. Seperti itu. Sebagai dasar pembentukan

0: karakter bangsa, penguatan persatuan nasional, seperti itu.
1: Nah, di tengah apa perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat saat ini dan berbagai perubahan sosial, Pancasila ini tetap menjadi relevan ya. Kenapa demikian?
0: Sangat relevan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita di era globalisasi, arus informasi yang sangat cepat ini, kita harus betul-betul memberikan penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat, khususnya para generasi muda kita. Karena kita, karena kenapa kalau kami dari kacamata Kesebangpol, kita khawatirkan adanya infiltrasi ideologi yang bertentangan di ideologi negara. Seperti itu. Jadi melalui ruang-ruang digital itulah bagaimana caranya kita memberikan mengantisipasi masuknya yang saya sampaikan tadi, infiltrasi ideologi itu. Jadi kita harus memberikan literasi digital kepada masyarakat. Jadi saya himbau kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada bahwa dalam media ini, kalau kami dari Kesebangpol, bahwa apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, belum tentu itu sebenarnya. Artinya di mana, apabila kita mendapatkan informasi melalui media sosial atau media lainnya, kita harus mengecek kebenarannya, apa benar atau tidak. Apakah informasi itu hanya sampai kepada kita? Maksudnya jangan share dulu sebelum mengetahui apa isi dari informasi tersebut. Seperti itu.
1: Jadi dengan kemajuan teknologi, arus informasi yang begitu cepat ini adalah tantangan.
0: Tantangan, sangat tantangan bagi kita. Jadi kami dari Kesebangpol juga sudah bekerja sama di beberapa stakeholder terkait bagaimana mengantisipasi potensi-potensi serangan-serangan melalui media sosial ini, media ini, arus informasi ini, termasuk paham radikalisme, IRET, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ini yang paling bahaya. Dan itu menyasar bagi para pelajar, generasi muda. Ini yang perlu kita antisipasi. Paham-paham itulah yang perlu kita antisipasi. Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, para pemirsa RRI, kita berharap bagaimana peran orang tua untuk bagaimana mengawasi anak kita dalam penggunaan gadget tersebut. Karena kenapa? Pola polarisasi mereka itu, pola-pola perekrutan mereka itu melalui media-media seperti game online. Jadi kan ternyata dalam, saya ini tidak terlalu paham juga masalah game online. Ternyata saya tanya anak saya itu, ternyata di game online itu bisa berkomunikasi langsung ya. Bisa berkomunikasi langsung. Dari berkomunikasi langsung dengan teman yang di dalam game online itu, disitulah mereka mengambil kesempatan bagaimana untuk merekrut, memberikan reward. Ternyata di game online itu bisa di top up juga. Ternyata di top up diberikan reward kepada teman bermain dalam mabarnya itu, main dari mabar itu mereka berikan, di top up kan. Dan disitu adalah sebagai apa ya, pola penggalangan mereka. Setelah mereka akrab, artinya sudah terjalin hubungan emosional dalam game online itu, mereka diundang dalam saling tukar nomor WA, diundang dalam grup WhatsApp mereka. Dalam grup WhatsApp mereka itulah, ini saya mau dalam grup media sosialnya itu, disitulah akan terjadi doktrin dan mengajak ya ini sih kita khawatirkan terkait di paham IRET itu, tersebut. Itu yang kita khawatir sekarang. Karena kita ketahui sudah beberapa tanggal berapa atau bulan berapa itu Densus 88 sudah mengungkap beberapa kasus. Ini mungkin sudah diketahui juga, mengungkap beberapa kasus anak yang terpapar IRET
1: Di Sulbar ini.
0: Di Sulbar ada juga. Di Sulbar ada juga. Dan sementara kita melakukan handling di anak-anak yang terpapar itu. Jadi kita khawatirkan akan lebih banyak lagi sasaran-sasaran bagi anak generasi muda kita. Sehingga melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, kami mengajak kepada seluruh orang tua untuk tetap memberikan pengawasan terhadap anak kita dalam berinteraksi di media sosial.
1: Ini ancaman nyata dan targetnya adalah generasi muda. Artinya bahwa kita sebagai orang tua juga jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau kita tidak mampu menguasai teknologi juga anak-anak kita lebih menguasai, ya kita tidak bisa kontrol mereka. Baik, kita akan melibatkan pendengar di rumah. Anda boleh bergabung bersama kami, ada komentar, opini, silakan dipergunakan beberapa kanal-kanal yang kami buka di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Pagi ini juga kita live di YouTube dan juga Facebook RRI. Anda bisa sampaikan komentar Anda di sana. Baik, saya kalau melihat kembali ke fokus ke Sulawesi Barat ini, kalau melihat kondisi di Sulawesi Barat, mungkin seperti apa gambaran masyarakatnya dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi ini?
0: Oke. Kalau kita lihat kondisi ideologi dan persatuan di Sulawesi Barat ini, secara umum kondisi Sulawesi Barat masih dalam keadaan relatif kondusif. Namun demikian, perkembangan teknologi seperti disampaikan tadi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Terus arus informasi yang begitu cepat seringkali diimbangi dengan kemampuan tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital.
1: Nah, itu dia. Ya?
0: Arus informasi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Sehingga kami berharap, lagi-lagi ini kami berharap untuk bagaimana para warga Sulawesi Barat, para pemirsa RRI, kita harus betul-betul mengimbangi arus informasi dengan literasi digital. Seperti itu.
1: Kita tahan dulu, ada penelpon rupanya bergabung. 0426232244. Halo, selamat pagi. Oh ya, terputus. Bisa dicoba kembali, pendengar. Bisa masuk di WhatsApp kami juga 0822-9609-0996 atau juga di 0426-232-443. Jadi secara umum sebenarnya Sulawesi Barat sejauh ini masih kondusif, masih tetapi kita tidak bisa lengah.
0: Tidak bisa lengah
1: karena potensi-potensi itu ada ya, untuk kemudian bisa ancaman terhadap Pancasila, ideologi Pancasila. Pengamatan dari Kasbampol sendiri, apa yang kemudian modal dari Sulawesi Barat ini sehingga suasananya masih seperti yang disampaikan tadi, rukun, aman, harmonis masih tetap terjaga?
0: Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bersyukur berada di Sulawesi Barat. Saya cerita sedikit pengalaman. Jadi ada teman saya yang bertugas di Sulawesi Barat. Dia bersyukur karena dia katakan bahwa Sulawesi Barat itu landai. Saya bertanya, landai gimana itu bang? Dia bilang, orang Sulawesi Barat itu orangnya baik-baik semua. Jadi toleran. Toleransinya cukup tinggi. Itu adalah salah satu keunggulan kita Sulawesi Barat. Ini penilaian orang luar masuk di Sulawesi Barat. Terus kedua, yang ketiga, masyarakat Sulbar ini kita diikat ada beberapa falsafah kita ya,
1: kearifan
0: lokal kita. Salah satunya yang saya tahu ini, yang apabila kita betul junjung tinggi, kan kita di Sulawesi Barat ini ada terbagi dua kerajaan ya, dari Pitu Ulunasalu, Pitu Ulunasalu, Pitu Babinanga. Jadi kita pegang teguh itu. Kalau dalam bahasa daerahnya, dalam bahasa daerah saya itu, Sisara pai batu mata malotong, anak batu mata maputeh, anak male Sisara, topi itu luna satu, calu anak topi itu Babinanga. Artinya di mana? Di situ adalah merekatkan kita, persaudaraan kita. Seperti itu yang ada di Sulawesi Barat. Kalau di mewujudnya, lalat tas Sisara. Seperti itu kalau di mana. Ya, terus kalau kita di mana, seperti saya sampaikan tadi, Si Wali Parri-nya itu arti saling gotong royong. Jadi ini yang kita harapkan, semoga nilai-nilai itu tetap tertanam di masyarakat Sulawesi Barat, para pemirsa RRI. Nilai-nilai gotong royong itulah bisa kita tanamkan kembali di kehidupan sehari-hari kita.
1: Prinsip Sulbar melete diaturanang.
0: Berjalan di atas kebenaran.
1: Kebenaran ini ya. Jadi ini yang menjadi modal.
0: Modal kita.
1: Sehingga ini tetap kita harus pertahankan ya. Agar kita jauh dari ancaman yang meronrong Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa kita. Tentu untuk mewujudkan itu peran semua pihak.
0: Pernah semua ya,
1: termasuk dalamnya adalah para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam hal ini. Bagaimana peran mereka ini?
0: Betul. Apa yang disampaikan bahwa dalam mengurus suatu negara, pemerintahan, itu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kolaborasi antar stakeholder terkait. Mulai dari pemerintahnya, masyarakatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, media. Itu semua harus bergerak. Bagaimana caranya kita berkolaborasi, bersatu padu untuk bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini sebagai falsafah hidup dalam kehidupan berbangsa kita, sebagai pertahanan, benteng bagi negara generasi kita untuk mengantisipasi potensi yang bertentangan di nilai-nilai ideologi Pancasila itu sendiri. Seperti itu.
1: Baik. Sebentar kita undang pendengar kembali di jalur interaktif kita di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322443. Tapi kita jeda dulu, Bung Rahmat pendengar. Siap. Kami jeda dulu, kembali setelah yang berikut ini. Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.

0: Ci, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Kan itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
2: Iya.
3: Yeah. Work from home.
1: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, andai malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emak dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayari kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
2: Mau
1: dia disimbor pegawai dia tahu mau disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiap apa ina? Ia tiap apa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak bergaul mendulur dia, mencari masjid lau lai tau. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
2: Iya.
1: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jawab tadi. Andan di teruas yang berwa. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe ndem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa resmi mau kata media masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda milewa HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nau ngarep selama hari
4: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Baik, kita teruskan kembali kebersamaan kita pendengar di Dialog Halo Sulawesi Barat, penguatan ideologi Pancasila dalam menjaga persatuan dan stabilitas di daerah bersama Bung Rahmat dari Kesbangpol Sulawesi Barat. Sekarang saatnya yang tadi bergabung boleh mencoba kembali untuk mendaringkan telepon kami. Kita berdiskusi, Anda bisa menyampaikan pandangan, komentar, pertanyaan di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Baik, Bung Rahmat, kalau tadi disampaikan bahwa Sulbar ini masih relatif kondusif, ya. Tantangan apa saja yang kemudian perlu diwaspadai, ya, kaitannya dengan itu terkait penguatan ideologi Pancasila ini di masyarakat.
3: Disampaikan tadi bahwa kita Sulawesi Barat masih relatif kondusif, namun demikian beberapa tantangan-tantangan yang perlu kita antisipasi khususnya di media sosial ini, termasuk penyebaran berita hoaks, terus kemudian ujaran kebencian, provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan, terus penyebaran paham radikalisme seperti radikalisme intoleran. Jadi itu yang perlu kita antisipasi. Antisipasinya bagaimana? Berarti harus ada pola kerjasama yang seperti saya sampaikan tadi. Kerjasama antar semua stakeholder. Diperlukan baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi media, serta seluruh masyarakat dan lembaga pendidikan. Itu. Yang pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi itu, ya, lagi-lagi saya sampaikan di pola literasi di kita, pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, itu yang perlu kita lakukan. Karena kenapa? Kalau pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan itu kurang bagi sebagian masyarakat, khususnya generasi muda ini, itu sangat berbahaya. Karena itu akan mudah terprovokasi atau terafiliasi dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Akan mudah terafiliasi, terpapar dengan paham intoleran. Intoleran berarti dia menolak perbedaan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga lagi-lagi, ya, Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat, stakeholder terkait, mari kita bahu-membahu untuk terus bekerja sama bagaimana menciptakan suasana kondusif dan mempertahankan benteng negara kita itu ideologi Pancasila untuk mengantisipasi potensi penyebaran intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme tersebut.
2: Ada pendengar kita, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah program penguatan ideologi Pancasila saat ini sudah cukup menjangkau kalangan pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Barat? Ya, itu apa nama?
3: Oh ya, apakah program ideologi menjangkau seluruh lapisan masyarakat? Jadi kita di Kesbangpol ini sudah, khususnya di pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol di 6 kabupaten dengan Kesbangpol provinsi, sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu sosialisasi, terus seminar. Yang kedua, yang paling utama juga ini yang sementara berjalan adalah perekrutan paskibraka. Di mana paskibraka ini nantinya para alumni paskibraka itu akan menjadi duta wawasan kebangsaan, duta paskibraka di masing-masing daerah dan masing-masing sekolah. Kenapa di dalam pelaksanaan perekrutan paskibraka itu kan ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi kepada para paskibraka, peserta paskibraka, dan nantinya mereka purna paskibraka inilah garda terdepan kita untuk bagaimana bisa mengajak ke seluruh masyarakat, baik warga keluarga, bagaimana menanamkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi mereka jadi duta seperti itu.
2: Iya. Jadi bukan hanya di ajari baris berbaris.
3: Ini beda. Sekarang itu para paskibraka itu kita bekali dengan peningkatan wawasan kebangsaan, wawasan dan ideologi dan wawasan ideologi Pancasila itu kita bekali seperti itu.
2: Baik-baik, apalagi dalam hal ini?
3: Terus kalau di Kitsbangpol kita kemarin kita sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri pembentukan PPWK, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Nah, itu akan dibentuk seluruh kabupaten, itu provinsi, tingkat provinsi kabupaten. Terus kita ada forum pembaharuan kebangsaan, itu akan terbentuk dari tingkat provinsi kabupaten sampai kecamatan sampai desa. Seperti itu. Jadi mereka itulah garda-garda terdepan kita. Bagaimana penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan ini sampai kepada masyarakat. Jadi kita tidak sendiri, jadi kita punya mitra juga. Karena sekali lagi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
2: Betul.
3: Kita harus berkolaborasi. Mengharap pemerintah sendiri itu akan sulit untuk menjangkau sampai ke tingkat bawah. Kalau tidak ada partisipasi masyarakat, akan susah untuk bagaimana kita mempertahankan ideologi dan wawasan kebangsaan kita seperti itu.
2: Jadi kolaborasi ini
3: kolaborasi paling kunci.
2: Kata kunci ya. Terus kemudian bagaimana kemudian masyarakat ini kalau kita berbicara tadi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi radikalisme, intoleransi, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali sejak dini gejala-gejala kemudian yang bisa berpotensi mengganggu stabilitas persatuan di lingkungan kita ini?
3: Oh ya, bagaimana cara masyarakat mengenali seperti itu? Pertama, itu adalah intoleran. Berarti dia intoleran itu kalau ada masyarakat menolak perbedaan, kita harus antisipasi. Berikan dia pemahaman bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Seperti itu. Ya, walaupun kita berbeda tapi kita satu. Itu. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa memahami dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Jadi kalau ada di warga kita, kawan kita, sahabat kita yang tidak suka dengan perbedaan, itu kita harus memberikan masukan, memberikan menasihati dia bahwa sebenarnya kalau menolak perbedaan itu tidak baik. Karena perbedaan sendiri itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
2: Dalam mewujudkan itu tentu juga peran keluarga
3: peran penting. Peran keluarga yang penting.
2: Ya. Menurut Bung Rahmat sendiri, seberapa penting ini keluarga kemudian berperan dalam menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda?
3: Sangat penting. Terutama kalau di keluarga kecil saya itu, kami harus memberikan tugas kepada ini, pengalaman pribadi saya, anak saya itu harus hafal Pancasila.
2: Wah itu ya.
3: Iya. Ini baru kelas masih TK itu saya sudah suruh hafal Pancasila merah. Karena sudah sejak dini itu saya tanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
2: Paling tidak menghafal dulu.
3: Terus karena yang masuk SMP, SD dan SMP ini saya sudah memberikan pemahaman nilai-nilai terkandung dalam sila, lima sila dalam Pancasila itu. Seperti itu. Jadi kepada pemirsa yang ada di rumah yang mendengar pemirsa RRI, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak kita, paling lingkungan kecil itu keluarga kita sendiri. Jadi kita menanamkan pertama ya paling tidak seperti yang sampaikan menghafal dulu. Setelah mungkin naik SD SMP itu kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana makna atau nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila itu sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini termasuk sambil contoh di anak saya ini masalah berbeda keyakinan. Ingat nak, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita harus saling menghargai antar keyakinan masing-masing. Tidak boleh kita menjustis bahwa ini yang benar, ini yang salah. Karena semua itu benar. Nah, kita itu dibingkai dalam satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejak dini memang itu sangat penting, terutama bagi orang tua untuk mengajarkan. Yang saya khawatirkan lagi ini orang tuanya nggak paham hafal Pancasila, nah itu dia.
2: Ya, jadi secara bertahap ya.
3: Secara bertahap sejak dini.
2: Sejak dini. Baik, kita mengundang kembali yang lain, silakan di 0822 9609 0996 dan juga di 0426232443. Kita masih punya beberapa waktu kita. Sebelum kita lanjut, Bung Rahmat, kita jeda dulu kembali. Pendengar, kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Kita bersama kami di Pro 1.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
4: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Yang tetora wata dian do wai de na apa segala bahkan diang anak na melok lo lupa menek nek nek lo lupa iya waktu biasa gusti lah kan ikut iya waktu gua STNK sudah tua nakal kembang dia terlalu tentet memang anu memang udah murari jadi sapona sejo sejo mampu bomo iya waktu biasa kumpul kue itu mampu pengantin baru cuma ini waspada tak punak kita mesti tentet semuanya tentet waspada tak apa pun nak jarang nemen tu disapo iya tu tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego-Lego setiap Senin pukul 12.30.
2: Ya, di bagian akhir kebersamaan kita di Dialog Halo Sulawesi Barat pagi ini, penguatan ideologi Pancasila untuk menjaga persatuan dan stabilitas itu menjadi topik kita. Dan di segmen akhir ini masih ada ruang untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan di kanal-kanal yang kami siapkan, 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Kita lanjut lagi, Bung Rahmat, tapi siap. Ada pendengar rupanya yang bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Pak Amin.
2: Pak Amin, Pak Amin, silakan Pak Amin. Kita bersama Pak Rahmat dari Kesbang Pol.
4: Iya.
3: Selamat pagi Pak Rahmat.
4: Siap, selamat pagi Pak Amin. Gimana kabar? Pagi, Pak, tadi. Salam Pancasila. Ya,
3: saya juga menyampaikan selamat hari lahirnya Pancasila.
4: Ya, siap.
3: Nah, hari ini diperingati. Ini Pancasila ini kan sesuai apa ya, tadi yang disampaikan, perlu ditanamkan itu kepada anak-anak kita,
4: generasi kita. Betul, ya betul.
3: Di apa namanya, Pancasila itu harus diterapkan dengan cara jangan cuma dimengerti, tapi juga harus dipahami, dihayati, dijalankan atau diamalkan.
4: Betul.
3: Terasa apa kalau dengan cara seperti ini, insyaallah kita ini aman. Stabilitas keamanan baik di Sulbar, di negeri ini tercinta, kekuatan tetap tercipta. Alhamdulillah, saya lihat itu siskambling mulai diterapkan lagi.
4: Mulai diterapkan kembali.
3: Alhamdulillah Pak. Jadi untuk menjaga stabilitas itu sendiri, jangan cuma intoleran, itu radikalisme apa, jenis.
4: Baik.
3: Tapi tidak kalah pentingnya juga Pak itu gejolak-gejolak sosial yang terjadi, yang semakin hari terang benderang di mata kita ini, seperti narkoba apa dan lain sebagainya. Seperti apa Bapak melihat gejolak seperti ini? Terima kasih Pak Tabe, Pak Ahmad.
2: Terima kasih Pak Amin.
4: Oke, terima kasih banyak Pak Amin.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Amin tadi bahwa nilai-nilai Pancasila ini harus betul-betul ditanamkan kepada generasi kita, kepada keluarga kecil kita, kepada anak-anak kita. Di mana bahwa penguatan toleransi dan moderasi ini betul-betul kita harus kembangkan di keluarga kita, di masyarakat kita. Kalau kita melihat dari sila pertama Pancasila itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung nilai penghormatan terhadap kebebasan beragama berkeyakinan setiap setiap warga negara. Jadi nilai yang menjadi landasan membangun sikap toleransi, saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat. Terus yang kedua yang disampaikan tadi Pak Amin masalah gejala sosial di masyarakat, memang itu perlu kita antisipasi juga, bukan dari paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme yang perlu diantisipasi, tetapi bagaimana konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat yang perlu kita juga antisipasi. Namun kalau kita bawa masuk, kita tarik ke dalam Pancasila lagi, dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana penguatan kemanusiaan dan kepedulian sosial di situ kita junjung, mengajarkan kita pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia tanpa membedakan baik itu agama, suku, ras, bahasa. Jadi di sila kedua apabila kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah itu dapat mencegah konflik-konflik sosial di masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Amin tadi bahwa kalau kita betul implementasikan Pancasila ini, negeri kita aman. Jadi berharap betul-betul para pemirsa RRI dimanapun berada ini betul-betul nilai-nilai Pancasila ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu.
2: Ada pertanyaan dari pendengar kita. Selamat pagi Pak, seringkali Pancasila hanya dibicarakan saat peringatan 1 Juni. Menurut Pak Narasumber, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila itu benar-benar hadir dalam kehidupan di masyarakat?
4: Jadi itu juga saya sampaikan tadi bahwa jangan hanya sebatas kegiatan seremonial saja pelaksanaan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini.
2: Bagaimana seremonial supaya setiap 1 Juni.
4: Setiap 1 Juni ini. Jadi kalau kami dari Kisubangpol ini betul-betul telah melakukan kegiatan-kegiatan sampai ke masyarakat. Bagaimana pendidikan wawasan kebangsaan PPWK kita bentuk, terus forum pemborong kebangsaan. Itu adalah garda-garda terlebih depan kami untuk bagaimana betul-betul nilai-nilai Pancasila ini sampai ke masyarakat dan bisa diimplementasikan masyarakat. Namun kembali kepada masyarakat kita sendiri, apakah dia paham terkait dengan nilai yang ada dalam Pancasila tersebut? Apabila semua masyarakat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, seperti yang disampaikan Pak Amin, negeri kita aman. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau nilai-nilai itu betul-betul kita pahami dan implementasikan di kehidupan kita sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Barat, negeri dan daerah kita aman dan terkendali. Seperti itu. Jadi pada awalnya lagi-lagi kita saya sampaikan peran orang tua bagaimana mengenalkan sejak dini kepada generasi kita, baik anak-anak kita, bagaimana kandung nilai-nilai atau makna dari yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi kalau hanya berharap sama pemerintah saja mungkin agak setengah mati, karena kenapa kalau tidak kembali lagi kepada masyarakat kita sendiri, mau tidak untuk menanamkan nilai-nilai itu pada dalam diri sendiri.
2: Untuk generasi muda ini, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh generasi muda sosial di Sulawesi Barat agar tetap menjaga atau tetap menjadi agen persatuan di tengah derasnya pengaruh global dan perkembangan media digital saat ini?
4: Nah, ini salah satu juga harapan kita kepada generasi muda, mungkin salah satunya itu adalah jangan hanya harapan kami hanya main gadget, main game itu, tapi untuk belajar terkait dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila ini dikurangi. Jadi salah satunya juga ini perlu dikembangkan bagaimana kurikulum kita ini pendidik. Kalau dulu kita ada PPKN, itu kan itu pendidikan kewarganegaraan, terus PMP, pendidikan moral
2: Pancasila.
4: Di situ generasi bagaimana generasi muda ini jangan mau tertinggal untuk mempelajari, ingin mengetahui apa makna yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jangan hanya main game saja, apa game online itu satu hari pun itu main game terus, tapi tidak mencari tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kami dari Kisubangpol sudah beberapa juga kegiatan-kegiatan kami lakukan kerjasama beberapa sekolah, khususnya dalam desain SMK ya, di jurusan desain komunikasi visual. Ini nantinya juga kita akan kembangkan ke depan bagaimana para guru-guru kejuruan di desain komunikasi visual ini memberikan tugas kepada siswanya untuk mendesain suatu pamflet. Mendesain itu dalam desainnya terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Dan itu akan di-share melalui akun-akun media sosial masing-masing sekolah. Jadi secara tidak langsung, misalnya anak siswa ini disuruh untuk mendesain masalah apa makna dari sila pertama, dia akan mencari tahu ketuhanan yang Maha Esa, apa makna dari itu dituangkan dalam desain komunikasi visual. Sehingga secara tidak langsung tertanam dalam dirinya sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa maknanya ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, apa makna dari itu dituangkan dalam desain komunikasi visual nanti itu, secara tidak langsung itu akan tertanam. Jadi kita berharap kerjasama semua stakeholder termasuk dunia pendidikan ini kita ke depan bagaimana kita betul-betul mengedepankan pendidikan wawasan kebangsaan mulai dari tingkat SD, TK, SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kita jangan lupa ini.
2: Iya. Jadi supaya lebih menyentuh ke generasi muda supaya ini kebiasaan mereka gitu ya. Itu. Karena tidak kalau anak-anak muda itu ya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan.
4: Ya seperti itu.
2: Kalau dulu itu di zaman-zaman kita sampai dapat ada istilahnya apa? Penataran
4: P4. Penataran P4.
2: Ya. Apa itu? Diwajibkan dulu malah.
4: Ya diwajibkan malah dulu. Dulu kalau di Kesbangpol itu masih sospol, kalau ini saya dengar karena ini para senior-senior kita yang sudah mendapatkan namanya sospol itu ASN sendiri tidak bisa masuk ASN kalau tidak diliksus di sospol. Yang sekarang itu Kesbangpol.
2: Dari beberapa nilai-nilai Pancasila ya yang tadi disampaikan, kalau diminta kepada Bung Rahmat ini menyebutkan nilai-nilai Pancasila yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di Sulawesi Barat ini untuk tetap menjaga stabilitas di daerah kita, nilai apa itu?
4: Kalau dari kami Kesbangpol, semua nilai harus dikembangkan.
2: Semua nilai
4: yang terkandung dalam sila itu. Yang pertama itu penguatan toleransi dan moderasi. Itu masuk di sila pertama. Yang kedua penguatan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Itu masuk di, kalau kami Kesbangpol menarik masuk dalam kemanusiaan yang adil beradab. Bagaimana mengajarkan kepentingan menghormati hakikat dan martabat setiap manusia. Terus yang ketiga penguatan persatuan dan kesatuan masuk di sila ketiga. Terus yang keempat itu penyelesaian konflik melalui musyawarah. Itu masuk di sila keempat.
2: Sila keempat.
4: Permusyawaratan. Jadi kalau dari bahasa hukumnya itu apabila terjadi suatu permasalahan di masyarakat, kalau dari bahasa hukumnya bisa diselesaikan dengan non-litigasi. Tidak melalui litigasi, artinya tidak melalui pengadilan. Berarti kita melalui litigasi, non-litigasi penyelesaian secara musyawarah, kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat itu. Terus yang kelima, keadilan sosial. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang penting juga. Mengamanatkan bahwa hasil pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini keadilan sosial. Ini adalah ujung dari sila itu, bahwa betul-betul dari mulai sila 1 sampai ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada, kita harus betul-betul merasakan apa pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi, di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat itu. Dengan mengamalkan seluruh nilai Pancasila dalam yang terkandung dalam lima sila itu, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama memperkuat persatuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memelihara toleransi, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah serta mewujudkan keadilan sosial. Apabila itu dari nilai sila pertama dan sila kelima betul-betul kita bisa wujudkan, sejalan dengan hal tersebut, ini saya lanjut sedikit, sejalan dengan hal tersebut di Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka itu mengusung visi misi Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Maju daerahnya, sejahtera rakyatnya. Seperti itu. Yang dimana diwujudkan melalui lima misi pembangunan yang dikenal dengan Pancadaya.
2: Pancadaya.
4: Dalam Pancadaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka, nilai-nilai Pancasila itu berlandaskan utama pada pelaksanaan nilai Pancadaya. Tidak lepas dari nilai Pancadaya itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Pancadaya tidak lepas dari nilai Pancasila.
2: Nilai Pancasila terimplementasi.
4: Implementasi masuk di Pancadaya. Memperkuat kualitas sumber daya manusia. Terus kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu semua nilai-nilai Pancasila, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Terus membangun perekonomian daerah yang berdaya saing serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Itu Pancadaya tidak lepas dari nilai Pancasila. Pancasila terimplementasikan melalui Pancadaya yang digagas oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat Suharli juga, seperti itu.
2: Baik Bung Rahmat, sayang sekali kita sudah di penghujung bincang-bincang kita pagi ini, tapi terakhir ya, pada momentum hari lahir Pancasila yang kita peringati hari ini, apa pesan kepada seluruh masyarakat yang mendengar kita pagi ini?
4: Jadi pesan kami dari kami sebagai garda terdepan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Kesebang Pol, mengharapkan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Terus di tengah dinamika sosial politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan teknologi dan informasi semakin kompleks, penguatan ideologi Pancasila menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan stabilitas daerah yang kondusif. Melalui semangat gotong royong, toleransi, musyawarah dan keadilan sosial, kita optimis Sulawesi Barat akan terus menjadi daerah yang aman, damai, harmonis, maju dan sejahtera. Jadi mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam membangun Sulawesi Barat yang maju dan berkelanjutan.
2: Baik,
4: mungkin sedikit penutup. Pancasila kuat, persatuan kokoh, Sulawesi Barat aman dan stabil. Saya tutup dengan pantun sedikit.
2: Baik.
4: Boleh?
2: Cakep.
4: Pergi ke laut mencari ikan, sehingga sebentar di Pulau Karampuang. Pancasila kita jadikan pegangan, persatuan terjaga, Sulbar maju dan sejahtera.
2: Baik, bukan main. Terima kasih Bung Rahmat sudah berkesempatan hadir dalam bincang-bincang kita di Halo Sulbar pagi hari ini di momen hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan juga untuk masyarakat pendengar RRI. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami di Halo Sulbar pagi ini. Saya Hafid bersama rekan-rekan ada Bung Awal dan juga Wendy di perangkat teknik mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan, kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat kip batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami saat ini juga menanti untuk pelaksanaan siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila tingkat nasional, disiarkan langsung dari gedung Pancasila. Ya, nanti kami relay melalui pusat pemberitaan Pro3 Jakarta. Beberapa informasi-informasi lain juga masih mewarnai kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Udah tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, gak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga Anda. Yuk, manfaatkan program rehab sekarang. Karena sehat itu penting, dan bayar iuran kini lebih mudah.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar kami bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI menyiarkan secara langsung jalannya peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta.
1: 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno, kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti songkatnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor tadi Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Kang
1: Parade, istirahat di tempat. Kang
2: hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdasarkan untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
0: Ya, dengan Presiden
3: Pancasila peringatan di lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 哥，三家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 哥，沈家道，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 老公，三家到，
1: 干！Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidupan! Gerak!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu

Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat, utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata

0: sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil, marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Jasa Jawa Tengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami menghadirkan siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila tingkat kenegaraan, tingkat nasional, disiarkan dari Gedung Pancasila Jakarta. Saya Hafid di studio masih bersama dengan Anda, pendengar. Kami hadirkan ini dialog pengaruh utamaan gender, kami relay dari Pro 2 dengan tema Gen Z bersuara majene terjaga, mengubah speak up menjadi aksi nyata, ruang aman. Langsung dari Pro 2 RRI Mamuju.
2: Seperti itu harusnya betul-betul hadir sebagai orang yang bisa mendengarkan, orang yang bisa kemudian menjadi jembatan bagi para penyintas untuk mengatakan apa yang mereka rasakan, untuk menceritakan, untuk speak up. Jadi dari speak up-nya kita ini bisa kemudian menjadi aksi-aksi nyata. Bagaimana kita bisa hadir sebagai cancel culture ya. Karena itu yang paling susah di negaranya kita sebenarnya. Seharusnya orang-orang yang sudah punya masalah, orang-orang yang dia dengan background apa ya, yang memang seorang pelaku, itu harusnya diberhentikan seperti itu. Tapi itu yang masih sulit. Kita seolah-olah menormalisasi hal-hal tersebut dengan mengatakan bahwa itu urusannya dia. Tapi sebenarnya harusnya kita andil dalam hal itu. Karena jangan sampai banyak kemudian korban-korban yang lain. Seperti itu. Dan ya, lagi-lagi kembali kepada diri ya, Kak. Keberanian itu harus kita harus memberikan keberanian dan juga kita harus berani untuk speak up.
3: Jadi harus speak up bukan untuk didiamkan berarti Kak ya?
2: Ya betul Kak.
3: Baik. Dan ini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan peran-peran keluarga, karena kan pasti memang anak untuk bisa berani berbicara itu dibentuk dari keluarga dulu, dari awalnya ya. Ini bagaimana perannya Kak seharusnya?
2: Kalau untuk peran keluarga sendiri, ini harus ada kolaborasi yang baik antara ibu dan ayah. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika seorang anak, apalagi seorang anak perempuan yang dia mengalami fatherless. Karena negara kita itu termasuk negara yang fatherlessnya itu tertinggi. Kita kurang kasih sayang dari seorang ayah, apalagi pendidikan dari seorang ibu. Jadi mulai dari kecil bagaimana kita membiasakan, menerapkan dalam rumah tentang kerjasama yang baik orang tua kita sebagai seorang sebagai tim yang mendidik kita ini. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan sama, dengan seimbang. Ibu tidak hanya diberikan beban ganda mendidik dan juga dalam ranah domestik, tetapi kan parenting berawal dari kata parent saja ya, orang tua. Berarti memang harus ada kolaborasi di sana. Dan ini juga adalah tugas dari seorang ibu ya. Dan kita sebagai perempuan yang nantinya kemudian akan menjadi seorang ibu harus paham bahwasanya mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya harus sama. Kenapa saya katakan sama? Kadang dalam pendidikan kita anak perempuan dia diajar, anak perempuan harus rajin ya cuci piring, anak perempuan harus bangun pagi ya. Tapi lihat pola pendidikan kepada anak laki-laki. Apakah anak laki-laki kita diajar untuk caranya cuci piring? Apakah anak laki-laki kita diajar untuk caranya membersihkan tempat tidur ketika bangun? Kan ketika kita lebih mengistimewakan anak laki-laki daripada perempuan, itu kan bibit-bibit patriarki sebenarnya. Asuhnya itu betul-betul harus sama.
3: Baik. Kalau bagi Kasra sendiri kan sebenarnya apa?
4: Kurang lebih hampir sama ya dengan apa yang dikatakan sama saudari Rabi'ah. Kalau sebenarnya dalam didikan ya keluarga itu kan sebenarnya kembali lagi nih dari lingkungan dan keluarga. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang memang kita sudah menormalisasikan atau memberikan peran kalau perempuan tuh di bagian ya bagian domestik dan laki-laki tuh di bagian dia harus kerja gitu. Akhirnya sampai dia besar ya dia akan terus menganggap ya itu bukan pekerjaan saya sebagai laki-laki, itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan perempuan. Yang tadi ketika laki-laki tidak makan itu kan dipanggil kenapa tidak makan, tapi kalau perempuan kenapa tidak cuci piringnya, itu kan sama. Jadi yang harus kita lakukan dalam mendidik ya sebagai ibu atau sebagai orang tua, yang harus kita lakukan adalah sebagai orang tua itu harus memutuskan rantai budaya patriarki ini. Dengan cara apa? Kita belajar tentang pemahaman nih tentang KBG, kekerasan berbasis gender, dan bagaimana penerapan dalam pendidikan gitu, apalagi dalam ranah keluarga. Ya contoh nih, dari kecil kita harus membiasakan anak laki-laki dan anak perempuan itu ketika mereka dari kecil harus ya apapun yang mereka kerjakan itu sama gitu. Karena yang membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya pada kodratnya, apa yang ada pada perempuan yang tidak bisa dimiliki laki-laki, apa juga yang ada pada diri laki-laki yang tidak bisa dimiliki sama perempuan. Di luar dari itu, laki-laki dan perempuan itu bisa melakukannya sama.
3: Okay.
4: Jadi itu yang harus dilakukan orang tua.
3: Okay, baik, ini menarik ya Kak pembahasan kita di siang hari ini di Pengarus Taman Jinar. Mungkin sebagai penutup Kak yang ingin disampaikan, closing statement, silakan
4: Kasra. Oke, okay. Kalau closing statement saya itu kita harus menjadi seorang yang selalu memberikan ruang-ruang, yang selalu memberikan ruang-ruang kepada orang-orang yang perempuan dan kelompok rentan, dan juga sebagai seorang perempuan ya, apalagi kalau kita di Gen Z harus banyak belajar tentang tentang bagaimana penerapan dan konsep tentang kesetaraan. Jadi perempuan itu dan laki-laki harus mendapatkan hak yang sama di ruang-ruang baik itu ruang aman, ruang nyaman, dan ruang-ruang dalam pendidikan. Terima kasih.
3: Oke, baik. Kak Rabia, silakan Kak.
5: Kalau dari saya, untuk mencapai kesetaraan ini, untuk mencapai ruang aman tersebut, diperlukan banyak keterlibatan semua pihak seperti itu. Bukan hanya kita, person, tetapi orang-orang yang kemudian memiliki relasi kuasa, entah itu dalam pendidikan, pemerintahan, semuanya harus bergandengan tangan. Kita harus kolektif dalam membangun ruang-ruang aman tersebut. Karena itu hanya akan tercapai ketika kita bisa bekerja sama. Dan nasihat yang selalu saya dapatkan dan selalu saya share kepada teman-teman itu, saya lagi baca satu buku Kak, judulnya The Second Sex, yang ditulis oleh Simon de Beauvoir. Ya, Simon, dia mengkritisi tentang perempuan yang menganggap nasibnya, keterpurukan, perbudakan yang dia alami itu bukan sebagai suatu masalah tapi sebagai nasib, sebagai takdir, itu sebagai bentuk krisis eksistensial. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus memutus mata rantai tersebut. Kita harus sadar bahwa yang memarjinalkan perempuan sebenarnya adalah dari diri kita pribadi juga, yang ketika kita tidak ingin maju, kita tidak ingin speak up, dan kita tidak ingin memutus mata rantai patriarki tersebut, sehingga apa yang kita rasakan kembali diteruskan kepada anak cucu perempuan-perempuan kita. Jadi itu yang harus diberhentikan. Dan yang pertama tadi, tentu kita perlu semua dari segala pihak itu bekerja sama dalam membentuk ruang aman Mungkin itu sih.
3: Oke, baik, terima kasih Kak Rabia dan terima kasih atas waktunya Kak ya di siang hari ini.
4: Sudah terima kasih Tommy Govita ya sudah memberikan ruang untuk bisa sharing.
3: Baik, terima kasih atas waktunya di siang hari ini ya, dan juga teman Pro 2 terima kasih sudah menemani kebersamaan kita dalam pengarus Taman Gender. Gensi bersuara, majenda terjaga, mengubah speak up menjadi aksi nyata bersama dengan Sekjen PD kami Mandaraya Ade Rabia Aladawia dan juga staf advokasi dan lapangan Kartini Manakara Hasrat. Terima kasih teman Pro 2 sudah menemani kebersamaan kita di siang hari ini dan saya Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 teman terbaik kamu.
0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi?

0: Ya, baru saja kita mendengarkan program Pengaruh Keutamaan Gender. Ini disiarkan dari Pro2 tadi dipandu Mega Pika ya. Sebentar kembali ke Pro1. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini juga saya Hafid menemani Anda. Ikuti terus program-program kami berikutnya nanti di siang ini sampai sore nanti bersama rekan saya Mega Pika. Saya Hafid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id. rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Tengah keberagaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang satu. Perbedaan budaya, bahasa, agama, dan berbagai pilihan politik adalah bagian dari kekayaan bangsa. Pancasila hadir sebagai perekat yang menyatukan setiap perbedaan menjadi kekuatan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Bersama menjaga persatuan, bersama membangun Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Berikir kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pro 3.

0: kemanusiaan yang adil yang berada. 3.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hero!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
3: Oh, that's good.
4: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.

0: fire, sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
1: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: It was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
1: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Anyway, I was able to finish second.
1: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Soloraya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Soloraya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menemani kebersamaan tak di siang hari ini. Kita hadirkan untuk Anda dalam Lego dengan lagu Makassar Sumanga Pangkaleba. Karena Pak Hafid tadi baru saja sudah bertugas ya di pagi hari, Mega Pika menemani kebersamaan tadi siang hari ini. Namun walaupun kita berbahasa Indonesia, tidak mengindahkan juga untuk lagu-lagu daerah kita hadirkan dengan lagu Mamuju di siang hari ini. Pendengar bisa kita bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Mega.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
1: Oh, dari Karampuang.
0: Oh, dari Karampuang.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Apa kabar? Oh, ajar bahasa Mamuju.
0: Iya, ajar dulu bagaimana? Tolong diajarkan dulu.
1: Iya. Apa karya di Tindian di studio?
0: Apa artinya beda itu?
1: Ya, karya macoa.
0: Oh, karya macoa ya. Kabarnya baik begitu, Di?
1: Iya.
0: Karya macoa. Kita bagaimana?
1: Ya, pentet tuan gimo, macu tuan gimo.
0: Oh iya iya iya. Jadi lagi apa kini?
1: Ya, ini kalau di sapo meloli loli.
0: Oh, apa itu meloli loli?
1: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Saya taunya sapo rumah.
1: Iya.
0: Oh, di rumah lagi baring begitu, Di?
1: Iya.
0: Jadi sama siapa, Ki?
1: Ya, ada di rumah anak-anak satu.
0: Iya, iya, iya. Oke, siang ini mau kita dengar lagu apa?
1: Melok Mendero Laguna. Armayani Tomasiri.
0: Tomasiri Armayani, Di?
1: Iya.
0: Tomasiri Armayani. Saya carikan dulu. Apa artinya itu Tomasiri?
1: Ya, orang malu.
0: Oh, malu. Lagi malu ya. Tomasiri. Oh ya, ini ada lagunya. Oh, untuk Dian siapa ini?
1: Diang Ki.
0: Iya, iya, iya, Diang.
1: Ya, kiri-kiri salah nggak jelok nih. Diang Ibu Murni, Diang Bu Lia, Sahara, Purnama Sari, Rania, Anik di Boteng, Nida Boteng, Pak Rizal, Maulana, Alex Artino, Dina, Diani. Ya, ampan anak kali mau pamperangun lego-lego Pak Masona Tementama.
0: Oke.
1: Iya, artinya itu masuk Mbak Mega.
0: Banyak, Di. Oh iya, banyak.
1: Makasih Mbak Mega, mudah-mudahan Mbak Mega tetap lulus sehat tahun ini.
0: Penyiar. Amin.
1: Iya, mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin juga si Patuo. Ye, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di Lego-Lego. Dan pendengar, sebelum itu saya punya ini dulu ya, informasi untuk pendengar. Demikian.
2: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Bang Ki menangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Masih menemani kebersamaan tadi Lego-Lego dan pendengar masih bisa bergabung pendengar ya. Assalamualaikum Kak, saya Viola di Mamuju, mau dengar lagunya Arjab judulnya Kalantue. Buat Kak Mega semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih untuk Viola. Baik, pendengar bisa bergabung bersama kami di siang hari ini di 0822-9609-0996. Saya mau angkat dulu yang ada di WhatsApp ya. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Iya, kayaknya besar sekali tadi radionya ini.
1: Iya, kaget juga. Kukira ternyata belum ya.
0: Kayaknya kita sama-sama kaget, saya juga kaget.
1: Iya, saya juga hampir ke terlempar tadi.
0: Selamat siang Pak Mahir, apa kabar Ki?
1: Iya, kabar sehat, lagi panas di depan Mbak Mingir.
0: Iya.
1: Saya kira yang jaga Lego-Lego ternyata Mbak Mingir.
0: Iya, ini tadi apa? Tadi Pak Hafid sudah tadi pagi pulang dulu istirahat sebentar, nanti kembali.
1: Jadi sendirian di Lego-Lego.
0: Iya. Belum datang ini, biasanya ada ini Bung Roy di.
1: Bung Roy ini anu ini barangkali di luaran
0: lagi ini
1: ada kegiatannya di luar.
0: Iya, ada kegiatan lagi sepertinya sibuk. Iya, jadi Mega Mi dulu temani Kidi.
1: Iya, yang penting ada yang bawakan Lego-Lego.
0: Iya, betul.
1: Lagunya Kia Saparudin.
0: Kia Saparudin apa itu?
1: Ya, dipilihkan saya salah satu lagunya.
0: Oh iya, saya pilihkan lagunya Kia Saparudin, Dik.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, saya serahkan sama ya, salam-salam dulu. Ada tadi orang Pukar Darmawati, selamat siang. Ya. Ada Pak Rizal, ada juga Yola di Mamuju. Ada Pak Cuherudin, Pak Syukur di Kutai, ada Ayu di Masohi Maluku. Ibu Norma, ada juga Pak Rektor Tomakaka. Semoga monitor di siang hari di acara Lego sehat selalu bersama keluarganya. Ilya di Mating, Ibu Murni. Ada Gibran, Pak Salman. Amar di Rawa Indah, Anto di Duri, ada Kanek Janggo, juga Pak Hadong, Asri, Pak Ulan Sahab, Erwin Jalan Taman Sapi. Ada Mida, Ani di Boteng, Pak Amin di Aksuri, dan semuanya pendengar yang memuji di acara Lego-Lego.
0: Oke, terima kasih.
1: Untuk Mbak Mega, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini Pak Mahir ya. Dan pendengar masih menemani kebersamaan tak di Lego-Lego, kita hadirkan dulu Thomas Siri.

0: komisi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 0896 09996. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Lego dengan Lego siapa?
1: Namamu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini.
0: Dari Kalimamuju, Ibu Murni.
1: Ya, betul sekali.
0: Pak Kareba, Kareba Macua.
1: Iya, Kareba Macua.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Ki?
1: Lagi istirahat ini di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Butuh juga nyane, butuh juga belajar ini bahasa Mamu.
0: Iya, siapa mau ajar ini ini penyiarnya?
1: Ibu Dharma.
0: Oh, Ibu Dharma, Di.
1: Iya.
0: Apakah saya harus ke rumahnya Ibu Dharma?
1: Iya, harus ini.
0: Sherlock
1: ke rumahnya Ibu Dharma. Ya.
0: Mungkin bisa di Sherlock alamatnya.
1: Iya.
0: Ibu Murni, dengan lagu apa?
1: Dipilihkan saja lagu Mamuju mana yang bagus.
0: Oh iya, nggak mau ikutan di sini, di tombol lambi-lambi sebentar.
1: Oh iya, itu ya.
0: Ini mau di?
1: Iya.
0: Iya. Oke, salam-salam, Ki.
1: Iya, kira salam ada tadi Ibu Dharma, terus ada juga Rania, Ibu Lia, terus ada juga Seriani, Kadina, Dina, terus ada juga Meda, ada juga Ani Boteng, ada juga Pak Roy, terus ada juga Pak Mahir tadi, terus ada juga Pak Johari, Pak Syukur, Pak Rahim juga, ada juga Bobby, Alex Cardino, Maulana, terus ada juga Amar, dan buat semua selamanya mesajuk tanpa.
0: Oke deh.
1: Ya, yang tugas Mak Bega, lanjut tugas sih, selalu terima kasih, selamat lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan tak di siang hari ini di Lego Nama Mujio, dan bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443. Saya coba-coba ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Mega. Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Ini dengan Gibran di Bunga-Bunga Polman, Mbak Mega.
0: Di Bunga-Bunga Polman.
2: Jumpa lagi, Min.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Iya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, ucapan yang sama juga di, mohon maaf lahir dan batin.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kemarin lebaran di mana? Di Bunga-Bunga, Ji?
2: Iya, alhamdulillah lebaran di Bunga-Bunga.
0: Iya.
2: Mbak Meganya di mana lebarannya?
0: Sama. Untung
2: di
0: ini.
2: Mamuju.
0: Di Mamuju. Untung tidak di studio lagi lebaran.
2: Oh iya, kirain mau di ke kampung atau di tempat lain.
0: Tidak, karena ini langsung masuk besoknya.
2: Oke, iya.
0: Oke, untuk Gibran ada.
2: Boleh minta ini lagunya dipilihkan aja. Dipilihkan aja lagu Memujunya.
0: Oke, deh.
2: Terus mau jumpa dulu Adinda Mega.
0: Iya, silakan.
2: Iya, tadi ada Ibu Murni di Kalimamuju. Oke, selamat siang Ibu. Terus ada Ibu Lia di Mateng. Ibu Darmawati yang ada di Pulau Karangpuan. Selamat siang juga Ibu. Terus ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara. Selamat siang juga Pak. Terus ada Ani di Boten, ada Sri di Luwu Timur juga, ada Pak Abdul Rahim, kalau nggak salah di Kaltim juga ya.
0: Iya.
2: Ya, oke, selamat siang juga Pak. Terus ada Pak Mahir di Tapalan, tadi sempat saya juga dengar. Ya, oke, terima kasih banyak Pak atas sapaannya tadi. Terus yang di Polman ada Pak Maulana juga. Terus ada pendengar kita juga yang ada di Rea Barat juga yang sering monitor RRI. Di sana ada Pak siapa lagi? Saya lupa lagi nama. Bapak Ainun.
0: Yeah.
2: Gimana kabarnya Bapak Ainun? Terus si Patu juga di Pulau Karampuang, kalau nggak salah di Pulau Karampuang si Patu.
0: Di Karampuang.
2: Terus juga Nurma di Babana. Oke, itu aja Dinda Fitri.
0: Mega.
2: Semoga. Oh, Mega, iya, sorry. Soalnya okay. Agak mirip-mirip semua saya dengan
0: anunya. Oh, iya, oke.
2: Ucapannya semoga kita sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gibran yang ada di Polman, di bunga-bunga Polman. Di pendengar masih bisa menemani kebersamaan tak di siang hari ini. Kita hadirkan Lego-Lego. Bisa bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
3: Dengan Jack.
0: Dengan siapa?
3: Jack.
0: Jack. Dengan Jack ya? Siapa? Ini kayaknya saya salah-salah dengar ini.
3: Jack.
0: Oh, Jack ya. Jack di mana?
3: Saya lagi di pinggir jalan.
0: Ma. Di pinggir jalan, di pinggir jalan mana? Suara apa itu?
3: Suara mobil lah namanya, pinggir orang anak jalan.
0: Oh. Tidak, maksud saya ini kayak ada suara-suara apa? Suara bagaimana begitu? Di pinggir jalan di mana, Gek ya?
3: Iyalah, aku Jack.
0: Di pinggir jalan mana? Banyak jalan di sini.
3: Jalan-jalan kota lah gitu.
0: Kenapa?
3: Jalan di kota gitu.
0: Jalan di kota mana?
3: Kota Mamuju lah.
0: Oh, di Mamuju. Kita aslinya dari mana?
3: Ya Mamuju lah.
0: Oh, Mamuju. Aduh, saya kira dari Jaksel.
3: Nah, boleh kenal, Mak?
0: Boleh, boleh.
3: Namanya siapa?
0: Namanya Mega Pika.
3: Oh, Mega Pika ya.
0: Iya.
3: Boleh nanya enggak?
0: Tanya apa itu?
3: Jawab ya.
0: Mm-mm.
3: Kamu tahu enggak bedanya matahari sama kamu, Mak?
0: Kenapa?
3: Apa bedanya matahari sama kamu?
0: Bedanya matahari sama saya?
3: Uh-uh.
0: Ya bedalah.
3: Apanya yang beda?
0: Ya beda, matahari. Matahari yang menyinari. Menyinari bumi.
3: Oh gitu ya?
0: Iya.
3: Salah. Kalau jawaban satu, uh-uh. Kalau matahari itu bersinarnya cuma 12 jam.
0: Uh-uh.
3: Tapi Mbak Mega itu bersinarnya itu selamanya.
0: Begitu ya, begitu ya. Oke, oke. Siapa tadi namanya?
3: Jack.
0: Itu nama kepanjangan atau nama panggilan?
3: Iyalah, boleh J aja. Kalau kepanjangan J aja.
0: Oh, J aja. Mungkin ya dengar lagu apa? Mungkin dengar lagu apa? Ikutan?
3: Ini lagu apa sih sekarang?
0: Lagu Mamuju. Kenapa kayak di bandara ya?
3: Ya namanya anak jalan itu mobil turun, mobil naik.
0: Oke, okay. Lagunya ikutan saja berarti.
3: Mau jumpa, boleh jumpa?
0: Ya silakan, silakan.
3: Jumpa sama Amar, Ajo, Heruni. Yang lewat tadi siapa sih?
0: Yang lewat tadi ini Gibran di bunga-bunga Polman.
3: Gibran di bunga-bunga Polman ya, salam sehat Alois ya. Juga semua para pendengar RRI yang muda berjiwa dewasa dan masa berjiwa muda, kita ramaikan yuk RRI ini, semoga tetap jaya di udara. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar bisa bergabung bersama kami kayaknya. Oke, saya hadirkan dulu pendengar informasi untuk Anda, nanti Mega Pika kembali lagi, tetaplah bersama kami.
4: Ki, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan tadi Lego-Lego, masih bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan siang ini menemani kebersamaan tak masih ada kurang lebih 30 menit kebersamaan tak di siang hari ini, bisa bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, selamat siang Lego Lego.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lego Lego, Mbak Mega Pika.
0: Iya Pak Syukur ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Syukur?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mega. Alhamdulillah cuaca hari ini panas ini Mbak Mega. Kemarin diguyur hujan ini Mbak Mega.
0: Oh iya iya. Jadi sekarang ini di Kutai Kartanegara di pastinya.
1: Iya di Kutai Kartanegara.
0: Di sana lebaran kemarin. Terus,
1: ya alhamdulillah lebarannya alhamdulillah.
0: Oh iya.
1: Tidak ada, aman aja Mbak Mega.
0: Oke okay, yeah, deh. Ya,
1: kebetulan di masjid itu, Masjid Al Jabar, Kelurahan Namorong Laut, Kecamatan Samboja Barat, itu dapat sapi 2 Mbak Mega.
0: Oh,
1: sama kambing 1.
0: Masya Allah. Jadi sudah selesai berkorban di sana.
1: Alhamdulillah dapat satu rumah itu dapat 1 kilo Mbak Mega.
0: Oh iya iya.
1: Karena dibagi rata Mbak Mega.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Karena dampak itu 2 RT, RT 4 dengan RT 8. Jadi ada sekitar ada 100 rumah kayaknya itu Mbak, jadi bagi rata itu supaya merata Mbak Mega. Ya walaupun sedikit, yang penting semua dapat.
0: Iya
1: Mbak
0: betul
1: ya, kan?
0: Betul, yang penting semuanya dapat itu yang disyukuri.
1: Ya, karena ke ya karena itu harus keadilan, apalagi hari ini hari tanggal 1 hari Pancasila Mbak, hari Pancasila Mbak, ya itu sudah.
0: Betul betul.
1: Karena berarti keadilan itu ya, karena keadilan itu biasanya
0: keadilan nah, sosial
1: namanya,
0: ya.
1: Iya, keadilan sosial itu Mbak Mega itu agak namanya itu Mbak Mega agak rumit karena keadilan itu ya. Apalagi sekarang ini ya itulah namanya keadilan
0: betul,
1: masih
0: betul.
1: Kurang lah ya kan keadilan itu. Mudah-mudahan di hari ya tanggal 1 Juni ini hari Pancasila keadilan kita betul-betul yang bayakan merata ke gitu ya kan.
0: Amin. Oke, baik Pak Syukur.
1: Lagunya ikutan aja Mbak Mega.
0: Oke, okay, baik.
1: Lagunya yang tadi salam-salam buat Ibu Murni tadi. Makasih sapaannya juga Pak Erwin tadi Pak ya, Mbak Mega ya.
0: Yang tadi masuk ada Pak Gibran, Pak Gib tadi juga.
1: Ya, oh ya, Pak Gibran, Pak Erwin juga, Pak Jack juga salam kenal. Si Patuo, Pak Maher, Pak Ibrahim, Acore, Pak Jedan, Mama Nanda, Ibu Murni juga, Mbak Ayu di Maluku sana, Anto, Asri, Agi Tondeng, Ani di Boteng, pokoknya semua deh Mbak Mega. Tanpa
0: okay
1: terkecuali, semoga di siang hari ini semua sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat Mbak
0: amin,
1: Meganya, amin. Selamat bertugas juga Mbak Mega bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syukur ya. Untuk lagunya tadi Gibran saya pilihkan Pulau Karampuang saja, nanti Pak Syukur bisa ikutan di sana. Namun pendengar masih ada kebersamaan kita, bisa bergabung di 0822-9609-0996. Lego-Lego, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di Kande Janggo.
0: Kande Janggo, di agak kecil suara tak?
2: Ya.
0: Oke. Kabarnya sehat Kande Janggo?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Lagi di mana Ki?
2: Di Polman.
0: Oh, lagi di Polman.
2: Tetangganya Pak Gibran tadi.
0: Oh, tetangga Ki Pak Gibran di Bunga-Bunga berarti di?
2: Iya, tetangga desa.
0: Oh, tetangga desa. Kita di mana?
2: Di Desa Pasiang, Tawa Ariba.
0: Oh, iya iya iya. Kane Janggo, ada pilihan?
2: Dipilihkan aja.
0: Oh, dipilihkan saja. Ikutan saja di sini berarti di Pulau Karampuang.
2: Boleh,
0: oke. Oke, baik. Silakan salam-salam Maki.
2: Oke, pertama tadi. Siapa tadi?
0: Yang tadi lewat Pak Syukur di Kutai Kartanegara.
2: Alhamdulillah Pak Syukur, terima kasih banyak. Syukur, mudah-mudahan kita sekarang menjalankan, mendengarkan lagu-lagu kita. Terus jalan lima mojo. Ada atau cantiknya Karampuah. Siapa namanya? Bu Dharma?
0: Dharmawati.
2: Terima kasih banyak dapatannya, Linda. Ada si Pak Guo di sana juga, ada Ibu Murti di sana dan Mama Zidia. Siapa lagi di Mamuju? Ya, semuanya di Mamuju. Ada saudara kita, Pak Guru tadi, atau Pak Maher di Tampala, mudah-mudahan saya menjalankan tugasnya sehat hari ini.
0: Yeah.
2: Ada Bapak di Pak Ajok Herudin di Bote, ada Bapak Rizal, ada Lisa Merindin, saudara kita, ada Ambil Mark, sana mudah-mudahan. Di wilayahnya Pulman, pertama-tama ada saudara kita, Pak Salman di Garut Lombok. Kemudian ada kita Bangkum di sana di Kamposua. Kemudian ada saudara kita Bapak Kamis di sana di Jambara dan bersama Bobi. Ada Winda kita Sidam. Ada sore yang ada Pak Citra kembali. Kemudahan sehat pada adinda kita di Kanosuam bersama Kamis pagi. Ada saudara kita Pak Bahan, ada saudara kita Maulana di sana, ada di kodam selanjutnya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Mbak Mega?
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Mega tadi?
0: Iya, yeah, Mega.
2: Oh, mudah-mudahan sehat menjalankan.
0: Amin, amin.
2: Kembali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nejangko. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini. Saya mau angkat lagi yang mau bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Lego-lego dengan siapa di mana?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Mega.
0: Lia di Mamuju Tengah, apa kabar Ki?
3: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabarnya?
0: Sehat, sehat. Lebaran di mana Ki kemarin?
3: Di sini saja, oh, Mbak Mega. Enggak kemana-mana.
0: Oh iya. Ada jadi dapat daging.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sudah diproses, Midi.
3: Sudah, Mbak Mega.
0: Oke, Delia.
3: Ada masih bisa request lagu?
0: Bisa, mau ke lagu apa?
3: Lagunya Kisah Paruding. Tanda Mata.
0: Tanda Mata.
3: Iya.
0: Saya carikan ke Dodi. Salam-salam ya, Ki.
3: Kirim salam, ada tadi Kanek Janggo, ada juga Gibrang. Ada Bobby Acore Sidan, ada juga Ibu Murni. Ada juga Bapak Rizal. Pak Mahir, Pak Syukur di Kutai, dan semuanya saja pendengar Lego-Lego tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Bareng keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lia di Mamuju Tengah. Pendengar, kita hadirkan dulu Pulau Karampuang dari Dian Ekawati menemani kebersamaan tadi Lego-Lego.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mulai dari lingkup terkecil.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.

Cici, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Mendengar masih menemani kebersamaan tak di siang ini, dan ini mengakhir perjumpaan kita ya pendengar di siang hari ini di Lego Lego Nama Mojo. Terima kasih pendengar sudah menemani kebersamaan tak di siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata dan ucapan dari saya, dan kita akan nanti berjumpa pada pekan yang akan datang. Dan saya pamit, sebentar akan ada Kilas Luar menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar dari Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dengan kilas selebar edisi 1 Juni 2026, saya Mega Pika.

Pendengar, kami mengulang informasi pertama. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju Kudus mengatakan tahun ini merupakan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang pertama setelah lembaga berpisah dari Kementerian Agama. Pasca operasional haji, evaluasi menyeluruh akan dilakukan dan menurut Kudus fokus utama adalah kondisi kesehatan jemaah. Ibadah haji membutuhkan fisik yang fit dan kuat dan menyampaikan kepada tim medis agar pelaksanaan pemeriksa kesehatan lebih diperketat. Pendengarnya menambahkan pemeriksaan kesehatan mulai dari awal hingga keberangkatan akan terus dikoordinasikan. Hal ini penting agar jemaah benar-benar siap secara fisik. Dan Kementerian Haji dan Umrah akan bekerja sama dengan tim kesehatan haji di Kabupaten Mamuju. Dan evaluasi menyeluruh dapat diharapkan meningkatkan kualitas haji di tahun berikutnya.

Masih terkait informasi haji pendengar, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju menghimbau keluarga jemaah haji tidak berdesakan saat menjemput kepulangan jemaah haji asal Mamuju. Himbauan ini menghindari kemacetan dan kerumunan, dan ini disampaikan pendengar oleh Kudus dalam dialog interaktif RRI Mamuju, dan menyarankan keluarga cukup mengirim satu atau dua mobil ke rumah adat Mamuju, selebihnya menunggu di rumah masing-masing. Pendengar, Kudus mengakui saat pemberangkatan kemacetan sangat luar biasa. Hal ini serupa diperkirakan terjadi saat penjemputan. Adapun antusiasme masyarakat Mamuju menjemput keluarganya sangat tinggi karena meminta agar sebagian keluarga bersedia menunggu di rumah. Dan adapun antusiasme pendengar, dan biarpun mobil yang menjemput nanti bertemu di rumah untuk menghindari banyaknya kerumunan.

Berikut informasi lainnya, RSUD Sulber mengimbau masyarakat mengkonsumsi daging kurban secara bijak agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Direktur RSUD Sulawesi Barat, Dr. Musdari Amir, mengatakan imbau ini ditunjukkan khususnya bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, dan jantung agar tetap waspada. Pendengar, Direktur RSUD Sulber menekankan konsumsi daging diperbolehkan selama tidak berlebihan dan diimbangi dengan asupan sayur, buah, serta pola hidup yang sehat. Selain itu, masyarakat dianjurkan memilih metode pengolahan sehat seperti merebus atau memanggang, serta mengurangi penggunaan santan dalam masakan. RSUD Sulber mengingatkan pentingnya aktivitas fisik rutin, memperbanyak minum air putih, dan menjaga waktu istirahat selama perayaan Idul Adha. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan tetap sehat, produktif, dan dapat merayakan akan Idul Adha dengan aman tanpa mengabaikan kondisi tubuh. Berikut informasi lainnya, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data sektoral keolahragaan guna memperkuat pembinaan atlet berbasis data. Kepala Dispo Parekraf Bau Akra mengatakan kegiatan berlangsung di ruang bidang pengembangan prestasi dan pemudayaan olahraga sebagai upaya meningkatkan tata kelola data dan arah kebijakan olahraga daerah. Rapat membahas pemetaan cabang olahraga unggul, integrasi data, serta dukungan perencanaan program pembinaan atlet yang telah terarah dan terukur. Program ini, pendengar, sejalan dengan kebijakan gubernur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga berbasis data dan prestasi. Selain itu, sinergi lintas bidang dan program dinilai penting memastikan efektivitas pembinaan serta peningkatan prestasi atlet daerah secara berkelanjutan.

Pendengar, terkait dengan pemulangan haji, pemerintah Kabupaten Mamuju melalui bagian Kesra telah menyiapkan seluruh proses pemulangan haji. Dan ini tentunya pendengar disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju. Kudus menambahkan adapun air samsam untuk jemaah haji telah tiba di Mamuju jauh-jauh hari, bahkan 50% sudah diambil oleh keluarga jemaah. Kudus juga mengapresiasi kolaborasi antara Kemenhaj dan Pemda Mamuju. Kerjasama ini berlangsung dalam proses keberangkatan hingga pemulangan. Pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah haji Kabupaten Mamuju akan dijemput dengan aman dan dijadwalkan menyusur kepulangan kloter di embarkasi Makassar.

Berikut informasi terakhir, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Mamuju menyerahkan surat keputusan SK remisi bagi warga binaan lanjut usia dalam rangka menyambut hari lanjut usia bertepatan di Aula Rutama Jumat 29 Mei 2026. Pemberian remisi sejalan dengan surat keputusan Menteri Migrasi dengan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi usia di atas 70 tahun 2026. Sebanyak 2 warga binaan kategori lanjut usia menerima remisi lansia dengan rincian pengurangan masa pidana masing-masing 1 bulan dan 3 bulan. Kepala Rutan mengatakan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administrasi dan substansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi lansia pada momentum hari raya dan menjadi pengingat pentingnya memperhatikan dan menghormati para lanjut usia termasuk warga binaan yang berada di Rutan Mamuju. Dengan demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat, siaran kami bisa diakses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tapi di udara.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lupa ya, iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.
2: Kita goyang lagi, bro.

Berikut kami punya informasi untuk Anda, pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan dan penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2026, bersama ini kami informasikan hal-hal berikut ini. Pertama, pendengar, pembayaran gaji ke-13 pada penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2026 mulai dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026 dengan ketentuan sebagai berikut. Besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain kecuali pemotongan kredit pensiunan, kecuali dikenakan pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Dan kedua, pendengar, terhadap aparatur negara, aparatur sipil negara atau penerima pensiunan yang berasal dari aparatur negara setelah menjadi penerima pensiunan dari pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Dalam hal aparatur negara atau pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiunan janda atau duda atau penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai penerima sendiri dan sebagai penerima pensiunan janda atau duda dan sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Dan yang keempat, bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi setempat Anda bekerja terakhir. Dan pendengar, selalu waspada penipuan. Kepada para penerima pensiunan dihimbau untuk berhati-hati dalam menerima informasi serta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PT Taspen Persero melalui kantor cabang Taspen terdekat dan melalui call center resmi Taspen 15009 19. Tahan, pastikan, dan laporkan.

0: Pendengar Trio Menyala sebatas apa menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-9996. Alihkan cinta. Baik, kita angkat telepon pertama kita. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dan dikasih kita kaya.
0: Iya. Apa kabar, Tondeng?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah,
1: sehat. Kan.
0: Kenapa?
1: Sagian itu sedikit.
0: Oh, ngantuk?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, saya kira ini. Yang itu sehat, jadi?
1: Sehat, jadi.
0: Alhamdulillah.
1: Kebetulan ada waktu sedikit, kita masuk lagi.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Oke, Tondeng, menemani kebersamaannya, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya lu, Kak, lagunya.
0: Lagunya?
1: Lagunya.
0: Oke, lagu apa?
1: Aduh.
0: Roma?
1: Mega Mustika.
0: Oh, Mega Mustika. Apa judulnya Mega Mustika?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana, di... Oke, untuk siapa ini Fata Morgana, silakan.
1: Untuk sepuluh saja, Kak, soalnya nggak ada waktu.
0: Oke, oke, baik, baik, baik.
1: Ya, kasih kaki, Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tondengnya, agak sibuk ini, so Tondeng ya. Pendengar masih menemani kebersamaan tadi 0822-9609-9996 atau di 426-2322-443. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
2: Bertemu.
0: Oh, Ibu Murni. Lagi apa?
2: Masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah istirahat.
2: Iya, sambil menutup.
0: Baik, ada pilihan atau ikutan?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala apa judulnya?
2: Judulnya Kasmaran.
0: Kasmaran, Di. Oke deh.
2: Karena kerisalan ada tadi Tondeng, terus ada juga Ibu, terus ada juga Suryani, Padilla, Dina, terus ada juga Menanda, terus ada juga Mida, terus ada juga Pak Mahir, Pak Jiharibu, ada juga Pak Fikur, Pak Rani juga, ada juga Gibran, terus ada juga Kak Ines, Bobi, ada Pak Dino, terus ada juga Mulana, ada juga Amar, dan buat semuanya masih ada sampan yang dikecilikan. Yang tugas, Mbak Mega, dan ditugasi, terus sehat selalu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Assalamualaikum, saya Viola, balik lagi di Pro Dangdut. Mau dengar lagunya Rayan Syahid dan Haslina, judulnya Maafkanlah. Buat Pak Mahir, Darmawati, Kak Mega, terima kasih banyak. Terima kasih Viola, saya carikan lagunya ya, kalau ada nanti kita hadirkan juga pendengar. Dan masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini di 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa Ki, di mana?
3: Dengan Ardi.
0: Ardi di mana Ardi?
3: Di Majene.
0: Oh, di Majene. Oh iya. Di mana di Majene?
3: Ah, ini pas di kota ini.
0: Oh, di kota Majene, Di?
3: Iya, di kota Majene.
0: Oke deh. Kabarnya sehat, Ardi?
3: Ya, kalau sehatnya Ardi ya, alhamdulillah masih sehat ini.
0: Masih sehat ya? Oke.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Ini sama dengar lagu siapa yang menyanyi itu yang burung-burung dalam sangkar itu, Mbak?
0: Burung dalam sangkar siapa ya?
3: Iya, yang... Cewek itu yang penyanyi, yang penyanyi nggak tahu siapa namanya.
0: Oke, saya carikan dulu di lagu burung dalam.
3: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
3: Salam-salam ada siapa ini? Ada Ina, ada Tondeng, ada Pak Syukur, ada Pak Roy, Pak Salman, Ibu Lia, Ibu Murni, Ani Mateng, pokoknya semuanya bisa terpakai kecuali deh.
0: Oke deh.
3: Ada, iya, ada lagunya Kak, anu.
0: Baru saya cari ini dia.
3: Oh iya Kak, kalau tidak ada.
0: Oh ada ada, ya. Ini versi Yunia siapa kah ini?
3: Iya.
0: Yusnia. Ada juga dari Mansur S.
3: Anda bisa yang Persis cewek lah itu
0: kan. Oh, yang cewek. Oke oke. Oke deh.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami dan

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar burung dalam sangkar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-96-09-09-96.
1: Buat para pencinta sepak
0: bola. Baik, ini pesannya banyak masuk ya. Saya mau angkat telepon dulu sebelum kita baca-baca pesan. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dan kita adalah kita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, selamat siang juga sih menjelang sore. Namanya Maulana di Polman.
0: Oh, Maulana di Polman. Apa kabar, Ki?
2: Kabar baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
2: Ya, istirahat.
0: Oh, istirahat. Berarti di rumah ya?
2: Ya, di rumah sambil mendengarkan Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Masih bisa ikut lagu kan?
0: Mungkin lagu apa?
2: Lagunya Rapid.
0: Apa itu?
2: Ya, anu yang tercantik.
0: Yang tercantik di saya cari dulu. Saya cari dulu ya. Salam-salam Miki.
2: Ya, salam-salam. Dapat Salman di Galung Lombo. Kemudian ada Bang Kumis, Sriani, Mamanda, ya ada Fitra juga di Pulmang, ada Karnes dengan Bobby, kemudian ada Aldi Canggo, ya ada siapa lagi ini di sana yang Koduri, semuanya pendengarnya Pulmang itu tanpa dikecualikan ini.
0: Oke deh.
2: Untuk Mega di, ya salam tugas ini, selamat sore. Sudah selalu melaksanakan aktivitasnya.
0: Iya,
2: oke,
0: iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Mbak Mega kecil sekali suaranya kalau menyanyi. Oke, Pak Mahir ya, nanti saya kasih nenek sedikit suaranya. Assalamualaikum, Mega angkat teleponku, nah Rania di Luwu Timur. Iya, silakan bergabung Kirania. Ini kayaknya lama-lama ini sudah tidak saya dengar kabarnya. Bagaimana kabarnya Rania yang ada di Luwu Timur? Sudah lama ya tidak gabung. Assalamualaikum. Oh, ini ada pesan. Imam S. Arifin, Nana Mardiana, tiada kata berpisah, titip lagunya buat teman-teman di Gade-Gade Tomandar Fans Club. Ada Gibran, Fida, Asriani, Saputra, Albar, Abraham, spesial di Golok 5. Ucapannya ada dalam lagu Mbak Tiara di Sudut Kota. Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita dari Rian di Boteng Morikos, lagunya Gaya Yubi, judulnya Kebelet Kawin. Salam buat pendengar setia RRI Mamuju. Oke deh, ada pesan lagi. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, putarkan Emma Syarifin Hitam Manis buat Mega, selamat bertugas, makasih. Oh, kayaknya ini sama-sama ini ya, sampai syukur di sama-sama di lagunya Emma Syarifin. Jadi Pak Syukur nanti ikutan saja ya. Semoga ada juga tiada kata berpisah. Saya carikan dulu. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini di 0822-96-09-09-96 atau di 426-23-22-443. Oke, saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, Ki, di mana?
3: Dengan Anto di Andakan Duri.
0: Anto di Andakan Duri, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Di Andakan bagaimana?
3: Ya, di Andakan ini lagi mendung ini.
0: Oh, lagi mendung. Berarti kemarin lebaran di Andakan?
3: Iya, iya, di sini lebaran kemarin.
0: Oh iya, ramai di sana, Di?
3: Ramai,
0: Di. Okay. Luar biasa.
3: Iya. Boleh request lagu?
0: Oke, saya catatkan kayak dulu, nah.
3: Iya, iya. Okay, lagunya okay. Lagunya Nusel Tiamma.
0: Apa itu?
3: Cinta Tak Bersayap.
0: Cinta Tak Bersayap. Oke, okay, untuk siapa ini?
3: Untuknya sih dan di Polman bersama Uni, Gina, ada Maulana tadi, ada Bobby Piko, ada Alessandrino Padilla, Mama Mas Dari Dayanti Ani Irwan, ada Komandan Bang Kumis KNS, ada juga Afriah Majenya Lia Juragan Ayan, ada Asri Lutimur Pak Sukur di Kalimantan, ada Ahmad, ada Pak Mahir, Pak Acorudin, Ibu Murni, Ibu Lia, si Patuo, siapa lagi ini, ada Emida, ada Ani Boteng, dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Megana, semoga sehat selalu, bareng keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996, ya. Ini saya sambil cari tiada kata berpisah. Dan juga pendengar, Oke, ini sudah saya temukan lagunya, ya. Dan menemani kebersamaan kita, tidak lama lagi juga memasuki waktu asar. Dan sebelumnya nanti saya mau hadirkan lagi informasi untuk Anda sebelum kita hadirkan lagu dari Rafiq Cantik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Segera download 1 RRI Mamuju,
4: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
7: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendigera masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Lagu Gejubi saya ganti, gak ada waktu ya, karena tadi gak ada lagunya. Dan pendigera masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita bergabung lagi di 0822-9609-9996. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Iya, Dangdut adalah kita. Mbak Mega
0: dengan Pak Mahir ya.
1: Betul, belum beranjak depan radio ini Mbak Mika.
0: Luar biasa Pak Mahir.
1: Iya.
0: Ada pilihan kah?
1: Lagu dari Erika Zaulina.
0: Betul.
1: Cinta yang palsu.
0: Cinta yang palsu saya cari dulu.
1: Palsu.
0: Ya,
1: Erika Zaulina.
0: Ah, saya cari dulu.
1: Oke, sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang jalan sore, ada Viola di Mamuju, ada Pak Cuharudin bersama Papa Rizal, Haji Japa bersama Pak Sukur di Kutai, Ibu Norma, ada Lia, Ibu Moregi di Mamuju, Antuk Nendrekan, Asri, ada juga Pak Rektor Tomakaka. Semoga sore hari sama keluarganya. Amar, ada Mida di Adi-Adi sama Bapak Ugang, ada Pak Hadong, Kak Imes, ada juga Gibran, Dina, Aco, Rezidan, ada Dharma di Pukar, ada juga Bang Kumis, ada Pak Salman, Sahara, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke, tadi versi siapa Pak Mahir?
1: Versi Erika Zaulina.
0: Oh, kayaknya saya tidak ada ini.
1: Oh, kalau tidak ada Mbak Mega ya, lagu dari Cici Pramida.
0: Apa itu?
1: Judulnya Ternyata.
0: Ternyata ya.
1: Banyak itu betul.
0: Oke, ini saja ada ya. Iya. Oke. Kenapa terputus ini? Terima kasih untuk Pak Mahir. Terputus tadi Pak Mahir. Ternyata ya, dari Cici Pramida. Kayaknya karena ini ya, di WhatsApp saya lihat tadi ini lagi apa, ganti-gantian karena bersamaan yang masuk. Pendengar menemani kebersamaan kita di Prodangdut, dan kita menantikan juga untuk azan sholat asar.
2: Saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tidak lama lagi nih perjumpaan kita ya. Saya mau angkat dulu sebelum kita menutup perjumpaan kita. Sudah terhubung. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar, Rania?
2: Alhamdulillah, Mega, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Barusan lagi nih kita gabung.
2: Iya, baru gabung lagi.
1: Sibuk ya?
2: Karena, iya. Tadi ku bilang, siapa ini yang nyiar? Nggak ku kenal suaranya lama-lama. Mega, sudah berubah suaranya.
1: Berubah suaranya, kah?
2: Iya, kayak masih 17 tahun suaranya.
1: Masya Allah.
2: Umur 17 tahun.
1: Masih 17 tahun ya.
2: Kalau enggak ada tadi yang itu bilang buat Mega, ini Mega. Kayak suaranya masih kayak anak umur
1: ya?
2: 17 tahun.
1: Efek-efek ini kayaknya, efek mikrofonnya kayaknya. Dia.
2: Ya mungkin, karena mungkin baru lama baru gabung lagi, jadi masih seperti itu.
1: Kayaknya dilupa-lupa nih suara aku, makanya dikira ini anak 17
2: enggak.
1: Tahun.
2: Benar, tadi enggak kenal ini Kaila, Hikmah atau siapa ini. Ada yang tadi buat Mega, ini Mega kayak suaranya umur 17 tahun.
1: Kayak pendatang baru ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi Rania,
2: bisa request lagu?
1: Iya, lagu terakhir saya pilihkan, Ki.
2: Lagunya itu Lesti, satu-satunya permaisurimu.
1: Satu-satunya permaisurimu. Untuk siapa ini?
2: Untuk Ibu Norma, Ibu Lia, ada Askar, Bobby, Alex Ardino, KMS, Acore, Kak Amar, apa kabar? Buat Pak Mahir, ada Purnamasari, Kasidan, buat semuanya tadi yang sudah gabung, yang sudah mengenal Rania, selamat sore saja yang belum mengenal ya, salam kenal. Untuk Mega, sehat selalu ya. Selamat bertugas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sering-sering lagi gabung.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Rania. Ini kayaknya sudah lama ya, sangat lama baru bisa bergabung lagi bersama kita. Kayaknya tahun lalu terakhir ya. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Penelpon terakhir saya mau angkat. Dan saya informasikan pendengar, sebentar kita akan kembali hadirkan dialog interaktif UMKM Bicara dari dapur tradisional ke festival budaya bersama dengan UMKM Warung Mandar Wiwin Pradita menemani kebersamaan kita di pukul 14 waktu Indonesia. Maksud saya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya mau angkat terakhir. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Dengan kita.
1: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
3: Ini di Boteng.
1: Dengan siapa di Boteng?
3: Ani.
1: Ani, kecil sekali suaranya, Ani.
3: Oh iya. Iya,
1: iya. Dekat-dekat Ki.
3: Iya, halo.
1: Oke. Kebesar Mitawa. Apa kabar, Ani?
3: Ya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Di mana Ki, di Boteng?
3: Di Adi-Adi.
1: Oh, di Adi-Adi. Jadi sekarang lagi apa?
3: Lagi di rumah sakit ini sekarang nih, Mumu.
1: Di rumah sakit mana?
3: Umum.
1: Oh, di rumah sakit umum. Siapa yang sakit?
3: Ini lagi anak sih, lagi kecelakaan.
1: Siapa yang kecelakaan, anak tak?
3: Anak sih,
1: jatuh motor. Oh, kapan?
3: Masuk
1: pukul 2 hari lalu. Di, jadi bagaimana nih kondisinya?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Sudah. Oh iya, Di, kenapa-kenapa aja?
3: Iya.
1: Berdarah? Ya. Oh iya. Semoga lekas sembuh ya.
3: Iya, amin.
1: Iya, jalan-jalan Ki ke sini, ke RR Mamuju.
3: Iya, kalau ngapa lagi ya.
1: Iya. Lagunya ikutan Miki saja di Lesti.
3: Oh iya,
1: silakan salam-salam Ani di Boteng.
3: Salam-salam tadi salam kenal Sania, Rania, ada juga Resi dari Polman, Jove, ada Alustalino, ada Joherudin, ya, ada Pak Syufo, Sutari, ada Bobi. Teman-temannya yang terpendengar siapa itu selama hari menjelang malam. Ke siapa?
1: Mega.
3: Ya, macam Mega.
1: Iya. Yeah. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kan ini perlombaan terakhir kita di Prodangdut. Pendengarnya mohon maaf kalau waktu yang membatasi kita, kita akhirkan dulu Prodangdut. Kita akan berjumpa insyaallah dengan perjumpaan lainnya. Dan Prodangdut dengarkan terus di setiap harinya pukul 14.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit pendengar, tetap bersama kami dan dengarkan UMKM Bicara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat. Pro 1 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika masih menemani sore hari Anda dalam UMKM Bicara, dari dapur tradisional ke festival budaya. Pendengar, saya tidak sendiri, kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Wiwin Pradita dari UMKM Warung Mandar. Selamat sore Kak. Saya tidak sendiri, kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Wiwin Pradita dari UMKM.
2: Okay. Ini suara saya kayaknya double ya di dalam. Dipanggilnya kayak siapa ini?
3: Ini suara saya kayaknya double ya di dalam.
2: Dipanggilnya kayak siapa ini?
3: Ini suara saya kayaknya double ya.
2: Oke. Kak Wiwin ya? Halo, suara saya kedengaran Kak? Suara saya bagaimana kedengaran? Baik. Kayaknya nampak agak feedback ya. Bagaimana kedengarannya Kak Wiwin?
4: Bagus, cuma karena saya mungkin lagi di luar nih posisinya, makanya agak bising sedikit.
2: Enggak, kayaknya memang agak ini ya, agak feedback ya kedengaran atau agak delay ini saya dengarnya. Baik, pada sore hari ini dalam UMKM Bicara, dari dapur tradisional ke festival budaya. Sebagaimana kita ketahui pendengar, bahwa kuliner tradisional tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi identitas budaya yang dapat diperkenalkan dan memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas. Dan telah hadir bersama kita Wiwin Pradita dari UMKM Warung Mandar. Dan sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kak Wiwin, dipanggil Kak Wiwin ya?
4: 2443.
2: Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Baik, bisa dikenalkan dulu ini Kak Warung Mandar kepada pendengar RRI Mamuju. Silakan Kak Wiwin.
4: Jualannya tuh jualan makanan tradisional. Memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional, karena kan memang kebetulan saya pribadi itu suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional, langsung terpikir kenapa nggak dijual aja, biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak. Karena aku pribadi awalnya tuh tidak tahu juga seperti bau PA api, seperti jepa, kayak gitu. Jadi memang belum tahu. Nah, pas coba ternyata enak, dan terpikir oleh saya pada saat itu mengangkat makanan tradisional biar bisa dikenal sampai hari ini.
2: Okay, baik ya. Ingin memperkenalkan makanan-makanan yang ada di Mandar Kak ya, kepada masyarakat tentunya dengan cita rasanya. Ini kalau boleh tahu Kak, sejak kapan ini Kak merintis usaha ini?
4: Jadi kita mulai jualan itu dari tahun 2016 dan sampai sekarang yang masih online sih ya.
2: Okay.
4: Jadi sistem kita itu PO.
2: Mm-hmm.
4: Karena biar dia fresh, jadi diterima oleh customer juga itu kan fresh.
2: Mm-hmm. Oke, dari sejak 2016 sampai saat ini masih eksis kak ya?
4: Betul, betul.
2: Oke, baik. Nah ini berarti sistemnya, ini di mana kak tempatnya sendiri Warung Mandar?
4: Kita masih online, tapi posisi lokasinya di Makassar.
2: Oh, di Makassar.
4: Jadi memang saya menjual makanan tradisional itu bukan dari Polman, tapi dari Makassar. Hanya saja bahan-bahannya seperti minyak mandar, bawang mandar, itu memang kita ambil langsung dari mandar.
2: Oke, baik. Ini
4: jadi memang saya nggak pakai minyak-minyak yang dijual di luar. Jadi memang cita rasa tradisional itu memang khas dan saya tidak menghilangkan itu. Jadi memang bahan bakunya ambil langsung dari sana, dikirim langsung dari sana.
2: Oke, baik. Ini juga sedikit ini juga kak ya, mungkin bagi orang-orang yang merantau ke Makassar bisa mengurangi rasa rindunya sedikit ya kak ya, terkait dengan masakan-masakan mandar.

0: kadang hari Minggu, kadang hari Senin, kadang Selasa, tapi tiap minggu kita open PO.
1: Oke, baik. Berarti ada pengemasan sendiri Kak, kalau misalnya mungkin sampai di luar kota pengirimannya, tadi diucapkan ada yang sampai di Jakarta dan Kalimantan sebagainya.
0: Ya, jadi misalnya mereka ikut PO untuk pick up-nya hari Sabtu, jadi ready-nya Sabtu itu baru langsung kita kirim. Itu tahan banget. Jadi aku udah pernah, sebelum aku jatuh aku udah pernah cobain, aku simpan di freezer untuk ketahanannya, biar maksudnya tuh biar kita tahu ya, jadi oh iya makanan ini bisa kita kirim keluar kota enggak sih, ini bisa kirim kemana, bisa dibawa kemana enggak sih, ya itu. Jadi aku udah coba seminggu, dua minggu, satu bulan, dan ternyata masih aman. Yang perlu diketahui bahwa sebenarnya bukan di Jakarta aja, bukan di Kalimantan aja, tapi makanan khas Mandar ini sudah sampai ke Arab, sudah sampai ke Doha. Ada beberapa customer yang sudah biasa pesan order dan mereka bawa langsung ke sana, dan alhamdulillah sampai di sana pun masih aman, masih enak.
1: Wow, ya luar biasa kan.
0: Awalnya ragu sebenarnya, bisa nggak ya, cuman akhirnya ya diberanikan diri, saya coba sendiri. Oh ya, saya tahu alhamdulillah. Pokoknya tergantung kita aja sih, cara masaknya, bersih nggaknya, sterilnya, kayak gitu.
1: Oke, berarti ada pengemasan tersendiri Kak ya, karena kan pasti kan ada estimasi perjalanan yang mungkin dipertimbangkan juga misalnya.
0: Ya, kita pakai standing pouch, kita juga pakai cup yang tutupnya tuh emang rapat, disegel lagi.
1: Oke, baik ya. Nah, ini Warung Mandar dinamainya, filosofinya karena memang masakannya semua masakan Mandar atau seperti apa, Kak Win?
0: Iya. Karena makanannya khas Mandar dan dari sana, jadi aku berinisiatif waktu itu berpikir bahwa kayaknya enak kalau namanya Warung Mandar. Karena memang semua makanan yang kami jual di sana itu khas dari Mandar. Ikan masak Mandar, cumi Mandar, penja tumis, ikan tapi, ikan tapasuir, kayak gitu-gitu. Terus kita juga sekarang ada produksi sambel-sambel, ada sambel ikan tapa, ada sambel penja kita produksi, ada jajanan juga loh. Jangan salah, saya juga mengangkat jajanan snack kuliner khas Mandar seperti Jipang,
1: Jipang,
0: karepe, ya kan? Tahu kan karepe kan makan suka
1: pakai gula merah ya.
0: Betul, karepe, terus ada jepa, kita juga ngangkat kasipi, kue kanari. Itu jadi salah satu snack tradisional yang aku angkat di Warung Mandar, juga aku jual. Dan sekarang untuk snack itu ada dua macam snack, seperti jipang dan karepe, itu sudah masuk di beberapa toko supermarket di Makassar.
1: Wow,
0: biar lebih dikenal lagi, jadi jangkauannya lebih luas lagi.
1: Oke,
0: baik. Kalau yang nggak mau PO bisa langsung belanja.
1: Jadi secara tidak langsung masyarakat di sana sudah tahu kayak bilang, wah ini rasanya seperti ini makanan-makanan yang ada di Mandar, memperkenalkan budaya kayak seperti itu.
0: Benar. Okay. Karena memang niatnya dari awal kan memang saya mau memperkenalkan masakan tradisional khas Mandar, karena menurut saya ini enak. Sayang kalau misalnya cuma kita aja yang tahu.
1: Iya, betul.
0: Kenapa enggak orang lain juga tahu? Makassar mungkin ada ikan kuah seperti ikan bau peapi, cuman kita rasanya beda. Dan orang tuh kalau saya ikut event-event di sini ya, beberapa kali ikut event di sini, mereka selalu tanya ini apa, ini apa, dan aku jelasin satu persatu bahannya kayak gini, kita pakai minyak minyak Mandar yang kayak gini, orang tuh jadi penasaran, mereka coba, oh iya enak ya kayak gitu. Awalnya sebenarnya agak sulit untuk mengangkat makanan tradisional.
1: Iya, betul.
0: Karena tidak semua lidah tuh bisa cocok.
1: Oke.
0: Tapi karena keyakinan saya yang besar, memberanikan diri untuk coba deh, kenapa nggak dicoba gitu ya. Kalau saya nggak coba, berarti saya nggak akan tahu nanti sampai di mana nih bisa dikenal, sampai di mana sih orang sukanya gitu. Kan akhirnya lama-kelamaan yang tadinya mereka nggak tahu, karena mereka tahu, oh iya ini apa kak, ini apa, tanya-tanya ini apa, oh enak ya, dari ikan ini, tumpi-tumpi, kayak gitu kan saya juga bilang.
1: Wow, ini sangat menarik kak ya. Oke, nah ini kak, yang menjadi andalannya kalau di sana kak,

0: Apa menunya?
1: Yang best seller di kita itu ya tetap yang pertama itu ada ikan masak mandar bau api.
0: Iya.
1: Itu one of best seller banget
0: Iya.
1: di warung mandar
0: Itu mantap
1: gitu
0: sih,
1: ya.
0: Kak. Iya.
1: Ya itu enak sih. Karena semua orang yang cobain pasti akan suka
0: Iya,
1: banget
0: suka
1: sama
0: betul.
1: mandar. Itu paling best seller di antara semua. Kemudian ada cumi mandar. Cumi mandar, cumi kuah hitam yang mungkin sama ya, kalau di sini juga orang ada masak cumi mandar, cumi kuah hitam. Yang bedanya tuh hanya karena kita pakai asam mangga, kita pakai minyak mandar, itu ada cita rasa tersendirinya, ada wanginya sendiri tuh yang beda. Dan ketika orang coba tuh, oh kayak gini ya rasanya, oh enaknya
0: Iya,
1: gitu.
0: betul, betul, betul, betul, betul.
1: Begitu ya gitu. Dan satu lagi yang sekarang lagi bestseller juga itu adalah sambal ikan tapa warung bandar. Wah,
0: Wow.
1: yes,
0: Kayaknya
1: kamu
0: salah.
1: harus coba ya.
0: Iya. Itu kalau kita mau nyobain yang di sini gimana sih, Kak? Ikutan PO juga berarti ya di Makassar ya?
1: Ya, tapi kalau untuk persambelan kita selalu ready stock, ya. Kita ready stock, memang kita ready kan karena dia kan tipe yang tahannya lebih lama, ya. Jadi memang kita buatnya langsung yang jumlah besar banyak, jadi kita tuh ready stock. Karena tiap satu pasti ada yang telepon tanyain kak ready sambelnya, kak ready sambel. Penja juga best seller loh penja. Cuman karena mungkin penja itu adalah ikan yang agak susah,
0: Iya,
1: ya,
0: itu agak
1: agak
0: sulit
1: sulit
0: untuk
1: didapat,
0: didapat, ya, musiman kayak.
1: berkurang sekali. Benar. Jadi kita ngikut aja gitu. Padahal penja banyak yang cari sebenarnya. Orang dari luar tuh banyak yang tanya ini apa? Dikiranya ikan teri.
0: Tapi beda.
1: Padahal ini itu. Iya, padahal ini
0: Iya.
1: beda, ini penja tumis gitu.
0: Dan cara numisnya juga orang Mandar dan bukan, itu kayaknya beda cara ya.
1: Betul, beda, beda,
0: Beda
1: beda.
0: beda Kak. Iya.
1: Jadi saya tuh sebenarnya buta soal masak memasak.
0: Iya. Iya, betul betul Kak.
1: Buta banget sebenarnya, cuman karena suka makan dan lidah saya itu lidah Indonesia banget. Jadi ketika lihat nenek-nenek masak, gitu kan, lihat kok enak, kok kok pakai apa, ini pakai apa, ini pakai apa, kok beda. Lidah aku coba, ternyata cocok, aku bawalah ke Makassar waktu itu, aku cobain ke adikku. Dan ternyata, kata dia, fix, ini enak sih kak, cobain dijual. Aku berpikir lama tuh, seminggu atau 2 minggu, kita aku pikirin, oh ya, kenapa enggak ya,
0: Iya,
1: kenapa enggak
0: betul.
1: dicoba ya, kita jual, kita promosiin ke blogger-blogger, dan ternyata ya alhamdulillah sambutannya ya luar biasa.
0: Iya, itu sudah berapa tahun dari 2016 kalau misalnya nggak enak pasti nggak akan bisa sejauh ini Kak ya.
1: Harusnya sih ya, ya harusnya sih kalau misalnya memang nggak enak dan saya terima, mungkin saya udah tutup.
0: Iya,
1: Terus saya udah
0: seperti,
1: jualan
0: seperti
1: PO lagi, mungkin saya
0: iya.
1: udah banting setir ke orang lain. Tapi alhamdulillah sampai sekarang
0: Iya.
1: saya masih tetap open PO, masih tetap ready-in, banyak customer juga yang masih cari-cari. Kalau misalnya saya lagi close order, biasanya mereka tanyain. Bahkan ada yang untuk acara-acara, arisan dan sebagainya, biasanya mereka order juga.
0: Oke, berarti rasanya otentik warisan daripada nenek moyang berarti Kak ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya juga bagi kita yang mungkin rindu-rindu ya bisa temuin masakan Mandar yang ada di Makassar seperti itu Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, dan ini
1: Betul,
0: Kak.
1: banyak tuh.
0: Kenapa? Lanjut Kak, silakan.
1: Aku bilang banyak banyak anak-anak yang merantau ke Makassar. Biasanya pas nemu makanan khas Mandar ya, mereka sih ada makanan Mandar di warung Mandar. Enggak apa-apanya, saya ngekos sini, saya ini. Ternyata nanti ternyata ada pala di sini ya.
0: Iya,
1: Jadi biasanya
0: betul
1: mereka
0: betul.
1: beli untuk melepas kangen mereka sama masakan Mandar, masakan rumah.
0: Iya, seperti itu kayaknya. Apalagi bahan bakunya digunakan juga dari Mandar, karena kan biasanya kalau kita buat sendiri di Makassar pasti agak jauh berbeda rasanya, Kak ya. Iya, baik. Nah, ini kalau terkait dengan bahan baku, Kak, Kak Wiwin, sejauh ini masih aman nggak ya didapatkan? Karena kan jauh
1: Sejauh ini
0: ini
1: masih
0: posisi.
1: aman, masih aman. Aku biasanya nyetok sih ya, karena aku jualan tiap minggu, jadi aku biasanya nyetok. Aku nyetok dalam jumlah yang banyak, jadi ya tetap jalan sih
0: Tetap
1: alhamdulillah.
0: jalan
1: Dan
0: kayaknya.
1: memang masih aman sih. Misalnya kita juga masih masih gampang dapatnya. Aku punya langganan yang memang menyediakan itu, dan aku tinggal nyakol calling aja,
0: Oke.
1: langsung dikirim.
0: Oke, baik, menarik. Nah, tadi ada disinggung Kak terkait dengan festival kuliner ya. Festival budaya maksud saya. Nah, ini ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sudah dilibatkan sendiri Warung Mandar sudah sejauh apa, Kak?
1: Kenapa?
0: Terkait dengan festival-festival budaya yang makanan tradisional. Kalau dari ya. Warung Mandar sendiri sudah sejauh apa, Kak, dilibatkan di sana di festival budaya?
1: Kalau festival budaya itu sebenarnya itu first time, jadi pertama kali Warung Mandar ngikutin festival budaya yang kemarin di Polewali itu ya.
0: Iya.
1: Itu pertama kalinya. Saya tertarik karena saya pikir kenapa enggak di Lampung sendiri kita ngangkat makanan tradisional kita, karena tidak semua orang, ya tidak semua orang yang tinggal di sana itu tahu.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tahu rasanya, tahu oh ini apa, karena ada beberapa yang datang jajan juga pada saat mereka masih bertanya ini apa, oh ini apa gitu. Jadi memang karena mungkin banyak pendatang juga ya kan.
0: Iya.
1: Jadi ya kenapa kita nggak jadi tuan rumah yang baik di kampung kita sendiri dengan cara menyajikan makanan tradisional khas Mandar yang mungkin mungkin tidak semua orang di sana juga tahu oh ini Amanda tuh oh ternyata OTP-nya seperti ini ya.
0: Betul-betul
1: oh,
0: kan
1: iya gitu. Oh yang ini ya gitu.
0: Karena menemukan cita rasa pada masakan tradisional yang otentik itu kayaknya di sekarang sudah mulai agak jarang ditemukan juga, Kak. Karena kan biasanya kalau betul. Kita ke tempat-tempat prasmanan itu sudah mulai dimodifikasi seperti itu, Kak, ya?
1: Iya, benar. Dan beberapa customer aku yang kemarin di festival budaya itu kan sempat order-order lagi. Dan mereka bilang, dan memang mereka jujur bilang ke aku, Kak, ini untuk pertama kalinya saya beli makanan jadi kayak gini. Saya sering beli makanan jadi, Kak, tapi baru kali ini saya dapat makanan khas Mandar yang memang benar-benar Mandar banget. Benar-benar Mandar banget katanya. Yeah. Oh ya, iya Kak. Karena memang saya sering beli makanan di luar. Cuman baru kali ini yang benar-benar yang otentik rasanya itu memang benar-benar pas Mandar. Dan memang kita di Warung Mandar itu juga nggak tanggung, nggak maksudnya nggak tanggung bumbunya, minyak mandarnya, rasa mangganya, pokoknya kita pakai semua bawang mandarnya, gitu benar-benar yang kental. Jadi tergantung request sih. Biasanya kalau di Makassar itu mereka lebih senang dengan kuah yang lebih banyak. Padahal sudah aku jelasin, biasanya kalau khas Mandar itu kan biasanya dia lebih kental. Gitu. Cuma mereka memang karena suka yang agak berkuah, jadi customer aku juga banyak yang suka ikan masak Mandar yang agak berkuah. Tapi aku bilang ke mereka, Kak, ini coba dulu yang benar-benar otentik khas Mandar. Siapa tahu cocok di lidah, dan ternyata ya alhamdulillah.
0: Kayaknya cocok-cocok aja. Iya, cocok aja. Kayaknya kalau lidah-lidah Sulawesi agak-agak mirip-mirip juga, Kak, ya.
1: Ya.
0: Kak, ini kalau terkait dengan potensi dari masakan kuliner ya, apalagi yang mungkin warisan budaya, karena kayaknya kalau kita lihat kuliner yang seperti kakak ini sudah agak jarang ditemukan juga. Biasanya kan orang kalau buka jajanan yang apa ya, yang viral dan juga lain sebagainya. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya agak-agak sudah jarang ditemukan. Kak, ini kalau melihat ada potensi nggak, Kak, ya, jika kita mengembangkan kuliner tradisional?
1: Kalau potensi pasti ada. Potensi untuk mengembangkan makanan tradisional itu ada. Cuman gimana cara kita aja nih biar dia bisa dikenal? Karena memang agak susah. Kita timpang ya sebenarnya, agak timpang ya. Jajanan kekinian itu memang lebih gampang naik dibanding dengan makanan tradisional. Pasti akan kalah. Cuman tergantung gimana cara kita marketingin, gimana cara kita biar makanan itu bisa naik juga nih, bisa setidaknya bisa sejajar sama jajanan-jajanan kekinian. Gitu. Setelah itu dengan cara ya, aku kemarin tuh ya undang vlogger, terus aku coba untuk ikut event-event di luar Polman, kayak gitu-gitu. Dan ternyata ya antusiasme untuk masakan khas Mandar sendiri itu ya cukup luar biasa. Tapi memang rata-rata yang pecinta masakan Mandar itu kalau untuk apa, kalau untuk adik-adik ini ya, anak-anak remaja nih tidak begitu ini ya. Jadi kita ke menengah apa, ke dewasa, rata-rata yang dewasa, orang tua tuh rata-rata itu mereka yang suka.
0: Segmentasi.
1: Cuman betul, cuman sekarang nih aku lagi coba untuk biar semua kalangan bisa mencintai masakan makanan tradisional ini.
0: Betul.
1: Lagi pikirin gimana
0: itu. Betul sih,
1: ya,
0: kan
1: mereka suka.
0: Karena kan memang kalau masakan-masakan tradisional itu biasanya peminatnya kayaknya orang-orang tua.
1: Benar, rata-rata orang tua awalnya. Awalnya aku jualan itu yang minat rata-rata orang tua. Loh kok orang tua semua, ini ibu-ibu yang ngambil pesanan di rumah tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang gak tua-tua semua. Sampai saya bingung misalnya, kok customer saya rata-rata orang-orang tua ya? Lama-kelamaan karena mungkin sering ikut event, aku coba jual bukan cuma bau PAP, aku coba jual apa namanya kayak cumi, kan biasanya cumi itu anak-anak juga suka ya, anak-anak remaja, adik-adik, aku pada suka semua. Aku coba merambah sambel-sambel karena memang sambel ini kan lagi banyak peminatnya. Tapi aku buat sambel yang khas Mandar juga, kayak pakai ikan tapak, kayak pakai benja, tumis gitu. Ya mungkin ada beberapa, tapi kan beda tangan, beda rasa.
0: Ya,
1: aku coba angkat itu dan ternyata akhirnya yang datang ke aku juga bukan cuma orang tua, sekarang ya siswa aja, anak-anak SMA remaja aja yang mulai mengenal tentang makanan khas Mandar.
0: Apalagi kalau Gen Z kayaknya memang kalau sambel-sambel lebih tertarik kayak.
1: Ya benar, marketnya lebih, kalau sambel tuh marketnya lebih luas. Doain ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke supermarket lagi sambelnya.
0: Ditunggu kayak.
1: Secara ini kan ya, aku memang mau biar masakan tradisional khas Mandar jajanannya itu dikenal semua orang. Mereka harus tahu kalau makanan dari Mandar itu.
0: Itu sebenarnya menarik karena bagaimana kita juga menjaga warisan budaya kayak, apalagi anak-anak muda kayaknya kalau disuruh masak bau api kayaknya masih nyontek sana sini ya.
1: Benar. Kalau aku udah hatam tuh.
0: Padahal
1: sejujurnya aku bukan orang Mandar. Aku bukan orang Mandar kan.
0: Justru seperti itu kayak.
1: Tapi aku bangga sama masakan Mandar karena menurutku itu enak dan lidahku cocok. Jadi kalau ikut event tuh biasanya ada yang tanya, asli Mandar ya kak? Oh ini makanannya otentik sekali. Aku bilang, oh bukan, aku bukan asli Mandar tapi I love.
0: Wow, itu menarik ya.
1: Makanan tradisional khas Mandar tuh I love it. Aku suka banget.
0: Itu menarik.
1: Dan cocok banget.
0: Ini Kak, tadi sudah diceritakan di awal bahwa dari perjalanannya di tahun 2016 sampai dengan 2026 masih eksis. Kalau bagi Kak Wiwin sendiri, apa ini hal yang harus diperhatikan? Mungkin para UMKM di sana banyak Kak yang mungkin sudah datang ke sini cerita bahwa jatuh bangun itu sudah banyak, bahkan ada yang memulai usaha langsung vakum dan sebagainya. Kalau dari Warung Mandar sendiri seperti apa Kak perjalanannya?
1: Kalau perjalanan Warung Mandar itu sebenarnya awal-awalnya itu berat banget. Memperkenalkan makanan Mandar itu gak segampang kita jualan makanan kekinian, jajanan kekinian tuh kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan. Bisa dibilang ngos-ngosan, ngangkat tradisional, makanan tradisional itu tuh ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak semua suka gitu. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pernah jatuh. Aku pertama kali ikut ya event yang kedua kali ya, atau kedua kali atau ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli. Tapi itu tidak membuat aku jadi apa istilahnya berkecil hati gitu. Nggak bikin aku down sama sekali. Justru malah aku tetap kekeh bahwa makanan ini tuh bisa gitu. Makanan ini tuh bisa besar. Cuma mungkin memang aku harus melewati fase jatuh bangun dulu, jatuh dulu, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, gitu seterusnya gitu. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa aku harus merubah caraku memandang gimana cara menjual masakan banyak tuh. Aku harus modif, aku harus lebih ngikutin tren aja gitu, biar gampang masuknya. Nah itu dia salah satunya kemarin aku berpikir untuk mengangkat jajanan snack-snack tradisional.
0: Oke.
1: Okay. Aku coba lempar ke supermarket dan ternyata keterima.
0: Mm-hmm.
1: Aku ngangkat persambelan karena memang sambel-sambel kita lagi happening banget. Yeah. Gitu. Akhirnya kan dari sambel-sambel itu orang akhirnya mau melihat, mau melirik warung Mandar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk event biasanya mereka yang lewat-lewat aja nih, apa ikan-ikan apa gitu kan. Biasanya mereka kan agak anak-anak muda terutama yang ikan, risilah, malulah, apalah gitu kan. Carinya jajaran-jajaran yang kekinian. Aku panggil silakan mampir kan, coba dulu. Aku cobain mereka sebelum mereka beli. Aku kan coba aja dulu. Gak apa-apa gak dibeli, yang penting coba dulu. Dan setelah itu, oh enak ya. Oh enak ya, ini ya kak, aku mau yang ini, mau yang ini gitu. Jadi memang apa ya, agak susah, memang susah. Yeah. Memang susah. Jadi harus pintar-pintarnya kita aja, gitu, muter otak biar ini makanan bisa naik, biar ini bisa dikenal, harus berinovasi terus. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi memperkenalkan di awal-awal itu agak sulit kak ya?
1: Wah, gila sih, susah banget. Susah banget, susah.
0: Wow, berarti
1: susah
0: banyak.
1: Keterimanya tuh susah banget. Nggak segampang kita jualan jajanan kekinian yang langsung jual, yang langsung rame, laris, nggak kayak gitu. Aku benar-benar yang jatuh bangun, sampai sekarang pun masih jatuh bangun, tapi tetap diusahakan untuk tetap berdiri.
0: Yeah.
1: Karena aku percaya bahwa masakan tradisional khas Mandar ini bisa dikenal, bisa besar, dan kalau bukan kita yang membesarkan, siapa lagi?
0: Okay.
1: Sebegitu cintanya aku sama makanan tradisional khas Mandar, sebegitu besarnya cinta aku sama makanan tradisional Mandar, sampai aku tetap kekeh dan tetap berdiri sampai hari ini. Warung Mandar tetap berdiri. Akhirnya kan peminatnya satu persatu datang. Dan memang mungkin jalannya memang seperti itu ya.
0: Okay.
1: Kalau makanan tradisional itu kita harus lebih sabar, lebih banyak sabar untuk memperjuangkan biar dia bisa lebih besar.
0: Tapi di proses dari 2016 itu kak, ada pernah memang berhenti atau apa ya, jalannya walaupun memang tertati-tati tapi tetap lanjut terus kak?
1: Aku gak pernah berhenti.
0: Wow, luar biasa.
1: Aku gas terus.
0: Itu
1: aku gas terus. Okay. Gas. Walaupun gagal di event, aku gas terus sih. Okay. Aku tetap online, tetap jalan online. Alhamdulillah.
0: Okay. Berarti di Makassar sudah sering melibatkan beberapa event juga kak ya?
1: Betul, aku ikut beberapa event di Makassar, pernah. Pokoknya kalau misalnya cocok waktu, cocok semua semuanya, ya aku pasti ikut.
0: Oke, dan juga responnya.
1: Mau bagaimanapun ya, kita usahakan lah.
0: Oke, baik. Ini salah satu cara juga untuk memperkenalkan budaya Mandar, kak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kak Wiwin, kita break sejenak dulu kak, nanti kita akan kembali lagi ya. Dan pendengar tetaplah bersama kami di UMKM Bicara.
2: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Satu RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di UMKM Bicara, dari dapur tradisional ke festival budaya, bersama dengan Wiwin Pradita, UMKM Warung Mandar. Pendengar, kami juga membuka interaktif untuk Anda bisa bergabung, ingin berbagi cerita bersama kami, dan juga bertanya di 0822-9609-996 atau di 426-2322-443. Kak Wiwin masih terhubung, Kak? Kak Wiwin masih terhubung gak?
3: Ya.
2: Oke, suara saya masih kedengaran ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Nah Kak, ini kan tadi kita sudah singgung sedikit Kak, terkait mungkin banyak jajanan-jajanan yang lagi tren, atau mungkin masakan-masakan yang mungkin sudah berkembang. Nah ini kalau bagi Kak Wiwin sendiri, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan cita rasa tradisional, dan juga agar kita bisa menjaga makanan khas daerah kita ini sebagai pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman seperti ini, dari Kak Wiwin sendiri bagaimana Kak?
3: Cuma bisa dibilang aku gak terlalu dengar apa tadi.
2: Oke, terkait dengan makanan-makanan yang viral Kak, kemudian juga makanan-makanan yang sedang tren. Nah ini cara kita mempertahankan cita rasa agar makanan khas kita ini tidak kalah dengan makanan modern, seperti apa Kak?
3: Jadi memang kalau untuk biar dia bisa tetap bertahan, aku memang tidak pernah merubah resep.
2: Ya.
3: Jadi memang resep dari turun-temurun itu yang aku pakai sampai hari ini. Aku nggak pernah, contoh ya, nggak pernah ganti minyak yang aku pakai juga nggak pernah. Jadi memang kita selalu berpegang bahwa ikan masak mandar, masakan mandar yang lainnya itu tetap harus pakai minyak mandar asli. Jadi aku cari, aku pernah kehabisan minyak mandar, dan itu benar-benar aku langsung close orderan. Aku tutup.
2: Yeah.
3: Aku pindahin ke minggu depannya sambil aku cari di mana aku bisa dapetin minyak mandar pada saat itu. Karena memang waktu itu kan aku masih baru dan aku nggak tahu kalau ternyata maaf bukan cuma di Polman aja ada gitu. Aku bisa cari ke Majene dan lain sebagainya. Terus cari benar-benar sampai aku dapat. Ya, baru aku kembali membuat orderan yang sudah masuk pada saat itu. Jadi alhamdulillahnya karena aku memiliki customer yang mau gitu, mau nunggu
2: ya, Kak, ya.
3: Makanan tradisional ini mereka mau nunggu beneran. Jadi memang aku nggak tahu sebegitu sabarnya ini para customer aku, sebegitu inginnya mereka makan ikan masak mandar pada saat itu, sampai mereka mau menunggu untuk aku tutup minggu ini. Karena bahan bakuku yang kehabisan minyak mandar waktu itu, aku buka kembali di minggu depan, dan mereka mau nunggu untuk itu. Padahal mereka udah payment ya, mereka udah pada payment semua. Kan kita sistemnya tuh payment dulu, setelah itu baru di pick up. Jadi kalau mau order, order sama dengan payment.
2: Okay.
3: Untuk dikit, kayak gitu. Dan alhamdulillah ya. Oke lah, mereka mau aja.
2: Walaupun bahan bakunya langka, sulit ditemukan, tapi...
3: Benar, pada saat itu. Karena memang waktu itu kan aku juga belum tahu kalau ternyata minyak mandar tuh bukan cuma di tempat aku ngambil aja tuh ada. Di tempat lain juga ada. Karena kan aku belum keliling-keliling nyari-nyari lagi di mana. Sekarang ya alhamdulillah udah aman. Jadi memang bagaimanapun untuk cita rasa aku gak bisa rubah itu. Karena memang aku mengangkat makanan tradisional Mandar itu yang otentik.
2: Okay.
3: Jadi memang untuk cita rasa nggak boleh dirubah, bahan bakunya pun nggak bisa diganti.
2: Diganti kayak, iya begitupun juga.
3: Adalah
2: ya.
3: Makanan tradisional.
2: Iya, begitupun juga kadangkala kak biasanya ketika misalnya bahan baku mengalami lonjakan harga dan lain sebagainya, banyak beberapa orang yang kadangkala itu mengurangi takaran dan sebagainya, itu tidak dilakukan di warung Mandar seperti itu kak ya?
3: Enggak. Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap all out. Kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Kita nggak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal.
2: Iya, iya.
3: Okay. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
2: Nah, itu kayaknya rahasianya.
3: Harga-harga.
2: Itu kayaknya rahasianya kak ya, dari 2016 sampai saat ini masih eksis ya.
3: Iya alhamdulillah. Ya. Pokoknya aku sih selalu percaya ya bahwa kalau kita tulus, ya, kalau kita yakin gitu ya, itu rezeki gak kemana. Ya. Customer juga gak akan lari. Sampai hari ini alhamdulillah selama aku jualan itu berapa tahun. Ya mudah-mudahan kedepannya juga sama ya. Belum ada customer yang komplain soal rasa itu, itu alhamdulillah.
2: Kayaknya padahal ini sudah ya. Sudah mau jalan 10 kalian tahun kayaknya kak ya.
3: Iya.
2: Ya, wow. Ya,
3: padahal kalian harus tahu kalau misalkan customer aku ternyata banyak juga yang dari daerah sana. Sampai aku kaget, "Hah? Orang Mandar juga, orang Mandar juga." Iya. Gitu. Aku pikir ini waktu ketemu juga aku pikir mereka tuh nggak akan mau coba gitu, karena kan di kampungnya kan ada, dan mungkin kalau ini lebih enak daripada yang aku jual. Ternyata mereka mau gitu coba, mereka mau membeli lagi dan sejauh ini nggak ada komplain alhamdulillah. Justru mereka bilang wah ini enak, khas Mandar banget gitu. Shock kaget tuh. Gitu.
2: Oke, baik. Kak, mungkin ya banyak juga UMKM yang mendengarkan kita di sore hari ini Kak dalam UMKM Bicara. Ya. Bagaimana mungkin semangat yang bisa diberikan Kak, apalagi mungkin bagi yang baru awal-awal memulai usaha, yang mungkin banyak perjalanan yang dihadapi, berbagai tantangan. Semangat apa yang bisa diberikan Kak Wiwin? Silakan.
3: Pokoknya buat teman-teman UMKM yang baru mau jalan atau mungkin yang sudah jalan setengah tapi tertatih-tatih, itu aku cuma mau bilang kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rezeki itu gak akan kemana. Rezeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu tidak akan pernah terbuka dan tidak akan pernah diambil sama orang lain gitu. Jadi tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usaha kita akan gagal. Jadi maju aja terus. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari ini. Yakin aja. Maju aja. Pokoknya gas aja dia terus. Pasti ada jalannya. Dimana ada usaha pasti ada jalan.
2: Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kaya.
3: Jangan daun. Sekarang tuh banyak banget UMKM yang gagal dikit, nggak laku dikit langsung down. Langsung aku malas jualan, aku malas. Jangan kayak gitu. Jangan, kalian harus percaya bahwa hari ini tuh nggak sama esok. Hari ini kita sepi, besok tuh belum tentu gitu. Bulan ini kita sepi, bulan depan tuh belum tentu. Karena ada Allah yang nakar rezeki kita masing-masing. Pokoknya kamu harus usaha aja, maju aja terus. Kalau jatuh bangkit lagi dan yakin aja bahwa insya Allah rezeki itu gak akan tertukar. Yakin aja suatu hari nanti brand yang kamu bawa dari nol, karena kita bukan kita ini perintis ya, bahwa itu nanti akan besar dengan sendirinya. Pasti akan besar kalau kamu percaya dan kamu yakin sama apa yang kamu usahakan dari sekarang, dari hari ini.
2: Baik, jadi apapun rintangan di depannya harus selalu dihadapi kak, yang penting jangan berhenti ya kak ya untuk berjalan ya. Oke, nah ini kak mungkin harapannya sendiri kak terkait dengan warung Mandar ke depannya, harapan apa kak mungkin melihatnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, harapan seperti apa yang diharapkan kak Win sendiri?
3: Gak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi yeah. dikenal sampai ke nasional.
2: Amin.
3: Bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku nih punya mimpi. Aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan mudah-mudahan yeah, dari omongan ini bisa ada yang dengar, ada yang jawab, ada yang mau ajak kerja sama. Mudah-mudahan suatu hari nanti Warung Mandar bisa buka juga di luar.
2: Wow, amin.
3: Aku melihat di Arab, di Madinah, di segala macam itu kan banyak makanan Indonesia itu di sana, nasi Padang dan lain-lain. Aku berpikir bisa nggak ya nanti suatu saat nanti makanan tradisional khas Mandar kita bawa ke situ, kita buka di sini, gitu kan? Kita sedangkan di sana tuh ada Padang, ada lain sebagainya. Yeah. Kenapa sih? Kapan sih kita juga bisa nanti kayak gitu? Itu adalah mimpi terbesar
2: seorang
3: dari Warung Mandar yang sekarang masih juga merintis gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa sebesar itu, bisa bangga aku dengan Warung Mandar, makanan tradisional Indonesia, salah satu makanan tradisional Indonesia yang bisa aku bilang ini
2: enak.
3: Best, ini enak,
2: mantap,
3: bisa sejajar sama nasi Padang,
2: hanya
3: saja belum begitu dikenal.
2: Iya betul. Jadi
3: aku harus berusaha, betul. Aku harus usahain biar kita bisa sejajar sama Padang. Setidaknya itu dulu tuh, ya kan?
2: Benar. Jadi orang tidak hanya mengenal rendang aja, mengenal nasi goreng, tapi ada ada bau api nih. Ini mantap.
3: Mereka jangan cuma kenal rendang, nasi panas, tapi mereka juga harus tahu ada bau api nih yang enak dimakan sama nasi panas, yang enak dimakan sama pecel, yang enak dimakan sama bubur santan tuh.
2: Dan
3: mereka harus tahu itu kalau makanan khas Mandar itu unik, enak, best.
2: Dan sehat juga kak sepertinya ya.
3: Betul, betul. Kita pakai ikan yang selalu fresh, ikan tuna yang fresh, nggak pernah pakai yang bermalam. Jadi pembuatannya juga fresh, segar, bagus, bersih, higienis. Pokoknya ya berharap
2: bahan
3: itu sih
2: bakunya juga sehat ya.
3: Mudah-mudahan kedepannya Warung Mandar bisa sebesar itu.
2: Amin.
3: Doain ya teman-teman
2: Terima kasih kak. Mungkin kalau misalnya setelah mendengarkan ini ada yang tertarik kak, kita bisa menghubungi kemana sih kak, kak Wiwin?
3: Bisa langsung chat IG aja, kita ada IG Warung Mandar, kalian bisa follow IG-nya Warung Mandar, nanti muncul profilnya itu gambar ikan, karena kita kan jualan ikan, yang dominan ikan, jadi profilnya itu latarnya merah terus ada gambar ikannya.
2: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak Wiwin.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih atas waktunya Kak Wiwin. Dan ini juga menutup perjumpaan kita Kak ya. Semoga kita nanti bisa sering berbincang di Era Rimamuji. Dan harapannya kemudian Warung Mandar ke depannya bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan pendengar, terima kasih juga sudah menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara bersama dengan Wiwin Pradita dari UMKM Warung Mandar, dari dapur tradisional ke festival budaya. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

mempromosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju, hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Gemasa Ripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemasa Ripati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekannya sih.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan.
2: Iya, rekan Risna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi gitu, bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
3: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
5: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
3: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
6: Ya, terima kasih rekan Risna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan Hari Lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Setia di Marhum akan melaporkan.
7: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
8: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
7: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
9: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
7: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
2: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
10: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah, dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
10: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
12: Baik, rekan Risna.
1: Silakan informasinya.
12: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan, Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Muluku.
13: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Ini kita harus.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
13: Di bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus

0: Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
1: Di hari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat.
0: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan.
4: Selamat sore rekan Risna, terima kasih. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, dipandu Ahyan Irsyadah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
6: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali, kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
5: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
6: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi dan dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang dibawa yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
5: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
6: Kalau di kami,

0: Karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan, tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga, karena kan kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu, ada yang tidak. Jadi kalau kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
1: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Berita Gemba Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya, kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore, Ulfa. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Risna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
3: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah bimtek ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional.
4: Belum ada jadwal. Terkait dengan pemerintahan yang misalkan sudah 3 tahun yang lalu, apalagi yang lalu pun kami bisa
3: saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
5: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemba Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
6: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan. Tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
7: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
6: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
5: RI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar di asrama haji. Rekan Aan, silakan.
8: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. dari dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak BPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu tidak dalam koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di Debarkasi Makassar untuk tahun ini akan semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah, kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1, para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudia Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji Debarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
9: Di tengah padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva lalat black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso, Muhammad Saleh, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
10: Kali panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini.
1: 100 kilo.
10: Kali panen itu itu ada 4 metode yang kami gunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.
9: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, maggot juga menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Maggot yang dipanen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan protein yang tinggi, mulai dari ikan, ayam, hingga burung. Sementara, semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil. Namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
11: Jadi program budidaya maggot ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Nah, namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
9: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pernah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sarasvati, aku rindu menutup perjumpaan kita di sore menjelang petang hari ini. Dan pendengar hari ini, Mega Pika pamit menemani kebersamaan Anda. Terima kasih stay tune bersama kami sejak tadi dengan beragam program dan informasi yang Mega Pika hadirkan untuk Anda. Sebentar akan ada rekan saya Randi menemani Anda di Mamuju malam ini hingga tutup siaran, tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan juga beragam program yang akan dihadirkan. Pendengar, dan menantikan waktu azan maghrib yang jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah. Menantikan itu pendengar, saya pamit di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami hadirkan murattal untuk Anda.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

ini harus dibayar dengan uang. Berapakah Anda akan membelinya? Khalifah menjawab, dengan separuh kekayaanku. Ibnu Samak bertanya lagi, jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: tuh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
5: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Mendengar puluh satu era dimuji dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami. Dan saat ini saya Randy menemani Anda di Mamuju. Malam ini segera kami hadirkan untuk Anda Warta Sulbar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Gubernur siapkan dana 3 miliar rupiah yang merupakan dana apresiasi dari pemerintah pusat untuk digunakan pelatihan kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju mengimbau warga agar tidak membakar lahan di musim kemarau. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Randy. Saudara, kita masuki berita yang pertama. Gubernur Sulawesi Barat alokasikan dana 3 miliar rupiah yang merupakan dana apresiasi dari pemerintah pusat guna untuk digunakan sebagai pelatihan kerja. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Alokasikan kembali ke Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Sulbar untuk pelatihan kerja agar menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut berasal dari apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Sulbar menekan angka pengangguran. Hal tersebut disampaikan Soehardi Duka usai upacara Hari Lahir Pancasila di Mapolda Sulbar pada Senin 1 Juni 2026. Gubernur mengarahkan pelatihan difokuskan kepada kelompok tenaga kerja muda. Selain itu, sebagian dana akan digunakan untuk membeli mesin pelet dan pakan ternak. Menurutnya, bahan baku seperti dedak dan jagung tersedia melimpah di Mamuju. Adapun mesin pelet ini akan dimanfaatkan untuk peternakan ayam dan peternak lainnya.
2: Ya, kita alokasikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja untuk bisa membuat kembali berbagai kegiatan, utamanya dalam mendidik, ya, melatih calon-calon tenaga kerja kita, khususnya dalam orientasi untuk hilirisasi. Saya arahkan untuk mendidik kelompok tenaga kerja anak muda dan sekaligus nanti akan memberikan mesin untuk pelet, ya, makan ternak, karena semua ada di bahannya di Mamuju, ada dedak, ada jagung. Dengan demikian dibutuhkan di semua peternak-peternak ayam dan lain sebagainya. Olehnya itu mungkin kita arahkan ke situ sebagian.
1: Soehardi Duka berharap program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung kemandirian pakan ternak di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, jemaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 15 Juni 2026 di Kota Makassar. Berikut laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
3: Rencana kepulangan
1: jamaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya, kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
3: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 12 insya Allah kita akan sudah terima kembali di Asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2026. Kemudian kloter 19 dan kloter 20 insya Allah kita akan terima di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni 2026.
1: Ahmad Barambangi berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar dimanapun berada, segera kami hadirkan untuk Anda wawancara terkait momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
5: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali, kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
4: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
5: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi dan dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
4: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
5: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan, tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga karena kan kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
4: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Dengan terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan di musim kemarau. Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Himbauan kami agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan karena memang saat ini kondisi lagi musim kemarau.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan pertanian selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju Muhammad Taslim Sukirno dalam wawancaranya Senin 1 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutlah. Ia menegaskan kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju yang memasuki musim kemarau membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam bentuk apapun. Menurut Taslim, titik api kecil yang muncul di musim kemarau berpotensi cepat meluas apabila tidak segera dikendalikan. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Ia kembali mengingatkan masyarakat, khususnya para petani, untuk menghindari praktik pembakaran di sekitar area pertanian sebagai cara membuka atau membersihkan lahan.
7: Saat ini memang kami sudah sampaikan kepada pemerintah kecamatan dengan pemerintahan desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, himbauan kami agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan karena memang saat ini kondisi lagi musim kemarau, kemudian itu sedikit saja titik-titik api yang kita ada yang terbakar itu pasti akan menyebabkan luasannya akan bertambah. Jadi makanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar area lahan pertanian.
8: BPBD Mamuju berharap kesadaran masyarakat dapat menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya karhutlah, sehingga resiko kerusakan lingkungan maupun ancaman terhadap keselamatan warga dapat diminimalkan selama musim kemarau berlangsung. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Waspada kebakaran hutan dan lahan, komunitas pecinta alam Kapak Sulbar bagikan 5 langkah pencegahan. Laporannya kembali disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Jadi waspada itu kita cegah sebelum terjadi. Satu, jangan membakar sampah dan lahan secara sembarangan.
8: Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar, salah satu komunitas pecinta alam dan lingkungan Sulawesi Barat, Elvis Muslatif, saat dihubungi via telepon Senin 1 Juni 2026 mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, terutama saat cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini. Menurut Elvis, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini agar karhutlah tidak sampai terjadi dan menimbulkan kerugian lingkungan maupun mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, Elvis menekankan pentingnya respon cepat apabila menemukan titik api. Ia meminta masyarakat segera melaporkan kejadian tersebut kepada instansi terkait seperti BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, maupun aparat lingkungan setempat seperti RT dan RW. Langkah lain yang disarankan adalah menerapkan metode membuka lahan tanpa bakar bagi masyarakat yang berkebun di sekitar kawasan hutan. Ia mendorong penggunaan metode mencacah atau mencincang vegetasi agar dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk alami. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan jalur evakuasi dan sumber air darurat sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran.
9: Jadi waspada itu kita cegah sebelum terjadi. Satu, jangan membakar sampah dan lahan secara sembarangan. Kemudian dua, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jadi memastikan betul-betul puntung rokoknya jangan dilempar ke semak-semak kering apalagi ya. Kemudian yang ketiga, cepat lapor. Kalau melihat titik api, cepat laporkan. Misalnya BPBD, Manggala Agni, kemudian ada damkar, atau bisa langsung ke RT, RW, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, cara membuka lahan tanpa bakar. Jadi bagi masyarakat yang berkebun, mungkin di sekitaran hutan, kalau bisa pakai metode mencacah atau mencincang biar hasil bisa menjadi kompos ya, atau menjadi pupuk bagi lahan yang akan dibuat, tidak dengan membakarnya. Kemudian yang kelima, siapkan jalur evakuasi bila terjadi hal yang berisiko terhadap keselamatan, termasuk embung atau tempat air saat terjadi kebakaran bisa dipompa untuk melakukan pemadaman. Tetap cintai lingkungan, mulai dari keluarga, rumah, hingga hutan atau lingkungan yang ada di sekitar kita.
8: Elvis Muslatif mengajak seluruh masyarakat untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan mulai dari lingkup keluarga, rumah, hingga kawasan hutan dan lingkungan sekitar. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan baku plastik, pasokan minyak kita di Sulawesi Barat aman, dan laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsada.
10: Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku plastik disebut berpotensi mempengaruhi proses pengemasan minyak goreng. Meski demikian, pasokan dan distribusi minyak

0: semua berpengaruh. Tapi kalau untuk jatah Bulog sih, kalau kita sih sejauh ini masih cukup sih Pak. Itu jadi mungkin dari sisi produsennya itu berpengaruh, tapi sejauh ini jatah ke Bulognya masih cukup sih. Karena nggak tahu kalau kedepannya lagi ya. Tapi kalau untuk sekarang masih cukup Pak. Memang itu dampaknya yang kerasa itu di minyak-minyak premium yang dijual di pasar. Tapi kalau untuk minyak kita harusnya tidak.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena pasokan minyak kita di Sulawesi Barat hingga saat ini masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Literasi digital masih rendah. Masyarakat Sulawesi Barat rentan hoax dan provokasi. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat mengungkapkan masalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi celah penyebaran hoax dan konten provokatif di era digital. Analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan nasional Kesbangpol Sulawesi Barat, Rahmat, menyatakan arus informasi yang sangat cepat tidak diimbangi kemampuan masyarakat memilah informasi. Kondisi ini berpotensi memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas daerah. Kesbangpol mengidentifikasi tantangan utama berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan melalui media sosial. Ketidakmampuan memverifikasi informasi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan menyebarkan konten tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
5: Secara umum kondisi Sulawesi Barat masih dalam keadaan relatif kondusif. Namun demikian, perkembangan teknologi seperti disampaikan tadi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Arus informasi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Sehingga kami berharap, lagi-lagi ini kami berharap untuk bagaimana para warga Sulawesi Barat, para pemirsa RRI, kita harus betul-betul mengimbangi arus informasi masih dengan literasi digital.
4: Kesbangpol mengimbau masyarakat untuk tidak langsung membagikan informasi yang diterima sebelum memastikan kebenarannya dari sumber terpercaya. Kemampuan berpikir kritis dan verifikasi fakta menjadi kunci mencegah penyebaran informasi menyesatkan. Momentum hari lahir Pancasila dijadikan kesempatan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital sebagai benteng menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Program Homeschool Pingpong Sulawesi Barat siapkan atlet usia dini. Berikut laporannya kembali disampaikan Muhammad Ilham.
4: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sulawesi Barat menyiapkan program Homeschool Pingpong untuk membina atlet usia dini di Pulau Limandar dan kabupaten lain. Wakil Ketua Umum 1 Pengprop PBPT MSC Sulawesi Barat Andi Ihsan Salejaya Manggabarani menjelaskan homeschool menjadi model pembinaan terpadu antara klub, sekolah, dan orang tua. Program percontohan direncanakan dimulai di wilayah Pulau Limandar sebelum direplikasi ke kabupaten lain di Sulawesi Barat. Menurutnya, sasaran utama homeschool adalah kelompok usia di bawah 13 tahun yang akan dipersiapkan menjadi generasi penerus atlet tenis meja Sulawesi Barat. Ia menambahkan program ini bukan sekedar latihan teknik tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan pola hidup sehat pada anak sejak dini. PT MSI akan mendorong kerjasama dengan sekolah dan dinas terkait agar jadwal latihan tidak mengganggu kewajiban belajar formal. Andi Ihsan menyebut dukungan pemerintah daerah dan KONI sangat dibutuhkan untuk menopang pembiayaan sarana, pelatih, dan kompetisi bagi peserta homeschool.
6: Jadi homeschool itu pembinaan usia dini, mudah-mudahan ini kita berupaya pilot proyeknya ada di Pulau Limandar, kemudian disebar di kabupaten lain, bahwa usia dini U13 ini memberikan sebuah warna dan akan memberikan bahwa homeschool ini dengan kondisi yang ada tentu dukungan pemerintah kami harapkan juga dalam hal ini KONI bersama pemuda dan olahraga seperti itu.
4: Kedepan, atlet-atlet dari program homeschool akan diarahkan mengikuti kejuaraan pelajar dan kejurprov sebagai bagian dari jalur seleksi resmi. PT MSI berharap pola pembinaan berjenjang ini dapat memperkuat regenerasi atlet dan meningkatkan peluang Sulawesi Barat bersaing di level nasional. Selain Pulau Limandar, pengurus kabupaten lain didorong menyiapkan klub dan fasilitas latihan sederhana sebagai prasyarat pengembangan homeschool. Dengan memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap pingpong, PT MSI optimistis program ini dapat melahirkan lebih banyak bibit unggul dari desa hingga kota. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Senin 1 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: mambo jumala mimi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bayar yuran BPJS Kesehatan sekarang semakin mudah. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Bayar yuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Deep Talk Piala Dunia 2026 yang tentu akan membahas topik-topik pilihan menarik. Tetap bersama di RRI Mamuju.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Mamuju. Senang sekali bisa hadir lagi menemani Anda di program acara Deep Talk Piala Dunia 2026. Dan momen ini akan menjadi edisi yang sangat istimewa. Tentunya selain digelar di tiga negara, yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini juga pendengar akan menghadirkan format baru dengan 48 peserta. Namun ada satu hal yang juga tidak kalah menarik untuk disoroti, yakni munculnya generasi baru bintang sepak bola dunia yang siap mengambil alih panggung terbesar di dunia. Iya, jika pada Piala Dunia sebelumnya ya perhatian tertuju kepada Lionel Messi, Ronaldo, ada juga nama Luka Modric, Harry Kane hingga Neymar, maka Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda. Seperti ada nama Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Mikel Olise, Florian Wirtz, Vini, Erling Haaland hingga Endrick dari Brasil ya. Dan siapakah yang akan menjadi wajah baru sepak bola dunia dan yang akan mungkin bersinar di Piala Dunia edisi kali ini ya. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulas lebih dalam tema kita malam hari ini. Saya sapa dulu, ada Bang Ilham Arya Kusuma dari Arsenal Indonesia Supporter. Betul ya Bang Ilham? Halo?
1: Iya.
0: Arsenal Indonesia Supporter Regional Makassar, betul?
1: Iya betul Bang.
0: Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini di Deep Talk Piala Dunia ya.
1: Iya,
0: Bang. Sebelum kita ke topik kita malam hari ini, saya mau ucapkan dulu selamat untuk Arsenal karena sudah apa? Jadi runner up di Liga Champions itu pencapaian yang luar biasa bagi Arsenal ya. Nonton Bang ya pastinya ya.
1: Iya kemarin kita adakan nonton bersama di Makassar. Itu dengan jumlah penonton 400 lebih.
0: Ya, oke.
1: Di tepatnya di Uncle John's Coffee di Makassar.
0: Oke. Itu saya nonton sampai habis tuh. Pertandingan itu saya juga, karena saya termasuk juga dukung Arsenal. Walaupun saya bukan fans Arsenal, tapi saya dukung Arsenal di laga itu. Saya fans Liverpool, jadi saya merasa diwakilkan sama Arsenal untuk tim Inggris bisa dapat piala kuping besar itu, Bang.
1: Ya, tapi takdir berkata lain.
0: Ya, betul. Di musim depan semoga lah ya.
1: Amin.
0: Iya, karena juga Arsenal di musim ini lagi bagus-bagusnya nih, juara Liga Inggris.
1: Iya. Kalau dilihat dari trennya, mungkin harusnya memang sudah waktunya, cuma mungkin takdir berkata lain.
0: Iya, betul. Saya juga berharap banyak kepada Arsenal di laga final kemarin. Iya. Baik Bang, malam hari ini kita tidak akan berbicara terkait laga-laga yang ada di level klub. Kita akan ke Piala Dunia 2026 yang akan sebentar lagi nih. Kayaknya ini lagi rame-rame di sana Bang ya.
1: Lagi sekalian rapat yang nobar kemarin soalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baiklah. Bagaimana Bang Ilham melihat momen Piala Dunia ini, apakah bisa dijadikan momentum pergantian generasi? Karena di sana ya ada generasi-generasi yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir mereka nih, seperti nama-nama Neymar, Ronaldo ataupun Messi. Bagaimana Bang Ilham melihat, apakah akan jadi momen bintang-bintang baru?
1: Kalau dibilang era bintangnya dari Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo itu sudah di akhir ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa dibilang, dan namanya Piala Dunia harusnya melahirkan bintang-bintang baru yang tidak bisa kita bendung karena kebintangannya mereka yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau saya bilang ini harusnya menjadi Piala Dunia dengan bintang baru, dengan perpisahan bintang lama dengan bintang barunya yang mungkin era baru sepak bola 10-20 tahun ke depan.
0: Iya, tapi memang kalau kita lihat dari beberapa pemain ini, sepertinya memang akan jadi turnamen terakhir ya bagi bintang-bintang seperti tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga ada nama Luka Modric dari Kroasia. Ya, ini memang akan jadi yang terakhir, Bang, ya.
1: Iya, saya rasa sudah tidak akan ada mereka lagi di Piala Dunia selanjutnya.
0: Iya, padahal bintang-bintang yang mainnya enak, mainnya cantik itu penonton juga akan terhibur sebenarnya dengan yang semacam itu. Jadi kita harap generasi-generasi yang akan datang juga akan ada yang seperti era-era yang sebelumnya. Kalau menurut Bang Ilham, siapa pemain yang paling siap jadi ikon Piala Dunia tahun ini, Bang Ilham?
1: Untuk pemain yang siap sih harusnya sudah banyak ya. Seperti Lamine Yamal, Vinicius Junior, ada juga Erling Haaland yang eksplosif di Manchester City.
0: Iya,
1: ada juga Jude Bellingham kalau di Inggris sebagai calon juga, calon juara juga.
0: Iya. Tapi kalau melihat Erling Haaland ini kayaknya kalau melihat negaranya gitu ya. Yang bisa kita lihat di negara Erling Haaland itu hanya dia sama Odegaard ya.
1: Iya, ya.
0: Tidak ada lagi kayaknya gitu. Bagaimana harapan Erling Haaland untuk lebih jauh di Piala Dunia ini?
1: Kalau Erling Haaland sebagai bintangnya Norwegia ya.
0: Iya.
1: Itu saya rasa hanya untuk dijadikan sebagai mesin gol saja. Mungkin, tapi saya berharap juga Norwegia itu memberi kejutan selain dari Haalandnya. Selain Haalandnya juga Odegaard saya rasa bisa menjadi pembeda di
0: lini tengah. Ini gelandang Arsenal juga andalan di sana di lini tengah Arsenal. Mainnya enak. Saya suka nonton kalau Odegaard main itu. Bagaimana dengan Kylian Mbappe untuk Piala Dunia kali ini? Apakah akan dibayar edisi sebelumnya? Kan mereka masuk final nih di edisi sebelumnya. Apakah Prancis akan melangkah jauh nih bersama Mbappe tahun ini?
1: Untuk Kylian Mbappe saya rasa sebuah anomali di sepak bola juga ya.
0: Iya.
1: Kita tahu Kylian Mbappe itu menjadi juara di 2018. Usia masih sangat muda.
0: Iya.
1: Tapi sudah menjadi
0: angkat trofi.
1: Iya, sudah angkat trofi. Jadi anomali sepak bola di zaman sekarang saya rasa kalau Kylian Mbappe itu.
0: Kalau perannya Mbappe di Piala Dunia kali ini bisa enggak nih Bang Hilam jadi top skor Piala Dunia?
1: Iya. Kenapa?
0: Iya, kalau misalnya Mbappe nih bisa melangkah jauh bersama Prancis di Piala Dunia kali ini, apakah Mbappe bisa dibilang akan masuk daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kali ini?
1: Melihat dari skuad dari Prancis itu memang sangat mendukung Mbappe jadi top scorer terbaru ya, mencatatkan dirinya sebagai top scorer terbaru Piala Dunia 2026 ini. Dengan didukung dari gelandangnya Prancis, gelandang di sana ada Rabiot dan lain-lain, dan saya rasa Mbappe itu sangat bisa dengan skuad Prancis yang sekarang menjadi top skor.
0: Kalau Bang Ilham sebenarnya dukung siapa di Piala Dunia? Tim mana?
1: Kalau saya sebenarnya tidak ada jagoan. Sejak saya mengenal sepak bola itu tidak ada sama sekali jagoan. Cuma jadi saya mendukung tim itu dari dia menjalani kualifikasi, terus nilai skuadnya seberapa besar, dan harmonisasi juga di tim mereka menjelang Piala Dunia. Itu saya biasanya dukung mereka.
0: Jadi tahun ini tidak ada yang masuk kategori itu, pasti ada dong ya.
1: Kalau kategori mungkin ada beberapa yang.
0: Iya, siapa itu?
1: Saya menilai Portugal itu kuat juga. Saya menilai juga Belanda juga kuat dan juga Prancis sih. Kalau tiga, kalau harus disuruh pilih tiga, saya rasa itu
0: Belanda, Prancis, Inggris ya.
1: Ya.
0: Baik. Kalau di Belanda ada bintang yang juga cukup dikenal atau juga kita tahu namanya belakangan ini, ada juga nama Xavi Simon di sana ya.
1: Wah, ya.
0: Kalau Xavi Simon main di mana ya sekarang, Bang ya?
1: Xavi Simon main di tetangga klub favorit saya.
0: Oh gitu, di Tottenham ya?
1: Di Spurs, di sini ya.
0: Oh, Tottenham.
1: Dia pemain bagus, cuma mungkin belum terlalu kelihatan.
0: Iya, betul.
1: Sebagai bintangnya Belanda.
0: Iya. Kalau di Inggris ya sudah pasti ada Bellingham di sana sebagai raja lapangan tengah Inggris ya saat ini ya. Kalau melihat mainnya Bellingham di Liga Spanyol, apakah juga bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini, Bang?
1: Jude Bellingham dengan Real Madrid mungkin dua musim terakhir tidak terlalu kelihatan ya.
0: Iya.
1: Cuma mungkin yang akan menjadi pembeda mungkin adalah Declan Rice dan Harry Kane di sisi Inggris ya. Karena mereka berdua lagi on fire di semua di klub mereka masing-masing.
0: Iya. Declan Rice juga lagi panas-panasnya sama Arsenal. Banyak dry trophy, kemudian juga ada Harry Kane yang jadi top scorer di Bundesliga ya bersama Bayern Munchen. Kemudian kalau lihat di Brasil, rajanya Piala Dunia nih ya. Siapa di sana kira-kira yang bisa jadi ikon? Ada nama Endrick, ada juga Vini, Rafinha. Siapa yang jadi prediksi?
1: Kalau Brazil ini kan update terakhir timnas Brasil kan Neymar tidak ada, jadi saya rasa Neymar juga berpengaruh untuk memotivasi pemain-pemain muda yang akan bersinar di Brasil ke depan. Tapi kalau untuk individu pemain Brasil itu saya rasa Vini harusnya menjadi spot utama timnas Brasil harusnya, dan Rafinha kalau seumpama tidak cedera.
0: Rafinha ya.
1: Iya.
0: Kalau di pemain Arsenal ada Gabriel ya, itu masuk squad Bang ya?
1: Oh iya,
0: masuk squad.
1: Iya, Gabriel itu ya sudah masuk squad, dan ternyata di Brasil juga itu pilihan pemain belakangnya juga cukup banyak ya.
0: Betul betul.
1: Cuma untuk konsisten di Piala Dunia, Gabriel saya rasa harus menjadi starter.
0: Iya.
1: Bukan bicara sebagai fans Arsenal.
0: Objektif ya?
1: Ya objektif, sangat objektif.
0: Betul. Saya setuju. Kalau Manchester City tuh Gabriel dia bentengnya Haaland.
1: Ya.
0: Tapi kemarin itu sayang sekali penaltinya dia yang bikin Arsenal tidak bisa. Angkat trofi, tapi itu bagian kecil lah ya. Secara keseluruhan memang belum berpihak ya kepada Arsenal. Baik, kita kalau ke Perancis, di sana ada nama-nama besar yang cukup banyak. Yang paling menjadi sorotan mungkin tadi Mbappe, kemudian juga ada Olise yang jadi pemain terbaik. Bagaimana melihat Olise, Bang?
1: Olise itu mungkin semua sepakat ya, fans Liga Inggris, Olise itu semenjak di Crystal Palace sudah menjadi apa ya, momok yang sangat menakutkan untuk lini belakang tim-tim Liga Inggris.
0: Iya.
1: Duetnya dengan Eze saat itu luar biasa, apalagi semenjak pindah ke Munchen mainnya tambah keluar.
0: Betul.
1: Dan saya rasa Olise juga bisa menjadi bintang baru selama dia tidak cedera. Saya rasa Olise bisa konsisten untuk di Piala Dunia.
0: Pokoknya bisa bicara banyak si Olise ini ya. Dari sisi kanan Prancis ada Olise, di sisi kiri ada Mbappe mungkin ya. Ini Prancis di tahun ini bisa ganas ini kalau Prancis. Baik. Kemudian dari Jerman juga ada nama dari Liverpool ya, Florian Wirtz. Ini juga berpotensi jadi pemain yang bisa mengangkat tim
2: Ya, betul ya, sekali.
0: Kasih nilainya Bang untuk Florian Wirtz dulu di Piala Dunia kali ini.
2: Florian Wirtz itu mungkin awal-awal musim Liga Inggris mereka tidak Florian Wirtz ini tidak terlalu terlihat ya.
0: Iya.
2: Karena mungkin masih adaptasi dengan tim Liverpool.
0: Iya.
2: Dan
0: iya,
2: saya rasa di setengah musim terakhir bersama Liverpool itu Wirtz itu sudah mulai nyetel dan saya rasa kepercayaan dirinya untuk menghadapi Piala Dunia ini lebih bagus lagi.
0: Baik, baik. Iya, kalau melihat secara keseluruhan, Bang Ilham, tim nasional mana yang paling bergantung pada pemain bintang? Ini tentu ada tim yang seperti itu ya.
2: Iya. Kalau timnas yang bertumpu sekali dengan pemain bintangnya itu saya rasa Prancis ya di antara semuanya.
0: Okay.
2: Karena secara individu mereka semua sepertinya menjadi pusat, Kylian Mbappe itu akan menjadi pusat dari Prancisnya sendiri karena dia yang akan memimpin di depan, dia akan memotivasi pemain-pemain lain.
0: Kayaknya jadi kapten juga.
2: Ya, sepertinya iya.
0: Baik. Kalau melihat dua mega bintang ada Messi sama Ronaldo, timnya gimana bergantung kepada dua pemain ini, Argentina Portugal?
2: Untuk Argentina saya rasa sudah tidak bisa berbicara banyak lagi karena mungkin ya Messi sudah hasratnya sudah tidak se menggebu-gebu saat 2022 dan mungkin skuadnya juga terlalu ini ya, terlalu terlalu beresiko untuk bisa berbicara banyak.
0: Ronaldo.
2: Nah, Ronaldo Portugal. Ini saya juga curiganya Ronaldo bisa jadi mengangkat Piala Dunia.
0: Oh gitu.
2: Iya, iya.
0: Oh gitu.
2: Saya karena kita bisa melihat skuad Portugal itu mewah ya dari kiper sampai depannya itu.
0: Betul, betul.
2: Walaupun mungkin Ronaldo tidak bisa bermain 90 menit di fase apa 90 menit.
0: Iya.
2: Iya, itu saya rasa semua tim Portugal bisa meniru apa yang dilakukan Argentina di Piala Dunia 2022 terhadap Messi.
0: Oke, jadi ini menjadi apa mewanti-wanti bahwa Ronaldo mungkin akan angkat trofi ya.
2: Iya, bisa jadi.
0: Betul.
2: Mungkin final bisa atau semifinal.
0: Iya,
2: paling
0: iya.
2: Paling semifinal lah kalau Portugal sebenarnya.
0: Iya, itu juga menjadi harapan banyak orang apalagi fans sang mega bintang ya. Karena kita semua mau lihat tentunya ya sang mega bintang ini angkat trofi Piala Dunia.
2: Iya, betul.
0: Iya. Kalau melihat pemain-pemain muda di luar negara-negara unggulan, ada tidak Bang yang berpotensi jadi kejutan besar di turnamen? Seperti misalnya dari Jepang atau Maroko misalnya. Siapa yang kira-kira bisa kita lihat?
2: Kalau saya sangat tertarik dengan Endrick-nya Brazil ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena setengah musim di Madrid musim ini tidak dapat tempat, pindah ke Lyon bisa gacor lagi kalau bahasa anak bolanya itu gacor lagi. Dan juga mungkin satu lagi Jamal Musiala yang dari Jerman.
0: Oh iya, betul. Jamal Musiala.
2: Iya. Saya rasa bisa menjadi pembeda juga.
0: Baik. Okay, kalau kita sudah di segmen akhir Bang Ilham, kandidat untuk sepatu emas Piala Dunia, kasih prediksinya dong Bang Ilham.
2: Kandidat sepatu emas, pencetak gol terbanyak ya.
0: Iya.
2: Saya rasa mungkin Kylian Mbappe.
0: Mbappe.
2: Iya.
0: Oke, kalau pemain terbaik.
2: Pemain terbaik.
0: Prediksi.
2: Prediksi pemain terbaik. Saya mungkin lebih pilih Declan Rice ya.
0: Oke.
2: Okay. Saya bukan sebagai fans Arsenal, cuma mungkin dia bisa menjadi pembeda di Inggris dan juga bisa memotivasi pemain-pemain yang lain untuk terus bertarung, karena saya melihatnya di Arsenal musim ini sangat bagus sekali.
0: Betul.
2: Dan layak mendapat pemain terbaik.
0: Moral pemain-pemain Arsenal di tahun ini bisa kita bilang naik turun, tapi ambil positifnya tentu moralnya akan naik karena juga sudah angkat trofi Liga Inggris. Ini trofi yang bergengsi sekali tentu di seluruh dunia, dan berharap itu pemain-pemain Arsenal punya moral tinggi di Piala Dunia, Bang, ya.
2: Iya, amin.
0: Baik, yang terakhir, prediksi juara dari seorang fans Arsenal.
2: Mungkin saya terlalu naif ya, terlalu naif untuk menilai yang akan juara, tapi saya sangat mengukuhkan Portugal untuk juara Piala Dunia tahun ini, di samping ada mega bintangnya dan juga skuadnya juga sangat mumpuni. Dan banyak juga dari pemain PSG itu dari Portugal juga ya, saya rasa.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bang. Itu yang juga menjadi harapan banyak orang fans Portugal, fans Cristiano Ronaldo, kemudian juga beberapa pemain bintang lain. Tentu diharapkan Portugal bisa melangkah jauh nih di Piala Dunia ya. Oke, dan baik pendengar dan juga Bang Ilham, waktu kita tidak lama. Terima kasih untuk obrolannya malam hari ini ya. Cukup menarik, dan memang Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang jadi juara, tetapi juga tentang lahirnya para bintang baru yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola. Terima kasih kepada Bang Ilham Arya Kusuma dari Arsenal Indonesia Supporter Regional Makassar sudah hadir di Deep Talk malam hari ini. Terima kasih, Bang. Baik, saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja Anda ikuti Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026. Nantikan Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 berikutnya di RRI Mamuju.

0: ilegal.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
2: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
2: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat
0: Menteri Pertahanan Safri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Kerja pangkat muda, sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
0: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
9: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
9: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
9: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
9: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami

0: ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Dakar Daerah Kerja atau Dakar Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
2: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, Perdana, tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Baik dari sisi fasilitas,

0: ya artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
1: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
3: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
4: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
3: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jemaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan Asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
6: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik, Proti, GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Mamuju malam ini.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Setelah telah kami hadirkan tadi warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Dan berikutnya pendengar, segera kami ajak Anda, khususnya umat Hindu, untuk mengikuti mimbar agama Hindu malam hari ini dengan topik Hari Lahir Pancasila Menyatukan Keberagaman dalam Semangat Dharma dan Bhinneka Tunggal Ika. Nantikan saat lagi, tetap bersama kami.

0: pagi pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk malam hari ini di edisi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Bapak Gede Cameng Jenardana SPDH, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Untuk itu kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnomosidam. Om Anubhadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Mas Dharma yang berbahagia dan selamat malam pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarunugrahenya kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui mimbar agama yang berjudul Hari Lahir Pancasila, menyatukan keberagaman dalam semangat Dharma dan Bhinneka Tunggal Ika. Mas Dharma dan para pendengar RRI yang berbahagia, setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Dalam ajaran agama Hindu, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan yang memperindah kehidupan. Sebagaimana bunga yang beraneka warna menghiasi taman, demikian pula keberagaman menghiasi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu seluruh elemen bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya sejalan dengan ajaran dalam agama Hindu yang menekankan kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, toleransi, dan penghormatan kepada sesama. Baik, adapun yang kita bahas yang pertama, yaitu Pancasila dan nilai Dharma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita membahas Pancasila dalam perspektif agama Hindu, sesungguhnya kita sedang membahas hubungan antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Dharma yang telah menjadi pedoman hidup pada umat Hindu sejak zaman Weda. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, bermartabat, dan sejahtera. Sementara itu, dalam ajaran Hindu, Dharma merupakan prinsip kebenaran, kebajikan, keteraturan, dan kewajiban suci yang menjadi landasan bagi setiap tindakan manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Dharma memiliki keterkaitan yang sangat erat karena sama-sama mengarahkan manusia menuju kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bersama. Dalam ajaran Hindu, Dharma bukan hanya dimaknai sebagai agama atau ritual keagamaan semata, melainkan sebagai hukum universal yang menjaga keseimbangan alam semesta. Dharma mengajarkan manusia untuk hidup sesuai dengan kebenaran, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta senantiasa berupaya menciptakan kebaikan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketika seseorang menjalankan dharma dengan baik, maka ia tidak hanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga menjadi warga negara yang mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Dalam kitab suci Bhagavad Gita memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai pentingnya dharma dalam kehidupan manusia. Dalam Bhagavad Gita Adi Ayat 3 Sloka 35 disebutkan, lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada melaksanakan kewajiban orang lain dengan sempurna. Melaksanakan kewajiban sendiri membawa kebaikan, sedangkan mengambil kewajiban orang lain dapat menimbulkan bahaya. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, salah satu bentuk pelaksanaan dharma adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghormati sesama, menjaga persatuan, mentaati hukum, serta bekerja dengan jujur, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa merupakan bagian dari pelaksanaan dharma yang nyata. Apabila kita mencermati 5 sila dalam Pancasila, sesungguhnya seluruh sila tersebut memiliki keselarasan dengan ajaran dharma. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dalam konsep agama Hindu, hubungan manusia dengan Tuhan merupakan dasar utama kehidupan spiritual. Segala aktivitas yang dilakukan hendaknya dilandasi oleh kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam setiap ciptaannya. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada ide Sanjaya Dewasa melalui sembahyang, yoga, meditasi, dan berbagai bentuk pengabdian lainnya. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki kesesuaian dengan ajaran agama Hindu yang menekankan kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup, yaitu pada konsep tatwam asih, mengajarkan bahwa diri kita dan orang lain pada hakikatnya adalah satu. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita membantu sesama, kita sedang menjalankan dharma yang akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk mengembangkan sikap toleransi, empati, dan kepedulian sosial sebagai bentuk pengamalan nilai kemanusiaan. Selanjutnya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini sangat sejalan dengan ajaran agama Hindu yang menempatkan persaudaraan sebagai nilai yang utama. Dalam kitab suci Atharvaveda terdapat ajaran yang mendorong manusia untuk hidup dalam kesatuan pikiran, tujuan, dan semangat kebersamaan. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyatukan berbagai perbedaan dalam satu tujuan yang luhur. Inilah yang menjadi esensi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa. Sebagai umat Hindu, menjaga persatuan bangsa merupakan bagian dari pengamalan Dharma, karena persatuan akan melahirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga memiliki landasan yang sangat kuat dalam ajaran agama Hindu. Sejak zaman dahulu, nilai musyawarah telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Hindu sebagai konsep paras paros sarpanaya, yaitu menyelesaikan persoalan melalui dialog yang dilandasi rasa saling menghormati dan semangat kekeluargaan. Hindu mengajarkan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ego, kemarahan, atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Sementara yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat erat kaitannya dengan tujuan utama Dharma, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Dalam konsep Hindu dikenal ajaran Jagadita, yaitu kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh umat manusia. Keadilan sosial mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup yang layak, berkembang, dan memperoleh perlakuan yang adil. Oleh karena itu, umat Hindu didorong untuk mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, gemar berdana punya, membantu orang yang membutuhkan, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Para pendengar yang berbahagia, apabila nilai-nilai Dharma benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pengamalan Pancasila tidak lagi hanya menjadi slogan atau hafalan semata, melainkan menjadi perilaku nyata yang tercermin dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebaliknya, Pancasila memberikan ruang bagi seluruh umat beragama, termasuk umat Hindu, untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas dan bertanggung jawab demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, Dharma dan Pancasila sesungguhnya saling menguatkan dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, mencintai persatuan, menjunjung keadilan, serta memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Para pendengar yang berbahagia dan umat Dharma dimanapun berada, yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif agama Hindu. Ketika kita berbicara tentang persatuan bangsa Indonesia, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari semboyan nasional yang sangat terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bukan sekedar rangkaian kata yang menjadi moto negara, melainkan sebuah filosofi luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur Nusantara sebagai pedoman hidup dalam masyarakat yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika mengandung pesan mendalam tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa kehilangan rasa persaudaraan dan persatuan. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, setiap warga bangsa diingatkan bahwa kita tetap merupakan bagian dari satu keluarga besar bangsa Indonesia. Bagi umat Hindu, konsep Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang sangat istimewa karena berasal dari warisan sastra Hindu Nusantara. Kalimat tersebut berasal dari Kekawin Sutasoma, karya Empu Tantular, pada masa kerajaan Majapahit, ungkapan lengkapnya yang berbunyi Benika Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua, di mana secara harfiah dapat dimaknai sebagai berbeda-beda tetapi satu adanya, tidak ada kebenaran yang mendua. Kalimat ini lahir dari semangat untuk menciptakan kerukunan di tengah keberagaman keyakinan yang hidup pada masa itu. Meskipun masyarakat memiliki latar belakang keagamaan dan budaya yang berbeda, mereka tetap dapat hidup berdampingan dengan damai karena memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling meniadakan, melainkan sarana untuk saling melengkapi. Nilai inilah yang kemudian menjadi salah satu pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif Hindu, keberagaman sesungguhnya merupakan kehendak Ide Sang Yang Widiwasa. Tuhan menciptakan alam semesta dengan berbagai bentuk, warna, karakter, dan sifat yang berbeda-beda. Tidak ada dua daun yang benar-benar sama. Tidak ada dua manusia yang memiliki pemikiran yang identik. Dan tidak ada dua budaya yang sepenuhnya serupa. Semua perbedaan itu menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, ajaran Hindu tidak mengajarkan penyeragaman, melainkan penghormatan terhadap keberagaman yang dilandasi oleh kesadaran akan kesatuan hakiki seluruh ciptaan. Para pendengar yang berbahagia, Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Hindu tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga mengajarkan pentingnya membangun persaudaraan yang universal. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Vasudeva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengingatkan bahwa setiap manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, bahasa, maupun status sosial, adalah bagian dari keluarga besar ciptaan Tuhan. Ketika seseorang memandang orang lain sebagai saudara, maka tidak akan ada ruang bagi kebencian, permusuhan, diskriminasi, maupun tindakan yang merusak persatuan. Sebaliknya, akan tumbuh rasa saling menghormati, saling membantu, dan saling menjaga satu sama lain. Nilai persaudaraan tersebut semakin dipertegas melalui ajaran Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Filosofi ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua makhluk memiliki percikan yang sama dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita rasakan juga dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, kita diajak untuk mengembangkan empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Jika prinsip Tatwam Asi benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka berbagai konflik yang disebabkan oleh perbedaan dapat diminimalkan karena setiap orang akan belajar menghargai dan memahami satu sama lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan bahwa persatuan tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing. Persatuan justru terwujud ketika setiap kelompok dapat mempertahankan identitas dan keunikannya sambil tetap menghormati identitas kelompok lain. Sebagaimana sebuah taman yang indah karena memiliki bunga dengan warna yang beragam, demikian pula Indonesia menjadi kuat karena memiliki keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. keindahan bangsa Indonesia bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan seluruh rakyatnya untuk hidup rukun dalam perbedaan. Namun dengan demikian, di era modern saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, fitnah, dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Tidak jarang perbedaan pandangan politik, sosial maupun keagamaan dijadikan alasan untuk saling menyerang dan merendahkan. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi muda agar mereka mampu menjadi agen persatuan dan menjaga keharmonisan bangsa. Sebagai umat Hindu, menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Dharma mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui perpecahan, melainkan melalui kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, umat Hindu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga teladan dalam membangun toleransi, memperkuat kerukunan antarumat beragama, menghormati perbedaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika semangat Bhinneka Tunggal Ika dipadukan dengan nilai-nilai Dharma, maka akan lahir masyarakat yang tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga matang secara spiritual. Mas Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang berbahagia, yang selanjutnya yaitu peran generasi muda dalam menjaga Pancasila. Salah satu faktor yang menentukan masa depan bangsa Indonesia adalah kualitas generasi mudanya. Generasi muda bukan hanya pewaris bangsa, tetapi juga pelanjut cita-cita para pendiri negara yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi muda mampu memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari lahir Pancasila bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tanggung jawab menjaga Pancasila kini berada di tangan generasi penerus bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Jika dahulu perjuangan bangsa dilakukan dengan mengangkat senjata melawan penjajah, maka saat ini perjuangan generasi muda dilakukan dengan menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa, melawan pengaruh negatif, serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di tengah arus perubahan yang begitu dinamis. Dalam perspektif agama Hindu, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka merupakan penerus Dharma. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai kebenaran kepada generasi berikutnya. Dharma tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat, melindungi lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, ketika generasi muda menjaga nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya mereka juga sedang melaksanakan dharma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu peran penting generasi muda dalam menjaga Pancasila adalah menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bijaksana. Generasi muda harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan, serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan positif, edukatif, dan inspiratif. Sikap bijaksana dalam bermedia sosial merupakan bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila, khususnya dalam menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Para pendengar yang berbahagia, generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga identitas dan budaya bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi, banyak budaya asing yang masuk dan mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Globalisasi memang membawa banyak manfaat, namun generasi muda harus tetap memiliki filter budaya yang kuat agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mencintai budaya lokal, melestarikan tradisi, menggunakan bahasa yang santun, menghormati nilai-nilai luhur bangsa, serta menjaga warisan budaya leluhur merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, peran generasi muda dalam menjaga Pancasila sesungguhnya bukan hanya tugas sosial atau kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Ketika generasi muda menjaga persatuan, menghormati keberagaman, menjunjung tinggi toleransi, berperilaku sesuai Trikaya Parisuda, mengembangkan semangat Tatwam Asi, dan mengabdikan dirinya sebagai kemajuan bangsa, maka mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Para pendengar RRI yang berbahagia, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran agama Hindu. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya merupakan implementasi dari Dharma yang mengajarkan kebenaran, kebajikan, keharmonisan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan. Sebagai umat Hindu, kita patut bersyukur karena ajaran-ajaran luhur yang diwariskan oleh para resi dan leluhur telah mengajarkan pentingnya hidup dalam keberagaman jauh sebelum Indonesia merdeka. Konsep Tatwam Asi mengajarkan kita untuk menghormati dan mencintai sesama. Konsep Wasudewa Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar. Konsep Trihita Karana mengajarkan pentingnya membangun keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Sementara semangat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang harus dijaga untuk dirawat bersama. Pada peringatan hari lahir Pancasila ini, marilah kita menjadikan momentum ini sebagai sarana introspeksi diri. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita menjaga kerukunan dengan sesama? Sudahkah kita menjadi pribadi yang menjunjung tinggi toleransi, kejujuran, dan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita renungkan agar Pancasila tidak hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Di tengah berbagai tantangan zaman seperti berkembangnya paham intoleransi, penyebaran hoaks, perpecahan sosial, dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Jangan biarkan keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa berubah menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, marilah kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkokoh persatuan Indonesia. Khusus kepada generasi muda, marilah menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Dharma dan Pancasila. Jadilah generasi yang mampu menjaga persatuan, menghormati perbedaan, mencintai budaya bangsa, serta menjadi pelopor kedamaian di tengah masyarakat. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang mampu memadukan kecerdasan, moralitas, spiritual, dan semangat kebangsaan. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memperkokoh pengamalan Pancasila dengan berlandaskan Dharma, menjaga persatuan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan Indonesia yang damai, harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Ide Sanjang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan Dharma serta mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi, dalam mimbar agama Hindu pada malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar, demikian telah kami hadirkan untuk Anda mengembara agama Hindu untuk malam hari ini di edisi hari Senin 1 Juni 2026 dengan topik hari lahir Pancasila, menyatukan keberagaman dalam semangat Dharma dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibawakan oleh Bapak Gede Cameng Janardana SPDH, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita jumpa di pekan depan. Saya Randi, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam ini.
6: Pendengar, segera kami hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Nai yang diproduksi RRI Banjarmasin.
7: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Cinta bukan berarti memiliki semua yang kita cintai. Bahagia itu mencintai semua yang kita miliki untuk mencapai kebahagiaan. Cinta bukan yang dipikirkan oleh akal, tapi cinta adalah yang dirasakan oleh hati. Ketulusan cinta tak dapat diukur dengan apa yang terlihat, tapi dapat dirasakan ketulusan cinta dengan perasaan hati. Nai adalah potret kecil dalam realita rimba kehidupan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng,
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Iya, sudah, Neng. Tuh, lagi istirahat di kamar.
0: Makasih, Bi.
1: Ya, ada angin apa ya? Kok tiba-tiba Neng Dinda kalem banget?
0: Assalamualaikum. Ma, Mama, Mama di dalam.
2: Iya, sayang. Buka aja, pintunya gak dikunci kok.
0: Maafkan Dinda, Ma.
2: Ada apa, sayang? Kamu kenapa?
0: Sebut saja aku Dinda, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses, tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orang baik, tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan, sepi, persis seperti hatiku. Nai, sosok misterius yang baru aku temukan di media sosial. Aku menikmati kebersamaan dengannya. Walau hanya lewat tulisan, yang aku tahu, dia pandai bermain gitar.
1: Tidak habis makannya, Neng?
0: Gak enak.
2: Dinda, tidak boleh kasar sama orang tua, tidak sopan.
0: Bodoh.
2: Kemana Dinda Mama yang dulu, Dinda yang cantik hatinya?
0: Dindanya Mama, gak ada sejak Mama Dinda meninggal.
2: Dinda!
0: Udah, Ma, Dinda takut telat. Maset, mobil udah siap.
3: Sudah, Neng.
0: Neng, sini kuncinya. Aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan.

0: Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Nai, panti asih. Sepi sekali, tak ada orang kan di sini?
1: Dari siapa nak?
0: Saya cari Nai, ada di sini Bu.
1: Oh, ada kok. Kenal di mana?
0: Kenal di medsos. Boleh Dinda ketemu Nai Bu?
1: Boleh. Nai biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari dia ngabisin waktu di situ sama gitar tuanya. Nah Dinda, itu dia Nai.
0: Nai, laki-laki Bu, bukan perempuan.
1: Iya nak, Nai, Naya Kusuma, dia laki-laki. Kamu tidak tahu?
0: Tidak Ibu, Dinda tidak tahu. Dinda tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat medsos. Tidak ada gambar orang di sana, cuma gambar gitar.
1: Ya udah, ayo nak. Hati-hati jalannya. Tanahnya agak licin.

Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Nai adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan Nai tidak dapat melihat. Dia buta.

0: Mai, tadinya dalam pikiranku kamu perempuan.
1: Sebenarnya namaku Kusuma. Nah itu adalah dari nama ibuku, Naya. Sejak dilahirkan, aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun juga tidak.
0: Emangnya ibu Nai kemana?
1: Ibuku sudah meninggal sejak melahirkanku. Bibilah yang menggantikan posisi ibuku. Tapi itu pun juga tidak lama. Sampai usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan. Akhirnya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua ini yang selalu setia menemaniku.
0: Pernah Nai rindu dengan ibu?
1: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
0: Menurut Nai, ibu itu seperti apa?
1: Bersama ibu, mungkin banyak hal-hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah arti kehadiran seorang ibu dalam kehidupanku. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.

Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar menanggung rasa sesal yang teramat dalam, menghujam telaga rasaku seperti hembusan angin. Sekilas, senyum mama mendesir bawa rindu pada tangisku.

0: Ibu panggil Bi Ira.
1: Dinda belum juga pulang, Bi. Kemana tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
0: Ya, mungkin lagi main ke temannya.
1: Bibi tahu teman akrabnya Dinda.
0: Maaf, Bu. Bi Ira tidak tahu.
1: Bi.
0: Ya?
1: Bibi bisa bantu aku ke kamar? Palaku agak sedikit pusing.
0: Iya, Bu, bisa. Nah, ini Ibu obatnya sudah diminum?
1: Sudah, Bi.
0: Ibu istirahat ya. Nanti kalau Ibu perlu, panggil saja Bi Ira. Bi Ira mau masak dulu ya, Bu, untuk Neng Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
3: Dinda ingat Mama.
2: Mama Dinda masih ada?
3: Ada, tapi Dinda sering kasar sama Mama. Dinda jahat sama orang rumah. Dinda egois, ingin menang sendiri. Rasanya Dinda anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
2: Dinda, Ibu adalah segalanya yang Dinda punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Dinda miliki. Ibu adalah manusia yang paling utama. Karena Ibu, kita hidup dan ada di dunia. Kita belajar hidup dari Ibu.
3: Terima kasih, Nay. Terima kasih.

0: kasih, Nai sudah menyadarkan Dinda.
1: Lupakanlah kesedihan itu, Dinda. Bahagialah.
0: Iya, Nai. Dinda boleh tanya?
1: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
1: Siap.
0: Maaf ya, Nai.
1: Iya.
0: Nai, selama kita chatting,
1: kenapa?
0: Maaf, bagaimana Nai jawab chatting Dinda?
1: Oh, aku pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkanku.
2: Udah pulang, Nak?
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Dinda banyak dapat pelajaran tentang hidup. Nai banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Dinda?
1: Kusuma hanya bercerita betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, Nai, Dinda pamit ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Dinda.
2: Ya udah, hati-hati di jalan ya, Nak. Kalau ada waktu, main lagi ya kemari.
0: Siap, Bu. Tapi Nai aku semua harus janji ya.
1: Janji apa lagi?
0: Nai harus ajarkan Dinda main gitar.
1: Oh, siap. Untuk Dinda, apa yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janji aja nih.
0: Ah, Ibu, Dinda jadi malu. Nai, Ibu, Dinda pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi, gitu ceritanya, Ma. Maafin, selama ini Dinda udah jahat sama Mama.
3: Sudah sayang. Sini peluk Mama, sayang.
0: Oh, Ma, itu yang di atas meja obat apa, Ma? Mama sakit apa?
3: Enggak, sayang. Mama baik-baik aja. Mama sehat sekarang karena Mama punya Dinda.
0: Ma, Dinda sayang banget sama Mama.
1: Pada setiap permukaan bumi, kamu berjalan di atasnya. Kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan.

Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun, berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.

0: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Nai yang dimainkan oleh Brandon Christopher sebagai Naya Kusuma, Nuril Islami sebagai Dinda, Anissa Pajriani sebagai Ibu, Ailsa Nur Pirdausi sebagai Ibu Panti, dengan produser Hari Sunandar, sutradara Heri Purwanto, penulis naskah Heri Padilah, teknik rekaman Akmaludin, teknik montase Lutfi Saukani.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sampai Rima menunjukkan all informasi dan inspirasi pendengar musik pilihan, juga informasi menarik kami masih hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pendengar, KPK segera tahan dua tersangka baru kasus korupsi kuota haji. Ya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan segera menahan dua tersangka baru terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Dua tersangka itu ialah Direktur Operasional Maktur Ismail Adam serta Komisaris PT Raudah Ex Sakti Utama Asrul Aziz Taba. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik masih melengkapi alat bukti perkara tersebut. Penahanan ini terhadap kedua tersangka akan dilakukan setelah kebutuhan pembuktian dinilai cukup oleh penyidik KPK. Dan KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 30 Maret 2026 lalu. Meski belum ditahan, keduanya telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Asep menjelaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Menurutnya, penahanan baru dilakukan setelah seluruh kebutuhan penyidikan dinilai cukup. Ia menambahkan bahwa setelah penahanan dilakukan, penyidik memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pemberkasan perkara hingga tahap perlimpahan ke penuntutan. Selain kedua tersangka, KPK juga memproses hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz. Pendengar, informasi ini juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id, serta siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
4: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun saat ini Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Jumpa lagi di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk yang masih bersama kami saat ini, baik itu di frekuensi 96, 97,6 di 100,2 juga, ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Pendengar, saya Randi menemani Anda di Ruang Rindu untuk edisi awal bulan 6 ya, di tanggal 1 Juni. Untuk hari ini semoga semuanya dalam kondisi yang baik, sehat juga ya. Oke, untuk malam ini hadir lagi untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia mancanegara sampai pukul 23 nanti ya, yaitu lagu-lagu nostalgia tahun 1980-an hingga tahun 2000-an akan kita hadirkan di malam ini. Yang mau gabung langsung kita ajak Anda, silakan dideringkan telepon kita ataupun juga kirimkan pesan di WhatsApp 082296090996 ataupun juga boleh di 0426232243. Satu persembahan dari Republik Sandiwara Cinta sudah kita kasih di awal ya. Oke, tanpa berlama lagi saya mau langsung untuk terima yang sudah gabung di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, Bu.
0: Agak kurang bagus sinyal tadi ini.
1: Oh, kurang bagus ya.
0: Dari Pak Co Herudin. Kita Pak Co. Betul ya?
1: Ya.
0: Oke. Kabarnya baik, ya? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, luar biasa. Jam segini ini belum tidur Pak Co ya?
1: Belum, nanti selesai acara.
0: Oh gitu. Besok tidak ada kegiatan, libur besok.
1: Libur kah? Tidak, semua ke kota besok.
0: Oh begitu. Iya. Boleh singgah-singgah lagi ke RRI kalau ada waktu.
1: Oke, baik. Oke.
0: Kan lewat nanti. Itu, jadi bisa silaturahmi lagi kan?
1: Betul.
0: Memperpanjang umur besok. Itu silaturahmi. Oke, deh Pak Co, mau kita
1: kasih lama tidak ketemu lagi.
0: Iya, kita mau kasih lagu siapa ini buat Pak Co?
1: Lagunya Pampers.
0: Pampers, apa itu?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
1: Oke.
0: Iya, pilih yang mana ini? Cinta atau Permata kalau Pak Co? Cinta atau Permata, pilih mana kita?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya kalau bisa ya.
1: Ya,
0: jangan dikasih pisah itu.
1: Ya, jangan.
0: Baiklah.
1: Itu sudah sejoli.
0: Iya.
1: Sejoli itu.
0: Satu paket harusnya.
1: Satu paket.
0: Baik Pak Jo, diteruskan.
1: Oke, kirim salam. Ada Ibu Murni di Kalimantan. Ada Pemairi Tapana. Ada Ani. Ada juga Pak Ulang. Asriani, Dina Darna, Purnama Sari, ada juga Acore, ada juga Zidam, Bobi, ada juga Alex, ada Karne,
0: iya,
1: ada juga Dharma, Norma, Sistem tanpa terkecuali,
0: iya.
1: Pak Randi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Co Herudin di Pasada Boteng ya. Oke, dan baik, kita akan terima lagi yang berikutnya ya. Jadi bisa gabung juga lewat pesan WhatsApp kalau teleponnya padat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari siapa ini, di mana Ki?
2: Dari Bang Bobi di Polman, Bung Randi.
0: Bang Bobi di Polman. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah. Baik, sehat.
0: Kabar baik, sehat, luar biasa. Selalu hadir ini kalau di Ruang Rindu.
2: Ya.
0: Selalu hadir kita memang kalau di Ruang Rindu ya.
2: Alhamdulillah, kalau kita nyebut.
0: Pantang tidak hadir.
2: Iya.
0: Ah, mantap sekali. Baik, mau dengar lagu siapa ini malam?
2: Kalau boleh lagunya Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang yang mana itu?
2: Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan dari Dul Sumbang ya. Oke, ditunggu.
2: Oke, langsung menyapa buat Pak Acu Herudin. Kemudian Atriani Alia, ada KMS, ada Purnawasari, Pangeran Kodok, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Alisardino, Mak Wasdar, Ani Irwan, Padila, Dayanti, Pak Salman, Bang Kumis, Pak Syukur, Abdul Rahim. Semuanya Bung Rendi, tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bang Bobby yang ada di Campalagian, Polman. Saya kalau dengar nama Campalagian selalu apa? Senang ya kalau dengar nama itu. Keren saja ya. Saya suka dengar saja. Oke, kita terima yang berikut yang gabung di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Memori
3: lewat lagu.
0: Nah, itu deh. Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
3: Dari Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Kabarnya baik kah malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
3: Iya, sudah.
0: Oh, sudah. Ya, sudah ini tengah malam ini ya.
3: Iya.
0: Biasanya makan malam itu habis maghrib atau habis isya gitu ya.
3: Iya, habis isya.
0: Habis isya kalau kita.
3: Iya.
0: Mau lagu siapa? Dihadirkan
3: di request lagu?
0: Iya, baru di awal ini kita.
3: Lagunya Lilis Karlina.
0: Apa itu?
3: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Itu kayaknya sama dengan Dul Sumbang ya. Sudah iya, sudah dulu. Tadi. Sudah tadi diminta Dul Sumbang.
3: Oh, sudah ya.
0: Iya, yang lain mungkin.
3: Rati Purwasi.
0: Oke, yang mana?
3: Hitam Putih Potomu.
0: Oke deh, disiapkan. Lanjut.
3: Menyapa-nyapa
0: siapa ini?
3: Ada tadi Bobby, ada juga Acuk Harudin. Ada Pak Mahir, ada Ibu Murni, ada Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana. Asri Dulu Timur, Antoni Duri, ada juga Sidan, Acore, Mama Nanda, Pak Salman, ada Gibran, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Bun Randi, lanjut tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lia di Mamuju Tengah yang sudah hadir sama kita malam hari ini. Kita ke line telepon yang sebelah lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
4: Yang Bang Zidan di Campalagian.
0: Oh, Bang Zidan Campalagian.
4: Apa kabar Bu?

0: Iya.
1: Oke, Bang Zidan, lagu siapa?
0: T-Pex.
1: T-Pex. Woi, salam rindu.
0: Iya.
1: Kayak ini lagu-lagu masa mudanya nih Bang Zidan ini ya. Saya juga di masa-masa SMA juga suka lagu-lagu T-Pex.
0: Iya.
1: Karena asik untuk kita dengarkan.
0: Lagu musiknya saya dengar itu lagunya T-Pex.
1: Iya, musik ska. Teruskan Bang Zidan, silakan.
0: Kerenca, buat ada Mulia di Mateng, terus ada Bu Norma di Bambana, ada si Patuong, terus ada Bobby kayak Mas Jo sama Allah, ada terus ada Sardino, ada Pak Salmang, ada Pak Nanda, ada Bang Kumis, kemudian ada Sultan Galipulu, ada Fernando Sari Amaran ya, terus ada Bu Murni, ada Asri dari Timur, ada Anto dari Tekanduri, ada Dina Uni, terus ada lagi Asri ini. Semuanya saja tempat Pak Joharudin. Bapak Mahir.
1: Iya, baik. Baik.
0: Buat Bung Randiran, buat kisah-kisah.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan, kita ke yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Ruang
2: berbagi rindu.
1: Memori
2: lewat lagu.
1: Nah, mantul. Pak Guru ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Pak Guru, sehat kabarnya, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat.
2: Bersama keluarga.
1: Oh, oke okay deh, syukurlah. Hari ini para guru-guru libur nih ya. Tanggal
2: iya.
1: Merah. Tapi upacara kayaknya ya. Halo, kemana?
2: Halo,
1: iya. Iya. Ada masih upacara Harla Pancasila hari ini tadi kayaknya.
2: Iya. Hari lahirnya Pancasila.
1: Jadi guru-guru di sekolah sempat kumpul itu?
2: Kan biasanya dipusatkan biasa ke satu kayak di kabupaten.
1: Oh, gitu. Dipusatkan ya?
2: Di.
1: Jadi ngumpulnya di.
2: Kumpulnya.
1: Kantor bupati gitu?
2: Iya.
1: Oh, oke deh. Oke Pak Mahir.
2: Masih bisa request lagu.
1: Masih boleh lanjut.
2: Lagu dari Hetikus Endang. Judulnya Kasih.
1: Kasih.
2: Kasih.
1: Oke deh. Kasih apa ini? Kasih uang atau kasih apa? Kasih saja.
2: Kasih. Sebelumnya salam salam dulu.
1: Lanjut silakan Ki.
2: Selamat malam. Ada Papa Rizal di Poteng. Ada juga Piola di Mamuju. Selamat malam. Ada Pak Cuharudin, Adi Japar, Pak Syukur di Kutai bersama Ibu Norma di Babana, ada Lia, Ibu Muri di Kalimamuju, Anto bersama Asri, Amar, ada Mida, Bapak Ulang, Pak Hadong, Kaimis, Gibran, Dina, Acore, Zidan, ada Dharma di Pukar, ada Bang Kumis, Pak Salman, Sahara, Mananda, dan semuanya.
1: Baik. Itu saja Pak Mahir.
2: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Cinta dan Permata dari Panbers.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: tadi lagu dari Ratih Purwasih, Hitam Putih Fotomu. Tadi diminta sama Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. Sudah kita hadirkan. Dan lanjutkan lagi untuk kita terima yang mau gabung di Ruang Rindu. Silakan Anda bisa kirim pesan, boleh juga telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat
0: lagi. Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari Jalimamu, di lagi ini, Bu Murni.
0: Bu Murni, ya?
1: Iya.
0: Oke deh, sehat, Ki, Bu Murni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain ini malam-malam begini? Ada acara, kah?
1: Tidak.
0: Tidak ada.
1: Lagi di pembaringan.
0: Oh, gitu. Sudah siap-siap sudah tidur, Ibu Murni, ya?
1: Iya, sudah.
0: Oh, tidak mengganggu ini kalau nelpon. Jangan sampai suaranya Ibu Murni mengganggu.
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Di kamar.
0: Oh, saya kira ini. Oke, Ibu Murni, lagu
1: luar,
0: apa?
1: Masih duduk ini di luar biasa.
0: Oh, begitu. Iya. Oke deh. Lagu apa untuk Ibu Murni?
1: Lagunya Merkuri Antara Jakarta dan Cina.
0: Lagunya siapa itu?
1: Kopi Merkuri.
0: Kopi Merkuri?
1: Iya.
0: Oke. Ditunggu?
1: Ya.
0: Iya, lanjut.
1: Ibu Lia, terus ada juga Pak Mahir, Pak Jokowi, terus ada juga Mubi, KMS, terus ada juga Maulana, terus ada juga Budharma, dan siapa lagi ya? Dan ada juga untuk diantikan Duri,
0: iya.
1: Ada juga Rania, Amas, dan buat semuanya minta cinta dan kebaikan. Integas, Bun Randi, lagi tegas di selalu.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju ya. Salam sehat juga untuk Bu Murni dan keluarga.

0: Kita terima lagi yang berikutnya yang gabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, mantap sekali. Kayaknya dari Lutim ya.
1: Ya betul sekali, 100%.
0: Betul sekali. Bang Asri di sana.
1: Iya, iya.
0: Gimana kabar Bang Asri?
1: Alhamdulillah baru selesai hujan ini.
0: Selesai apa ini?
1: Baru selesai hujan. Dalam sekali hujan.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Wah, syukur itu kalau hujan.
1: Mulai maghrib sampai ini, sampai jam berapa ini?
0: Oh, baru habis selesai sekarang ini. Tempatnya Bang Asri rawan banjir juga kah? Tidak, Ji?
1: Enggak.
0: Oh, amung. Ketinggian tempatnya mungkin kita ya?
1: Enggak juga, tapi
0: cuma
1: agak tinggi-tinggi sedikit lah.
0: Oh, tidak pernah banjir memang?
1: Memang enggak pernah.
0: Oh, mantap sekali. Oke deh Bang Asri, mau lagu siapa? Ya.
1: Deloitte.
0: Yeah. Yang mana?
1: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa?
1: Mengapa harus memang jumpa?
0: Menahan cinta?
1: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa? Oke, deh, dicatat, diteruskan, silakan.
1: Ya, kirim salamnya yang baru lewat. Ada Ibu Murni di Kalimamujo, ada Ibu Lia di Munggi Tengah, ada ada Alia di Majene bersama Fiani, ada Padila Ani, Mama Nanda di Parma Bunda Adi, ada di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Andrinawati di Pasangkayu, Dina, Dino, ada Alex Ferdino, Maulana, Bang Kumis, ada KMS, ada Bang Sidan, di Galung Lombo ada Pak Salman, di Galung Lombo ada di Pak Sultan juga, ada Pak Guru, apa kabar Pak Guru, ada siapa lagi, Pangeran Kodok,
0: iya.
1: Ada Erwin, Ibu Nurma, Ibu Dharma juga, buat semuanya tempat terkecuali Anto juga di mereka hampir dilupa. Buat Bu Radit, makasih banyak sekali selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Asri di Lu Timur ya. Oke dan baik, yang lain juga kita masih undang. Silakan kalau mau gabung di Ruang Rindu ya. Masih ada waktu kita kurang lebih 12 menitan lagi. Saya terima lagi untuk yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mantap sekali. Dari siapa di mana ini?
2: Gunawan di Salari.
0: Gunawan di Salari. Sehat Ki Gunawan?
2: Sehat.
0: Oke deh. Gunawan mau kita kasih lagu siapa malam ini?
2: Pilihkan saja lagu itu berhenti.
0: Pilihkan Ki, baiklah. Diikutkan di lagu berikutnya ya. Kenapa? Halo?
2: Ikutan saja lagunya.
0: Iya, siap. Dilanjut, silakan. Mau salam-salam untuk siapa atau cukup?
2: Salam-salam. Halo?
0: Iya, silakan dilanjut.
2: Salamnya ada Asri di Lu Timur. Asri di Lu Timur. Mama Nanda, Mama Nanda Sidang, Elvino, ada Tiko, Bu Lia, mau habis. Semuanya mau tempat terkecuali.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gunawan di Salari ya, di Polman ini. Kita hadirkan dulu ya, karena waktu juga yang semakin menipis. Ada T-Pex berikutnya dengan Salam Rindu.

Bintang emas di Pancasila bukan hanya sekadar gambar. Ia melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang adalah simbol cahaya yang menerangi hati dan pikiran manusia. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan serta menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cahaya bintang juga mengingatkan kita untuk hidup saling menghormati, menjaga toleransi, dan menjauhi perpecahan. Dengan menjadikan ketuhanan sebagai landasan, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang beradab, bersatu dalam perbedaan.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, 54 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya jumpa kita sudah harus berakhir dulu untuk Ruang Rindu edisi hari ini, di hari pertama di bulan Juni 2026 ya, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung dan yang belum sempat. Semoga di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali ya. Dan baik pendengar, kita cukupkan Ruang Rindu. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya Randy undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mapucu malam ini.
3: Mapucu malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Fakta Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

0: Politik memiliki peran besar dalam menentukan arah bangsa. Dari keputusan politik, lahir kebijakan yang memengaruhi kehidupan rakyat. Karena itu, politik yang bersih menjadi fondasi masa depan bangsa yang kuat. Politik bersih berarti menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Tanpa politik uang, tanpa manipulasi, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani kepentingan rakyat. Ketika politik dijalankan dengan bersih, kebijakan menjadi adil, pembangunan berjalan tepat sasaran, dan kepercayaan masyarakat tumbuh. Politik yang kotor hanya melahirkan konflik, ketidakadilan, serta merusak harapan generasi masa depan. Sebaliknya, politik yang berintegritas melahirkan pemimpin yang amanah dan demokrasi yang sehat. Masyarakat pun memiliki peran penting, menjadi pemilih cerdas, menolak politik uang, serta berani mengawasi jalannya kekuasaan. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh kesadaran rakyatnya.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin penanggalan 1 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: قلنا
1: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi hari Selasa, lembar kedua di bulan Juni 2026. Saya Hafid, alhamdulillah seperti biasa di setiap Selasa pagi kita ditemani guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang. Bahasan kita pagi hari ini adalah ajaran Islam ya, tentang bertetangga. Alhamdulillah di ujung telepon sudah tersambung dengan narasumber kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib.
1: Alhamdulillah, kalau mendengarkan suaranya Pak Ustadz, sehat walafiat sepertinya ini. Cukup. Ya, suaranya cukup jelas pagi hari ini. Iya. Baik Pak Ustadz, waktu kita sampai pukul 6 pagi hari ini, dan sebelum kita seperti biasa mengundang pendengar untuk berinteraksi, ada pertanyaan terkait topik kita, sebagai pengantar dulu Pak Ustadz. Tafadhal.
2: Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala habibin al-Mustafa wa ala ali wa sahbihi ahli sulki wal wafa. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, pencinta setia Radio Republik Indonesia dalam siaran Mutiara Pagi, di mana saja bisa merelay siaran ini yang saya hormati, saya muliakan. Semoga kita semua yang ada aktif untuk mendengarkan acara ini semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ucapan yang memang patut kita ucapkan mengawali kegiatan kita, selain kita memuja dan memuji sambil kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah curahkan dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, tidak ada waktu bahwa Allah akan memberikan nikmatnya yang biasa. Tapi yang Allah minta, kita harus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah telah curahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana sesungguhnya ajaran Islam dengan ajaran tentang memuliakan tetangga. Seperti yang kita pahami, tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Kalaupun kita punya saudara kandung, tapi dia berada di satu tempat, itu sama dengan saudara yang jauh. Tapi tetangga itu, karena dia berada di dekat rumah kita, wilayah kita, lokasi kita, berarti itu adalah saudara terdekat kita. Rasulullah itu sering mengajarkan kita bagaimana untuk berbuat baik. Jadi kita berbagi, menjaga lisan dan perbuatan, serta bagaimana memastikan tetangga itu selalu merasa aman dari gangguan-gangguan kita. Bahkan memuliakan tetangga itu menjadi salah satu tolak ukur dari kesempurnaan iman seseorang. Ada beberapa adab memang kita diajarkan oleh agama, oleh Rasulullah, bagaimana adab dalam memuliakan tetangga. Sebab kita harus yakin memuliakan tetangga itu termasuk salah satu perbuatan yang baik. Kemudian itu tadi, bahwa Dengan kita berbuat baik kepada tetangga, itu adalah tolak ukur daripada keimanan seseorang. Apalagi kemudian Allah akan menjamin keselamatan bagi orang yang senantiasa baik terhadap tetangganya. Al-Quran sudah jelas dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana, wabizil qurba wal yatama wal masakin, wal jarzil qurba, wal jarzil junubi wa sahibu bijanbi, wabni sabil wa ma malakat aimanukum, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya ayat ini dari surat An-Nisa ayat 36 ini menggambarkan kita harus banyak berbuat baik. Jadi bayangkan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, sehingga Allah katakan setelah kita diperintahkan untuk bagaimana menyembah kepada Allah, jangan menyekutukannya, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua, baru disebutkan bahwa kita harus banyak berbuat baik kepada orang-orang yang ada di seputaran kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang anak yatim atau miskin. Itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang jelas bahwa memang kita harus membina hubungan yang baik terutama kepada tetangga-tetangga kita. Dan sebenarnya juga masih banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan, memerintahkan kita bagaimana kita harus akan bahas dalam pembahasan selanjutnya. Saya kira ini untuk sementara saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Netralas Haji Muhammad Sugri Mondong ini sebagai pengantar ya. Mungkin bisa mencari posisi sinyal juga, gak putus-putus terdengar suaranya Pak Ustaz. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, ada ruang kami buka kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, ajaran Islam tentang memuliakan tetangga. Ya, silakan Anda bisa masuk melalui line telepon kami 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Baik, kita sambil menanti pendengar kita Pak Ustadz. Jadi memuliakan tetangga. Nah, sebetulnya dalam konsep Islam tetangga ini yang dimaksud seperti apa ini? Mungkin ada batasan-batasan, ini termasuk tetangga, ini yang sudah bukan tetangga ini. Bagaimana Ustadz? Dalam Islam sendiri.
2: Jadi ada satu kitab yang dijelaskan oleh seorang ulama besar, ilmu ulama tafsir ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dalam kitab Fathul Bari-nya pernah mengatakan bahwa memang juga ada tetangga yang dekat dengan ada tetangga yang jauh. Yang tidak dekat, yang pertama itu disebutkan tetangga yang dekat itu di samping dia berada di tengah-tengah kehidupan kita, samping kiri tangan kita, itu juga ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Itu tetangga dekat. Tetapi tetangga yang jauh itu sebaliknya. Kemudian tetangga yang dekat juga, ya boleh kita katakan bahwa tetangga bagi seorang muslim ini dari segi agama. Tetangga yang jauh itu ya yang non muslim. Kemudian tetangga dekat itu termasuk istri, dan tetangga yang jauh itu termasuk orang yang kita jumpai dalam perjalanan. Nah itu. Tetapi ada satu kitab juga, ada ulama yang lain mengatakan, Al-Auza'i itu pernah menyampaikan, tetangga itu 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah di belakang rumah kita. Itu sakingnya itu yang namanya kita hidup bertetangga. Kemudian ya, batasan-batasan tetangga itu memang ada hal yang memang diajarkan oleh agama kita. Jadi ada batasan itu, yang pertama ya kita dalam bertetangga itu jangan kita saling menyakiti. Jadi saling dilarang. Kemudian bagaimana kalau kita punya sesuatu, kita harus saling berbagi, saling menghargai. Nah, ini memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan memang kita diajarkan ketika kita punya sesuatu, jangan sampai ya kita tidak membagi kepada tetangga-tetangga kita. Saking pentingnya itu ya, namanya hidup bertetangga, kita harus saling menjaga, Pak, menjaga perasaannya. Bahkan bukan itu saja, Nabi menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Zar, "Ya Abu Zar, iza tabah tamaraka fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Artinya apa? Kasih tahu istrimu, wahai Abu Zar, kalau dia memasak sesuatu, jangan mengganggu tetangganya dengan masakan-masakan yang bisa membuat penasaran tetangganya. Karena memang ini Abu Zar istrinya kan kerjanya begitu. Membuat sesuatu makanan itu yang sampai mengganggu ya hidungnya tetangganya. Sehingga Rasulullah itu melarang. Kasih tahu itu istrimu, Abu Zar. Kalau dia masak, ya minimal sampaikan istrimu, kasih banyak kuahnya, kasih banyak kuahnya itu, kemudian dengan kuahnya itu bagikan kepada tetangga. Itu sarannya Rasulullah. Luar biasa ini. Dalam Islam kita harus saling harga menghargai. Bahkan memang dalam Islam juga sebenarnya tetangga itu siapa? Yang pertama siapa yang berada di samping, yang saya katakan tadi, samping rumah kita, samping halaman kita. Kemudian tidak membeda-bedakan. Ya kalau dalam secara apa yang saya sampaikan tadi, beberapa ada ulama, tapi ini sebenarnya tetangga ini apapun agamanya, kita harus hidup berdampingan dengan.
1: Jadi
2: saling menghargai, saling menjaga perasaan dan sebagainya.
1: Baik, jadi 40 rumah ke samping kiri, 40 ke samping kanan, belakang, depan, begitu Ustaz ya. Itu tetangga.
2: Iya.
1: Baik, kita undang pendengar yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Habib.
1: Iya, dengan siapa?
3: Sultan, Bung Habib.
1: Pak Sultan, Polman ya.
3: Iya, Polman. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini Pak Ustaz, kan sekarang ini semakin canggih yang namanya teknologi apa. Bertetangga, karena biasa kebiasaan seorang sekarang itu membunyikan musik. Jadi ini bagaimana, karena biasa kita bilang kita kasih terlalu keras musiknya, dia bilang ini kan di rumah sendiri. Jadi bagaimana itu dengan Ustaz?
1: Baik.
3: Apakah ini bertentangan atau bagaimana? Karena biasa itu ditegur, biasa kita tegur, dia bilang ini rumah sendiri.
1: Oke, baik.
3: Nah, begitu saya Ustaz, bagaimana itu anunya?
1: Baik.
3: Terima kasih
1: Pak Sultan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bung Habib.
1: Iya, terima kasih Pak Sultan di Polewali Mandar. Dia bilang, kini saya putar radio kan di rumah aku. kita jawab dulu sebelum kita terima penelpon berikutnya Ustaz ya.
2: Ya, jadi ada begini Pak Habib. Kalau tetangga seperti itu, jadi bilang, ini kan rumah-rumah saya, radio-radio saya, musik-musik saya. Tapi bisa juga tetangga yang lain mengatakan, ini telinga-telinga saya. Jadi ini rasa aman juga, saya mau nikmati itu rasa aman. Makanya memang itu tadi, harus saling harga menghargai, hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Kalau sudah seperti itu kan tidak ada lagi yang namanya, ya kayak seperti ini sudah ada hal-hal yang terjadi ini Pak Habib. Nabi itu menyampaikan, termasuk salah satu nilai iman itu kalau kita tidak mengganggu tetangga. Jadi layak manu jarahu bawa itahu. Seorang yang dianggap beriman itu iman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada hari kiamat, orang yang tidak mengganggu keamanan tetangga-tetangganya, kenyamanan tetangga-tetangganya. Tapi kalau kita masih mengganggu Pak, walaupun kita sholatnya bagus, puasa iya, keluarkan zakat, haji berkali-kali, tapi kita tidak bagus dengan tetangga, maka itu termasuk orang yang tidak beriman Pak Habib. Jadi kapan tetangga itu tidak meridhoi apa yang kita lakukan, maka itu termasuk kita bukan orang yang baik. Makanya kan Al-Quran sudah menyatakan bahwa setelah kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, kita berbuat kepada kedua orang tua, hal yang lain apa itu? Melakukan hubungan yang baik terhadap tetangga-tetangga kita. Tetangga itu Pak Habib adalah saudara terdekat. Saudara terdekat, walaupun ada saudara kita tapi tinggalnya di tempat lain, di kampung lain, berarti itu saudara yang jauh. Jadi ini memang hati-hati. Islam itu luar biasa. Kita mau supaya orang-orang yang di luar Islam mengatakan, wah luar biasa ini Islam ini, Muslim ini. Jadi jangan ada tetangga yang mengatakan, seperti inikah orang Islam. Tapi kita mau supaya ada orang-orang mengatakan, inilah ajaran Islam luar biasa. Inilah orang-orang Muslim yang saling harga menghargai. Kendati pun kita bukan sama-sama sebagai pemeluk agama Islam ini. Jadi itu ingat, tetangga itu enggak mengenal apa dia budayanya apa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dia mau hidup berdampingan bagus dengan kita, kita harus saling hormat menghormati.
1: Baik, baik. Jadi tidak dianggap tidak beriman seseorang ketika ia masih suka mengganggu tetangganya. Saya kira itu poinnya. Ya. Tapi tetangga dalam hal ini Ustaz apapun agamanya begitu Ustaz ya.
2: Ya, ya. Jadi kita harus memang Islam ini kan bijak, Pak. Saya ingin sampaikan semakin kita bertambah umur bukan bahwa semakin pintar. Semakin kita Islam punya bagus, Islam kita bagus, iman kita bagus, harus saling harga menghargai. Insyaallah dengan doa-doanya tetangga itu kita bisa masuk surga, Pak Habib.
1: Baik. Mudah-mudahan. Kita tahan dulu, ada penelpon kembali bergabung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Oke, ini Pak Salman ya?
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Salman, Galuh Lombok?
4: Halo.
1: Halo, ya, baik, baik. Ya,
4: Pak Salman.
1: Iya, suaranya gak lain saya dengar ini. Seperti silakan Pak Salman ya.
4: Ya. Ini masih susah.
1: Agak putus-putus suara tak ini, Kak Gangun.
4: Halo.
1: Ya, oke, silakan.
2: Iya.
4: Nah, jadi penyampaiannya. Kenapa tidak 100?
1: Pak Salman agak putus-putus suaranya ini, Pak Salman terdengar di udara. Mungkin posisi bisa bergeser sedikit ya.
4: Halo.
1: Ya oke, dilanjut.
4: Ya begini tadi, penjelasan tadi itu bahwa 40 ke depan, 40 ke belakang, kanan kiri 40. Kenapa 40, kenapa ada 100 atau seterusnya.
1: Baik.
4: Iya. Ini kan kalau ini jangan mengganggu tetangga ya.
1: Yeah.
4: Jangan mengganggu tetangga. Jadi kalau kita diganggu tetangga harus sabar. Kalau kita jangan mengganggu, kalau kita yang diganggu harus ditanamkan itu harus sabar. Innallaha wa sabir. Tolong dijelaskan sedikit proses itu bagaimana
1: sebenarnya.
4: Yeah. Karena di situ adalah kesabaran. Nah, namanya bertetangga harus kesabaran juga ya, diutamakan paling penting. Dan bagaimana caranya itu sabar menghadapi tetangga, dan bagaimana caranya kita sebagai bertetangga itu ya tidak melakukan hal-hal yang
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman di Galuh Lombok. Iya. Ustaz di respon ini.
2: Iya. Ya Pak Salman, ini begini Pak. Memang seperti itu yang disampaikan ulama kita itu, saya katakan tadi Al-Auza'i, seorang ulama terkenal di zamannya, itu pernah menyampaikan, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga kita itu yang seperti apa? Berapa? Ke sebelah kanan, sebelah kiri, muka belakang. Rasul kemudian menyampaikan, kita hitung 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah di bagian depan, dan 40 rumah di bagian belakang. Kalau yang lebih-lebihnya itu boleh saja, sepanjang kita bisa menjangkau. Jadi satu kampung itu boleh. Memang kita diperintahkan oleh agama itu harus kita saling bagaimana bergaul yang baik. Jadi hablu minan nas, di samping hablu minallah, hablu minan nas. Kemudian bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Ya kita kan tetap seperti apa yang saya sampaikan, tidak saling menyakiti. Yang kedua, kita saling harga menghargai. Kemudian apalagi, kita menebarkan salam keselamatan kepada siapa saja, kepada orang siapa saja. Kita harus memberikan contoh yang baik. Jadilah tetangga-tetangga yang memang senantiasa itu tadi tidak mengganggu sesamanya tetangga. Jadi layak manujarahu bawa ikahu. Tidak beriman seseorang kalau dia masih mengganggu tetangganya. Ada orang kan mengambil haknya tetangga. Itu yang saya katakan tadi. Itu kayak paling kecil saja. Bagaimana kita memasak, jangan sampai baunya itu mengganggu hidungnya tetangga. Ya kalau kita tidak mau kasih, jangan kasih baunya itu cuma dalam rumah. Tapi kalau bagaimana caranya kalau kita mau bagi, tidak apa-apa, kasih bau yang bagus, tetapi juga jangan kasih penasaran tetangga.
1: Ini baunya saja yang dikirim.
2: Ya, jangan juga itu Pak Hafid mengambil hak tetangga dengan apa? Ada kadang kalau kita bertetangga, lokasinya orang, mungkin tanamannya, mungkin pisang yang dia tanam itu, ya dia mungkin ya ada agak sedikit ke lokasinya tetangga. Karena pisang kan begitu, jadi usahakanlah jangan sampai mengganggu, apalagi mengambil haknya tetangga.
1: Baik Ustaz. Nanti di akhirat itu. Ada penelpon lagi kita tahu ke Udir dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
5: Dengan Bapak Imran di Marudinding.
1: Bapak Imran Marudinding. Iya. Silakan sama Ustaz Sukri Mundang kita di studio.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak Ipang. Bapak Ipang.
5: Ya, ada pertanyaan saya ini Ustaz kaitannya dengan ini kurban. Apa bedanya kurban sunnah dengan kurban tinja atau nasar? Bagaimana cara penyelenggaraannya, bagiannya atau apanya? Itu saja yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak Imran di Marudinding. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Di era sekarang ini banyak warga yang bahkan sudah tidak mengenal nama tetangganya sendiri. Apakah ini menunjukkan lunturnya nilai-nilai Islam di dalam masyarakat? Nah, mohon penjelasan. Ya, kita jawab dua pertanyaan kita Ustaz, silakan.
2: Yang pertama bukan Bapak Ipang ya, Bapak Imran.
1: Imran
2: ya.
1: Bapak Imran.
2: Jadi yang pertama begini Bapak Imran, walaupun sudah agak lewat ini. Jadi kurban tinja atau nazar dalam agama itu memang wajib, Pak. Sama kita menunaikan itu, caranya bagaimana sama. Tapi memang itu namanya wajib. Siapa yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan ya tetap dia berdosa. Kemudian untuk kurban sunat, sunat itu artinya dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Caranya memotong sama, niatnya saja yang beda, bahwa ini saya sudah niatkan untuk nazarnya ya Allah. Kalau yang kurban-kurban sunat itu, ya Allah terima apa yang saya niatkan dengan apa yang saya niatkan. Tapi sesungguhnya bahwa apa yang kita niatkan itu, apa yang kita kerjakan itu ada nilai pahalanya di sisi Allah. Itu. Kemudian apa tadi yang kedua Pak Hafid yang ditanya oleh Bapak Imran?
1: Iya, terkait dengan penyelenggaraan kurban tadi mungkin seperti apa perbedaan penyelenggaraannya gitu Ustaz. Ya.
2: Kurban sunat enggak ada yang cuma tinggal itu saja kita maknai ketika kurban tinja atau nazar itu memang wajib kita tunaikan. Ya, kalau memang tahun ini belum, ya tahun mendatang lagi. Tahun mendatang belum, terusnya. Ya, sampai kita bisa mampu untuk menunaikan itu. Kalau untuk korban sunatnya, ya kalau tahun ini kita sudah alhamdulillah, kita sama-sama ada 7 kelompok kan. Ini juga. Jadi, terserah bagaimana kita punya cara kita untuk memaknai itu. Kemudian yang kedua tadi, ada penanya tentang
1: Pak Hafid. Ya, ini di era sekarang ini katanya banyak orang yang sudah tidak mengenal tetangganya sendiri. Apakah ini sebagai tanda bahwa lunturnya nilai-nilai Islam di masyarakat?
2: Ya, memang juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita sama-sama ini harus sama-sama kan kita punya hak dengan tetangga. Jadi Nabi menyampaikan hakul jari alal jar. Ada kewajiban seorang tetangga dengan tetangga yang lain. Jadi kalau luntur, ya sambung kembali. Kalau biasanya kan begitu. Ada umuman-umuman tertentu. Biasanya kita ketemu, ya sekali-kali lah berkunjung ke rumahnya tetangga, sekali-kali lah ngomong sama tetangga. Enak. Jangan sampai ya apa kemajuan zaman ini membuat yang namanya hubungan dengan satu dengan yang lain antara tetangga ini menjadi luntur. Jangan. Bukan itu yang diharapkan oleh agama. Jadi dalam agama kita ada beberapa haknya tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Di antaranya ini, kita harus saling memberikan salam, menjawab salam. Jadi, kalau dia tetangga mau dibantu, ditolong, kita bantu dan kita tolong. Ketika tetangga mendapatkan sesuatu yang nikmat, ya sampaikan ya ucapan-ucapan yang baik kepada tetangga. Sebaliknya, ketika tetangga itu mendapatkan musibah, kita datang untuk menghibur dia. Itu luar biasa. Ketika dia sakit, kunjungi dia, berikanlah sugesti-sugesti supaya penyakitnya itu sembuh. Kemudian apalagi jangan menyakiti untuk hatinya tetangga. Sebab apa? Menyakiti hati tetangga sama dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, baik. Jadi ketika kita memuliakan tetangga, insya Allah kita akan mendapatkan keindahan, kenikmatan dari bertetangga itu sendiri, Pak Ustadz ya. Kita, ya, saya juga mengalami seperti itu ketika sendiri di rumah karena mungkin istri berangkat ke mana gitu. Perlakuan tetangga ke kita itu luar biasa. Ada dari kiri mau mengantarkan makanan, di kanan tetangga kanan mengantarkan makanan. Itu luar biasa karena kita bertetangga dengan baik. Ustadz, sayang sekali kita tidak bisa menerima lagi penelpon. Ini masih banyak pendengar kita, tapi durasi yang tidak memungkinkan. Sebagai penutup, singkat saja Pak Ustadz.
2: Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, para pendengar setia. Kita harus paham bahwa sebegitu banyak perintah dalam agama, dan itu untuk kemaslahatan kita. Jangan coba-coba mengganggu kehidupan kita, utamanya kehidupan dalam kita bertetangga. Jalin hubungan dengan baik, insya Allah dengan cara itu orang akan mendoakan, termasuk tetangga itu akan baik kepada kita dan mendoakan kita, dan itulah penyebab kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya karena doa-doa orang yang ada di seputaran kita. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan. Hanya kami mohon maaf, masih banyak pendengar ini yang bergabung. Insya Allah di pekan depan ya kita bersama lagi. Insya Allah setiap hari Selasa kita ditemani guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Kami akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saya Hafid bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
7: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia memuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Selasa 2 Juni 2026. Sari berita, Gubernur apresiasi pemerintah pusat gunakan untuk Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju mengimbau warga agar tidak membakar lahan di musim kemarau.

0: Kenaikan harga bahan baku plastik, pasokan minyak kita di Sulawesi Barat aman. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Saudara jemaah haji Sulawesi Barat kloter ke-11 sampai 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 15 Juni 2026 di Makassar. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Rencana kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
2: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 12 insya Allah kita akan sudah terima kembali di Asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2026. Kemudian kloter 19 dan kloter 20 insya Allah kita akan terima di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni 2026.
1: Ahmad Barambangi berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Sori Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar rupiah kepada Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan kerja agar menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut berasal dari apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Sulbar menekan pengangguran.
2: Rencana kepulangan
1: alokasikan kembali ke Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Sulbar untuk pelatihan kerja agar menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut berasal dari apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Sulbar menekan angka pengangguran. Hal tersebut disampaikan Soehardi Duka usai upacara hari lahir Pancasila di Mapolda Sulbar pada Senin 1 Juni 2026. Gubernur mengarahkan pelatihan difokuskan kepada kelompok tenaga kerja muda. Selain itu, sebagian dana akan digunakan untuk membeli mesin pelet dan pakan ternak. Menurutnya, bahan baku seperti dedak dan jagung tersedia melimpah di Mamuju. Adapun mesin pelet ini akan dimanfaatkan untuk peternakan ayam dan peternak lainnya.
3: Ya, kita alokasikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja untuk bisa membuat kembali berbagai kegiatan, utamanya dalam mendidik, ya, melatih calon-calon tenaga kerja kita, khususnya dalam orientasi untuk hilirisasi. Saya arahkan untuk mendidik kelompok tenaga kerja anak muda dan sekaligus nanti akan memberikan mesin untuk pelet, ya, makan ternak, karena semua ada di bahannya di Mamuju, ada dedak, ada jagung. Dengan demikian dibutuhkan di semua peternak-peternak ayam dan lain sebagainya. Olehnya itu mungkin kita arahkan ke situ sebagian.
1: Soehardi Duka berharap program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung kemandirian pakan ternak di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Mengetahui lebih lanjut, berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Ahmad Fauzi.
2: Rencana
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
5: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu pengiriman di kami yang terdata kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali, kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
4: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
5: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi dan dinas peternakan provinsi. Nah itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
4: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
5: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan, tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga karena kan kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
4: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju menghimbau warga agar tidak membakar lahan di musim kemarau. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
6: Himbauan kami agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan karena memang saat ini kondisi lagi musim kemarau.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan pertanian selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju Muhammad Taslim Sukirno dalam wawancaranya Senin 1 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla. Ia menegaskan, kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju yang memasuki musim kemarau membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam bentuk apapun. Menurut Taslim, titik api kecil yang muncul di musim kemarau berpotensi cepat meluas apabila tidak segera dikendalikan. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Ia kembali mengingatkan masyarakat, khususnya para petani, untuk menghindari praktik pembakaran di sekitar area pertanian sebagai cara membuka atau membersihkan lahan.
6: Saat ini memang kami sudah sampaikan kepada pemerintah kecamatan dengan pemerintahan desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, himbauan kami agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan karena memang saat ini kondisi lagi musim kemarau, kemudian itu sedikit saja titik-titik api yang kita ada yang terbakar itu pasti akan menyebabkan luasannya akan bertambah. Jadi makanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar area lahan pertanian.
7: BPBD Mamuju berharap kesadaran masyarakat dapat menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya karhutla, sehingga risiko kerusakan lingkungan maupun ancaman terhadap keselamatan warga dapat diminimalkan selama musim kemarau berlangsung. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Literasi digital rendah, masyarakat Sulbar rentan hoax dan provokasi. Berikut laporan Muhammad Ilham.
8: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat mengungkapkan masalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi celah penyebaran hoaks dan konten provokatif di era digital. Analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan nasional Kesbangpol Sulawesi Barat, Rahmat, menyatakan arus informasi yang sangat cepat tidak diimbangi kemampuan masyarakat memilah informasi. Kondisi ini berpotensi memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas daerah. Kesbangpol mengidentifikasi tantangan utama berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan melalui media sosial. Ketidakmampuan memverifikasi informasi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan menyebarkan konten tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
9: Secara umum, kondisi Sulawesi Barat masih dalam keadaan relatif kondusif. Namun demikian, perkembangan teknologi seperti disampaikan tadi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Sehingga kami berharap, lagi-lagi ini kami berharap untuk bagaimana para warga Sulawesi Barat, para pemirsa RRI, kita harus betul-betul mengimbangi arus informasi dengan literasi digital.
8: Kesbangpol mengimbau masyarakat untuk tidak langsung membagikan informasi yang diterima sebelum memastikan kebenarannya dari sumber terpercaya. Kemampuan berpikir kritis dan verifikasi fakta menjadi kunci mencegah penyebaran informasi menyesatkan. Momentum hari lahir Pancasila dijadikan kesempatan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital sebagai benteng menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
10: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, kenaikan harga bahan baku plastik, pasokan minyak kita di Sulawesi Barat aman. Ahyan Irsyada berikut melaporkan.
11: Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku plastik disebut berpotensi mempengaruhi proses pengemasan minyak goreng. Meski demikian, pasokan dan distribusi minyak kita di Sulawesi Barat dipastikan masih dalam kondisi yang aman. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Mamuju, Norin Sama, mengatakan kenaikan dan kelangkaan bahan baku plastik tentunya berpengaruh terhadap proses pengemasan minyak goreng. Namun demikian, alokasi minyak kita untuk Bulog hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, dampak kelangkaan bahan baku kemasan saat ini lebih terasa pada minyak goreng premium yang beredar di pasaran. Sementara pasokan minyak kita masih relatif stabil.
12: Pasti tetap berpengaruh lah, semua itu akan semua berpengaruh. Tapi kalau untuk jatah Bulog sih, kalau kita sih sejauh ini masih cukup sih Pak. Itu jadi mungkin dari sisi produsennya itu berpengaruh, tapi sejauh ini jatah ke Bulognya masih cukup sih. Ya, anda nggak tahu kalau kedepannya lagi ya. Tapi kalau untuk sekarang masih cukup Pak. Memang itu dampaknya yang kerasa itu di minyak-minyak premium yang dijual di pasar. Tapi kalau untuk minyak kita harusnya tidak.
11: Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena pasokan minyak kita di Sulawesi Barat hingga saat ini masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Sada melaporkan.
0: Program Homeschool Pingpong Sulbar siapkan atlet usia dini. Muhammad Ilham kembali melaporkan.
8: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sulawesi Barat menyiapkan program homeschool pingpong untuk membina atlet usia dini di Pulau Limandar dan kabupaten lain. Wakil Ketua Umum 1 Pengpro PBPTMSC Sulawesi Barat Andi Ihsan Salejaya Manggabarani menjelaskan homeschool menjadi model pembinaan terpadu antara klub, sekolah, dan orang tua. Program percontohan direncanakan dimulai di wilayah Pulau Limandar sebelum direplikasi ke kabupaten lain di Sulawesi Barat. Menurutnya sasaran utama homeschool adalah kelompok usia di bawah 13 tahun yang akan dipersiapkan menjadi generasi penerus atlet tenis meja Sulawesi Barat. Ia menambahkan program ini bukan sekedar latihan teknik tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan pola hidup sehat pada anak sejak dini. PTMSI akan mendorong kerjasama dengan sekolah dan dinas terkait agar jadwal latihan tidak mengganggu kewajiban belajar formal. Andi Ihsan menyebut dukungan pemerintah daerah dan KONI sangat dibutuhkan untuk menopang pembiayaan sarana, pelatih, dan kompetisi bagi peserta homeschool.
13: Jadi homeschool itu pembinaan usia dini, mudah-mudahan ini kita berupaya pilot proyeknya ada di Pulau Limandar, kemudian disebar di kabupaten lain, bahwa usia dini U13 ini memberikan sebuah warna dan akan memberikan bahwa homeschool ini dengan kondisi yang ada tentu dukungan pemerintah kami harapkan juga dalam hal ini KONI bersama pemuda dan olahraga seperti itu.
8: Kedepan, atlet-atlet dari program homeschool akan diarahkan mengikuti kejuaraan pelajar dan kejurprop sebagai bagian dari jalur seleksi resmi. PTMSI berharap pola pembinaan berjenjang ini dapat memperkuat regenerasi atlet dan meningkatkan peluang Sulawesi Barat bersaing di level nasional. Selain Pulau Limandar, pengurus kabupaten lain didorong menyiapkan klub dan fasilitas latihan sederhana sebagai prasyarat pengembangan homeschool. Dengan memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap pingpong, PTMSI optimistis program ini dapat melahirkan lebih banyak bibit unggul dari desa hingga kota. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Melengkapi Warta Sulawesi Barat pagi ini, berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca.

Malunda dan juga Kecamatan Lulumanda, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di Budong-Budong, Tobada, Topoyo, dan Karosa, serta di wilayah Dapurang, Doripoku, Sarudu, dan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu. Untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polman, di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Andreapi, Matakali, Tapango, dan Matanga. Di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, dan Tomo. Kabupaten Mamasa di wilayah Tabulahang, Arale, Bambang, Mesawa, Sumarorong, Sesena Padang, dan Nosu. Juga di wilayah Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Topoyo, Tobada, dan di wilayah Dapurang, Doripoku, Bulutaba, dan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Saudara, diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara ke arah barat daya, rata-rata kecepatan 0 hingga 30 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Berita-berita tersebut selengkapnya Anda bisa baca juga pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di tengah keberagaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang satu. Perbedaan budaya, bahasa, agama dan berbagai pilihan politik adalah bagian dari kekayaan bangsa. Pancasila hadir sebagai perekat yang menyatukan setiap perbedaan menjadi kekuatan. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama menjaga persatuan, bersama membangun Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejati melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Kami pancar luaskan dari Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat. Pro 1 RRI Mamuju hadir di udara lewat kanal-kanal frekuensi 96 MHz, 97,6, 100,2, serta streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta juga RRI bisa Anda pantau melalui media sosial kami di Facebook, YouTube RRI Mamuju. Di kesempatan siaran hari ini, pendengar, lembar kedua di bulan Juni 2026, hari Selasa tepatnya, saya Hafid, hingga pukul 11 nanti kembali hadir dengan beragam pilihan program. Ada sajian hiburan musik, informasi, dan juga ada talk show yang akan mewarnai kebersamaan kita beberapa jam ke depan. Di pukul 9 ada dialog bersama dengan Bank Indonesia dan juga dari BPS. Kita bicara mengenai strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ya, ada ruang nanti untuk kita berdiskusi. Anda juga bisa menyampaikan berbagai hal kaitannya dengan topik kita nanti. Baik, saudara, di segmen ini beberapa informasi yang menghiasi berita-berita kami di kantor berita Radio Nasional RRI.co.id kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pagi ini cukup cerah ya, matahari sudah menambahkan sinar. Tentu mendukung untuk Anda yang hari ini menjalankan aktivitas di luar ruangan. Bagaimana cuaca di wilayah lain, di 6 kabupaten di Sulawesi Barat, bahkan di luar Sulbar? Yang lagi mendengarkan saat sekarang boleh berbagi informasi atau mungkin juga informasi-informasi yang lain ya. Di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah ini menyampaikan bahwa jemaah haji Indonesia ini sudah mulai memasuki fase kepulangan untuk gelombang pertama ke tanah air. Pemulangan jemaah haji ini dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Segap, mengatakan bahwa fase kepulangan ini menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses pergerakan jemaah haji mulai dari hotel, bandara hingga penerbangan menuju ke tanah air ini terus dikawal agar berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman dan lancar. Jadi hari Senin kemarin 1 Juni 2026 bertepatan juga dengan 15 Zulhijjah, penyelenggaraan ibadah haji memasuki hari operasional yang ke-42 dan secara keseluruhan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terus berjalan dengan lancar, aman, tertib, tanpa ada masalah, kendala apapun. Maria menyampaikan bahwa meski terdapat beberapa catatan di lapangan, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Haji untuk meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji berikutnya. Rangkaian utama ibadah haji yang telah dilakukan atau telah dilalui oleh jemaah haji Indonesia itu berjalan baik. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah haji untuk kemudian melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Kemarin dijadwalkan ada 17 kloter jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Kementerian Haji menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah melakukan kedisiplinan, menunjukkan disiplin, kesabaran dan juga kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang sudah memberikan pelayanan, memberikan pendampingan, perlindungan dan pengawasan kepada jemaah. Terkait dengan fase kepulangan sendiri, Kementerian Haji mengimbau kepada seluruh jamaah yang masuk dalam jadwal kepulangan agar kemudian mempersiapkan barang bawaan dengan baik. Jamaah juga diminta untuk mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas, baik di hotel, saat menuju bandara maupun selama proses penerbangan menuju ke tanah air. Secara khusus juga ditegaskan larangan untuk membawa air zam-zam dalam koper bagasi maupun koper kabin. Ia menekankan bahwa larangan ini merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jamaah. Pihaknya memastikan juga jamaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, karena setiap jemaah haji Indonesia ini akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nanti tiba di tanah air. Jadi sesuai dengan mekanisme resmi yang sudah ditetapkan. Kementerian Haji menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan. Kondisi cuaca di Mekah ini juga cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak mengkonsumsi air putih, makan secara teratur dan beristirahat secara cukup, serta menggunakan perlindungan atau pelindung kepala atau payung saat kemudian beraktivitas di luar rumah. Kita doakan para jemaah haji kita dari Arab Saudi menuju ke Indonesia tiba dengan selamat dan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
4: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
6: Mamuju pagi ini.

selamat pagi untuk para pendengar yang saat sekarang mungkin lagi sementara di jalan, lagi on the way menuju ke tempat kerja. Dari bilik siar, saya selalu mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, dikontrol kecepatan, mengutamakan keselamatan diri dan juga keselamatan para pengguna jalan yang lain. Semoga menyenangkan bersama RRI Mamuju pagi hari ini. Saya Hafid di studio yang menyajikan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi untuk Anda pendengar. Tidak lupa juga kami mengundang Anda yang pagi ini tengah di jalan atau di manapun ada informasi menarik yang Anda temui, ada kejadian-kejadian penting yang Anda temui di jalan. Yuk kita berbagi informasi di kanal-kanal interaktif yang kami buka di studio 0426-2322-443 dan juga di pesan WhatsApp kami 0822-9609-0996. Pendengar, kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Wakil Ketua 2 DPR Sulawesi Barat Munandar Wijaya ini menilai bahwa perusahaan sawit telah melanggar aturan dan tidak memiliki hati nurani. Penilaian ini terkait dengan keluhan para petani sawit soal harga tandan buah segar di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hal ini disampaikan usai upacara hari lahir Pancasila hari Senin kemarin. Dikatakan bahwa ya pihaknya mengatakan bahwa ini melanggar secara aturan dan juga tidak punya hati nurani kepada masyarakat yang selama ini mereka tanda kutip sudah bekerja sama dengan pengolahan sawit yang tidak mengapresiasi secara kemanusiaan ya, baik dari sisi harga maupun juga hubungan dengan masyarakat. Jadi Munandar Wijaya mengatakan bahwa petani selama ini telah bekerja sama dalam pengolahan sawit, namun perusahaan dinilai tidak memberikan apresiasi yang layak. DPRD menganggap kondisi ini sebagai pelanggaran. Tindak lanjut teknis dan regulasi ini akan diserahkan kepada komisi terkait. 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996 Anda komentar ataupun hal lain yang ingin Anda suarakan pagi ini, boleh Anda sampaikan. Halo, selamat pagi. Oke, dicoba kembali 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443.

0: Sukma bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Restitusi.
1: Ya, asik sekali untuk Anda yang lagi berkendara, semoga menyenangkan bersama Pro 1 ya. Balolipa demikian ya. Kita nikmati, sayup masih terdengar di ruang dengar Anda. Oke, yang tadi mencoba bergabung boleh didengarkan kembali line telepon kami 0426-2322-443, 0822-9609-0996. Ada informasi, ada komentar terkait dengan beberapa isu, beberapa berita-berita yang kami hadirkan pagi hari ini. Silakan boleh menyampaikannya di layanan interaktif 0822-9609-0996. Juga di 08 0426 2322 443. Jadi Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat Munandar Wijaya ini menyoroti mengenai harga tandan buah segar TBS sawit yang rupanya masih dibeli perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kata Munandar bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan bisnis tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan penghargaan terhadap petani yang selama ini menjadi mitra dalam rantai produksi. Jadi pernyataan ini kembali membuka pertanyaan besar ya, tentang posisi tawar petani sawit di daerah. Di satu sisi pemerintah telah menetapkan harga acuan untuk melindungi petani, namun di sisi lain rupanya masih memunculkan keluhan bahwa harga di lapangan ini belum sesuai harapan. Nah, untuk yang para petani juga mungkin lagi mendengarkan saat ini juga boleh berbagi informasi kondisi terkini ya, seperti apa sebetulnya harga sawit di lapangan ya, yang terkini saat ini. Jika benar terjadi pembelian di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah, siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya? Apakah pengawasan pemerintah ini masih dianggap lemah atau ada faktor lain yang membuat harga petani terus tertekan? Ya, silakan. Saya tunggu atensi Anda, komentar Anda di 0822-9609-0996. Kita ke informasi lainnya juga, pendengar. Ini masih dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. Jadi selama masa Idul Kurban 1447 Hijriah ini ada kurang lebih 4082 ekor hewan ternak asal Sulawesi Barat ini dikirim ke Kalimantan. Di 4082 ekor hewan sapi dan kambing ini dari Sulbar dikirim ke sejumlah provinsi melalui jalur penyeberangan laut. Ini untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dokter hewan dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Muhammad Fauzi, mengatakan bahwa jumlah ini terdiri dari 2452 ekor kambing dan kurang lebih 1630 ekor sapi yang tercatat dalam pengawasan karantina. Dikatakan pengiriman hewan ternak ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kurban sejumlah daerah tujuan, dengan wilayah utama pengiriman itu berada di

di Kalimantan Timur. Melalui pengawasan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, seluruh hewan ternak yang dikirim itu dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan sebelum kemudian diberangkatkan ke daerah tujuan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, dicoba kembali di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-232-4443. Kita bergerak terus 29 menit dari pukul 7. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk Anda yang saat sekarang ini tengah berkendara. Di jam-jam sibuk, di jam-jam antri biasanya. Ini mendekati apa jam kerja, jam kantor untuk Anda ASN ya. Hati-hati di jalan sekali lagi dan kebersamaan kita akan terus berlanjut. Anda boleh berbagi informasi memanfaatkan beberapa kanal-kanal yang kami siapkan. 0426-232-443 dan juga di 0822-9609.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Ya, pelan-pelan saja. Itu dia satu komposisi dari Kotak ya. Sudah mengantar kita di titik jarum jam pukul 7:47 menit saat ini. Di studio saya Hafid Majid masih menyertai Anda. Yang berkendara juga tentu diingatkan untuk ya pelan-pelan saja dikontrol kecepatan, yang pasti semoga menyenangkan bersama dengan RRI dalam perjalanan. Ya, pendengar, kami kutip dari kantor berita Radio Nasional, rri.co.id. Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu ini kembali mencuat. Hal ini seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang bergulir di DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa digitalisasi pemilu ini menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pembahasan e-voting sebenarnya merupakan bagian daripada konsep yang lebih luas, yaitu election. Ya, jadi bukan hanya proses pencoblosan dilakukan secara elektronik, tetapi juga mencakup perhitungan suara atau e-counting hingga rekapitulasi secara digital juga. Jadi ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemilu ini memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan partisipasi masyarakat, kemudian meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, hingga kemudian memperkuat transparansi proses pemilu itu sendiri. Namun Doli juga mengingatkan bahwa penerapan e-voting itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah pemerataan jaringan internet dan listrik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta juga penguatan sistem keamanan cyber agar kemudian terhindar dari ancaman peretasan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh ya, dicoba kembali pendengar yang ingin bergabung pagi ini, ada komentar ataupun ingin berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda, ataupun juga menyuarakan berbagai hal, ataupun juga mengomentari beberapa isu-isu yang kami angkat pagi hari ini, kembali bisa memanfaatkan kanal interaktif yang kami sediakan di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Ya, dikatakan Doli bahwa jika suatu saat ditetapkan baik pemilu 2029 maupun setelahnya, seluruh prasyarat ini harus benar-benar sudah siap. Tujuannya apa? Agar modernisasi pemilu ini tetap berjalan tanpa kemudian mengurangi keamanan, transparansi, dan juga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Nah, pendengar, apakah Indonesia sudah siap menerapkan e-voting dalam pemilu, atau justru sistem pencoblosan manual yang kemudian lebih aman, lebih terpercaya? Saya tunggu komentar Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita menyatu di Mamuju pagi ini.

Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Injury time. Injury time adalah waktu tambahan dari wasit di akhir pertandingan untuk waktu yang terbuang karena cedera atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain.

Wabarakatuh, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: masih bersama Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Pemerintah melarang jemaah haji Indonesia untuk membawa air zam-zam dari Arab Saudi. Jadi Kementerian Haji dan Umroh melarang jemaah haji untuk membawa air zam-zam ke tanah air, baik air zam-zam di koper, bagasi maupun juga kabin. Itu disampaikan juru bicara Kementerian Haji. Ia mengatakan larangan membawa air zam-zam ini merupakan regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jamaah. Larangan ini demi keselamatan dan kenyamanan selama penerbangan. Maria meminta jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan air zam-zam, sehingga tidak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi, karena setiap jemaah haji Indonesia ini akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon yang berisi 5 liter per orang. Selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Tepat pukul 8, pendengar, kami segera bergabung kembali bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro

0: kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
1: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.